0: mengapresiasi peran MUI yang dinilainya sangat besar dalam mengayomi umat Islam Indonesia yang merupakan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, ia juga menyoroti tantangan baru di era digital, khususnya derasnya arus informasi yang kerap disertai penyebaran hoaks dan narasi provokatif. Ia menyayangkan fenomena tersebut, terlebih ketika penyebaran informasi menyesatkan justru dilakukan oleh figur publik atau tokoh tertentu. Menurutnya, kondisi ini dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik. Karena itu, Dudung menilai MUI perlu mengambil peran strategis dalam memberikan edukasi kepada umat terkait bahaya hoaks, fitnah, dan upaya adu domba di ruang digital. Ia juga menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam menghadapi persoalan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur, aturan, dan dasar hukum yang jelas. Lebih lanjut, Dudung menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis masyarakat dalam menerima informasi. Ia menilai, persebaran informasi saat ini seringkali tidak hanya bersifat umum, tetapi sudah mengarah pada serangan terhadap individu tertentu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI wajibkan warga pilah sampah dari sumber mulai 10 Mei 2026. Dilansir minanews.net. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan kebijakan wajib memilah sampah dari sumbernya bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, perkantoran, hingga tempat usaha. Kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan secara efektif pada 10 Mei 2026 sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta berkelanjutan di ibu kota. Aturan itu tertuang dalam instruksi gubernur Nomor 5 tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan melalui kebijakan tersebut masyarakat diwajibkan melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya sesuai jenis sampah yang dihasilkan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi beban tempat pemprosesan akhir atau TPA sekaligus meningkatkan efektivitas daur ulang sampah di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan aturan tersebut berlaku bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kawasan permukiman, gedung perkantoran, pusat perdagangan, restoran, hingga pelaku usaha lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi dan pengawasan secara bertahap guna memastikan implementasi aturan berjalan optimal di seluruh wilayah ibu kota. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kemenhaj Sultra ingatkan jamaah calon haji patuhi larangan swafoto di Tanah Suci. Dilansir antarnews.com. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara mengingatkan jamaah calon haji agar mematuhi larangan melakukan swafoto atau selfie maupun siaran langsung di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya di Kendari, mengatakan bahwa larangan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Arab Saudi guna memastikan jamaah menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan tidak mengganggu jamaah lain. Muhammad Lalan mengatakan, aturan tersebut merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah Arab Saudi agar jamaah dapat lebih khusyuk di dalam beribadah. Kami sudah sampaikan informasi ini kepada jamaah melalui grup-grup koordinasi. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting karena terdapat konsekuensi bagi yang melanggar. Selain itu, ia juga mengimbau para jamaah untuk bijak di dalam menggunakan perangkat ponsel pintar selama berada di Tanah Suci. Beliau menjelaskan, kami tidak melarang membawa ponsel, tetapi gunakanlah secara bijak dan tidak berlebihan, khususnya saat berada di tempat-tempat suci. Terkait data keberangkatan, Kemenhaj Sultra mencatat total calon haji asal Sultra tahun 2026 sebanyak 2.064 orang. Jumlah ini merupakan hasil penyesuaian kota setelah adanya proses administrasi mutasi keluar sebanyak 34 orang dan mutasi masuk 20 orang. Sesuai jadwal, jamaah haji Sultra akan mulai diberangkatkan menuju Embarkasi Makassar pada 12 Mei 2026 dan dijadwalkan terbang menuju Arab Saudi pada 14 Mei 2026. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Agama resmi cabut izin Pondok Pesantren Ndolo Kusumopati. Dilansir minyanews.net. Kementerian Agama secara resmi mencabut izin Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ndolo Kusumo Dipati, Jawa Tengah. Keputusan itu diambil menyusul kasus pencabulan santriwati yang melibatkan pendirinya, Ashari 51 tahun, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Kantor Kementerian Agama Pati, Ahmad Syaiku, menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Mei lalu, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual di lapangan dan evaluasi kepatuhan pondok pesantren tersebut. Hasilnya, Kementerian Agama Pati merekomendasikan pencabutan izin pondok pesantren. Ahmad menjelaskan bahwa alhamdulillah tanggal 5 kemarin di hari Selasa, izin pondok pesantren Tahfizul Quran sudah dinyatakan dicabut. Surat pencabutan itu tertanggal 5 Mei 2026 yang artinya pondok Tahfizul Quran memang sudah tidak boleh beroperasi lagi. Artinya penutupannya itu permanen. Ini sebagai pembelajaran ke depan bagi pondok-pondok yang lain. Pernyataan ini menegaskan bahwa pondok pesantren tersebut tidak akan lagi beroperasi. Meski demikian, Ahmad menjamin keberlanjutan pembelajaran bagi para santri di ponpes tersebut. Ahmad menyampaikan, ponpes itu setidaknya memiliki 252 santri yang terdiri dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah setara SD SMP dan Madrasah Aliyah atau MA. Dia menyebut bahwa tanggal 2 dan 3 Mei lalu, seluruh santri telah dipulangkan ke orang tua masing-masing dan pembelajaran dilakukan secara daring. Ahmad mengatakan, insya Allah nanti pada hari Selasa pekan depan, semuanya akan kami adakan asesmen untuk santri yang berjumlah 252 itu dalam rangka untuk menentukan ini mau pindah ke pondok mana, ini mau pindah di madrasah mana. Sebelumnya Ashari, pendiri pesantren di Pati, harus berurusan dengan hukum setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan puluhan santriwati. Ashari kemudian ditangkap tim gabungan Polres Pati, Polda Jawa Tengah dan Resmo Pabes Polri di Masjid Agung Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah pada hari Kamis 7 Mei 2026. Dari hasil penyidikan, diketahui aksi pencabulan itu dilakukan Ashari kepada korban sebanyak 10 kali. Perbuatan itu dilakukan Ashari sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi mengatakan, perbuatan ini dilakukan pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban. Dalam kasus ini Ashari dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76E Junto, pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 6 huruf C Junto, pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Selain itu, Ashari juga dijerat pasal 418 ayat 1 dan 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Ikhwatal iman, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rangkaian berita dari dalam negeri yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke berita luar negeri, namun sebelum itu kita dengarkan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadratis sada, yurjal intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Bye. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Info Dunia Islam.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. WHO perkirakan wabah hantavirus tak akan jadi pandemi seperti COVID-19. Dilansir republika.co.id. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. WHO menolak wabah hantavirus berbeda dengan pandemi COVID-19. Direktur Operasi Peringatan dan Respon Darurat Kesehatan WHO, Abdurrahman Mahmud, mengatakan ini adalah lingkungan spesifik dan terbatas, tempat orang-orang berinteraksi dalam kontak dekat berkepanjangan. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil negara-negara anggota. Para pejabat WHO mengatakan, sejauh ini 5 kasus telah dikonfirmasi terkait virus Andes, yakni strain hantavirus yang dalam kasus langka dapat menular antar manusia melalui kontak dekat dan berkepanjangan. Kasus tersebut terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius dan diagnosisnya dikonfirmasi melalui pengujian di Afrika Selatan dan Swiss. Mahmud mengatakan pasien yang terinfeksi harus tetap diisolasi, sementara individu yang terpapar perlu menjalani pemantauan aktif hingga 42 hari, meski penerapannya dapat berbeda di tiap negara. Menurut dia, sejumlah negara mungkin menerapkan karantina institusional, sementara negara lain mengandalkan pemantauan kesehatan harian oleh petugas kesehatan. Direktur WHO untuk Kesiapsiagaan dan Pencegahan Epidemi serta Pandemi Maria van Kerkhove menegaskan bahwa wabah hantavirus sangat berbeda dari pandemi COVID-19. Sebagian besar hantavirus ditularkan melalui hewan pengerat termasuk lewat air liur, urin atau kotorannya, sementara penularan antar manusia jarang terjadi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Arab Saudi marah gagalkan proyek kebebasan Donald Trump yang baru seumur jagung. Dilansir republika.co.id. Presiden Donald Trump secara dramatis menarik kembali proyek kebebasan padahal baru berjalan 2 hari. Proyek ini adalah bagian dari langkah Amerika Serikat untuk membebaskan Selat Hormuz dari penguasaan Iran. Menurut laporan, program itu gagal setelah sekutu Amerika Serikat di Teluk Arab Saudi memblokir akses ke pangkalan militer dan wilayah udaranya buat Amerika. Para pemimpin Arab Saudi dilaporkan marah atas langkah Amerika tersebut dan memberitahu Amerika Serikat bahwa Riyadh tidak akan mengizinkan pasukan militer Amerika untuk menerbangkan pesawat melalui pangkalan udara Pangeran Sultan yang terletak di tenggara ibu kota Riyadh. Para pejabat mengatakan, kerajaan juga menolak akses bagi pesawat Amerika Serikat manapun untuk terbang melalui wilayah udara Arab Saudi sebagai bagian dari proyek kebebasan. Dilaporkan telah terjadi percakapan telepon antara Trump dan putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman. Hanya saja keduanya gagal mencapai kesepakatan sehingga memaksa Presiden Amerika Serikat untuk membatalkan operasi tersebut. Para pemimpin telah melakukan kontak secara rutin dan para pejabat juga berhubungan dengan Wakil Presiden J.D. Vance, Komando Pusat Amerika Serikat, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Saudi menambahkan bahwa negara

0: dan juga pasokan pupuk serta komoditas lainnya di seluruh dunia yang praktis, yang tertutup sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada tanggal 28 Februari yang menyebabkan kenaikan harga global. Pejabat Amerika Serikat mengatakan, karena faktor geografis, Anda membutuhkan kerjasama dari mitra regional untuk memanfaatkan wilayah udara mereka di sepanjang perbatasan mereka. Ikhwatal iman, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah berita terakhir kita dalam program acara Info Dunia Islam di hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
3: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
2: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
3: Baguskah di situ?
2: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
3: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
2: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
4: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh. Bisa juga nih, COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
5: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
7: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
5: Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdur Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
8: Assalamualaikum, Kona.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu kah? Senyumin pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, komandan. Nanti pi kita ambil.
7: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
9: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salah farbah, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
2: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
1: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
2: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
3: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garlicnya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
4: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
3: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
4: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
8: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh dengan kesejukan ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesemangatan dan juga kesempatan untuk memulai hari ini dengan hal-hal yang baik. Dan sahabat Mu'adh, semoga aktivitas kita di kesempatan hari ini itu dimudahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, ditenangkan hatinya dan tentu dijadikan sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat Mu'adh yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di tengah kesibukan kita sehari-hari, terkadang ada hal-hal sederhana yang sering kita lupakan bersama. Padahal sederhana di mata manusia itu tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih sahabat Mu'adh, ketika ada seseorang yang menjamu kita, menghidangkan makanan untuk kita, atau mungkin sekedar memberikan minuman dengan penuh keikhlasan, dan seringkali kita itu hanya mengatakan terima kasih lalu selesai begitu saja, ya kan? Padahal dalam ajaran agama kita Islam, Rasulullah itu mengajarkan doa yang begitu indah untuk diberikan kepada orang yang telah menjamu kita. Sebuah doa yang bukan hanya ucapan biasa ya sahabat semua, tetapi berisi harapan keberkahan, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau dilihat memang indah sekali ya sahabat Mu'adh. Karena agama kita ini Islam itu mengajarkan adab sampai pada hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Mulai dari makan, bertamu sampai bagaimana membalas kebaikan orang lain dengan doa yang baik. Dan di pagi yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali bersama-sama belajar satu doa yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Doa yang bisa diamalkan ketika kita itu menjadi tamu di rumah seseorang, ketika kita dijamu oleh keluarga tersebut memberikan makanan kepada kita, sahabat, tetangga, atau bahkan mungkin ketika kita bertandang ke rumah orang tua atau kerabat kita. Dan doa ini mudah dihafal sahabat Mu'adh, ringan diamalkan tetapi besar maknanya. Untuk itu sahabat Mu'adh, dimanapun Anda berada, tentu di kesempatan ini setelah kita membahas doa ini, semoga hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lisan kita juga semakin dihiasi oleh doa-doa yang baik dan hidup kita tentunya semakin penuh dengan keberkahan. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam.
12: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
11: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada yang tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu tidak memiliki banyak harta untuk membalas kebaikan seseorang. Tetapi agama kita Islam itu mengajarkan sahabat Mu'adh bahwa doa yang tulus itu merupakan bentuk balasan terbaik. Bahkan bisa menjadi lebih berharga daripada sekedar ucapan biasa. Dan salah satu contohnya adalah doa ketika kita itu dijamu makanan oleh seseorang. Doa yang singkat lalu mudah diamalkan, tetapi itu mengandung harapan keberkahan, ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah memuliakan tamunya. Untuk itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan langsung saja membahas mengenai doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan. Seperti apa doanya? Mari kita dengarkan bersama di program acara Ensiklopedia Islam.
12: Ensiklopedia Islam.
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah berkah apa yang Engkau rezekikan kepada mereka. Ampunilah dan belas kasihanilah mereka. Ya Allah, sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang merupakan doa yang singkat tetapi kandungannya Masya Allah luar biasa besar. Dan sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah, dari doa ini kita belajar bahwa agama kita Islam ini adalah agama yang mengajarkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada orang lain. Bahkan ketika seseorang memberikan makanan kepada kita, Rasulullah SAW itu tidak hanya mengajarkan ucapan terima kasih sahabat muat, tetapi juga mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Karena sejatinya ya, setiap kebaikan yang dilakukan seorang muslim itu layak untuk dibalas dengan doa yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86 yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Nah, sahabat muat, ayat ini tuh mengajarkan bahwa kebaikan hendaknya dibalas dengan kebaikan, dan salah satu balasan terbaik adalah doa yang tulus dari hati kita semuanya. Nah, ketika seseorang misalkan menjamu kita makan, sahabat muat, mungkin dia telah mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, atau bahkan biaya untuk memuliakan tamunya. Maka jangan sampai, sahabat muat, kita itu menikmati hidangannya lalu pergi begitu saja, ya kan, tanpa mendoakan kebaikan untuknya. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling pandai berterima kasih kepada manusia. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Karena itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, doa ini tuh menjadi salah satu bentuk syukur dan penghargaan kita kepada orang yang telah berbuat baik, masya Allah. Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di beberapa pelajaran indah dari doa ini, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Ensiklopedia Islam.
12: Ensiklopedia Islam.
13: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
14: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
14: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
15: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
16: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
15: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
17: Diketahui memang pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Palang Merah Indonesia di seluruh Indonesia mengalami kekurangan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Untuk itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala mengimbau agar pihak keluarga pasien dan para pendonor sukarela dapat mengulurkan tangannya dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah ini.
18: Ya, pertama saya berterima kasih TNI dan Polri.
19: Pantas sekarang banyak sekali postingan di Facebook orang butuh darah, Di. Ternyata pendonornya kurang nih, Pale.
20: Iya, itu Mi. Kita harus siap lihat informasi supaya kita bisa juga bantu saudara-saudaranya kita yang membutuhkan. Kita tidak ingat gitu sabdanya Rasulullah, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.
19: Masya Allah, betul sekali bapaknya. Sama pergi Mi pale donor darah juga deh.
21: Mari donor darah dengan mengunjungi unit darah terdekat di kota Anda. Status darah Anda nyawa bagi sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muas Binjobal, bekerja sama dengan Radio Muat 94.3 FM.
22: Saudara,
23: selamat atas kelulusanmu nak.
22: Sarjana mi kau pa, cum laude lagi.
24: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
22: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
24: Bah, Adakah rezeki yang gurih?
0: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: Radio Muad Bin Jabal.
3: Ensiklopedia Islam.
11: Ya, ikhwatul iman, sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara Ensiklopedia Islam. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas salah satu doa yang telah diajarkan oleh Nabi, yaitu mengenai doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan. Namun sahabat Muad dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita akan mengulangi terlebih dahulu doa ini ya, karena barangkali ada sahabat Muad yang baru bergabung bersama kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan doa ini adalah doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah berkah apa yang Engkau rezekikan kepada mereka. Ampunilah dan belas kasihanilah mereka. Ikhwatul iman, sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada beberapa pelajaran indah dari doa ini. Yang pertama, kita itu diajarkan sahabat Muad untuk mendoakan keberkahan rezeki. Karena dalam doa tadi itu terdapat kalimat yang mengatakan, ya Allah berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Dan ini menunjukkan sahabat Muad bahwa yang paling penting dalam hidup bukan hanya banyaknya rezeki kita, tetapi keberkahannya. Karena ada orang yang hartanya itu banyak sahabat Muad, tetapi hidupnya itu gelisah. Ada yang makanannya melimpah, tetapi keluarganya tidak harmonis, ya kan? Ada juga yang penghasilannya besar, tetapi cepat habis dan tidak membawa ketenangan. Namun sebaliknya sahabat Muad, ada orang yang rezekinya itu sederhana, tetapi penuh dengan keberkahan. Makan sedikit, tetapi terasa cukup.

0: makanan, bukan hanya harta tetapi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sobat muat, sebanyak apapun dosa seorang hamba, jika Allah mengampuninya maka tentu ia akan selamat. Dan indahnya agama kita yang mulia ini, Islam, ketika kita selesai menikmati makanan dari saudara kita, kita membalasnya dengan doa agar Allah itu menghapus dosa-dosanya. Karena kita bayangkan sobat muat, mungkin makanan yang dia berikan itu sederhana, tetapi balasan doa yang kita panjatkan begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran berikutnya sahabat muat, kita juga mendoakan rahmat Allah untuk mereka. Tentu kita semua tahu bahwa rahmat Allah adalah sebab datangnya kebaikan dalam hidup kita. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita tentu menjadi tenang, keluarga kita menjadi harmonis, rezeki juga dimudahkan, ya kan? Serta kehidupan kita itu dipenuhi dengan kebaikan. Karena itu sobat muat, doa ini tuh mencakup 3 hal dasar sekaligus, yaitu ada keberkahan rezeki, ampunan dosa, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sungguh-sungguh doa yang sangat lengkap sobat muat. Lalu ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita mengamalkan doa ini? Nah, caranya itu mudah sekali sahabat muat. Ketika misalkan kita selesai makan di rumah seseorang, atau mungkin setelah dijamu makan oleh saudara kita, teman, tetangga, atau siapa saja, itu kita biasakan membaca doa ini dengan tulus. Tidak perlu menunggu acara resmi sahabat muat, tidak perlu harus makan besar. Bahkan ketika kita diberi secangkir teh misalkan, kopi, atau mungkin makanan ringan lainnya, kita tuh tetap bisa mengamalkan doa ini. Karena tentu seorang muslim itu diajarkan untuk menghargai setiap kebaikan sekecil apapun itu sahabat muat. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maka ikhwat aliman yang dirahmati Allah, jangan kita remehkan pula doa-doa kecil yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sahabat muat, mari kita merenung sejenak. Mungkin hari ini kita sering menerima kebaikan dari orang lain. Kita dijamu makan oleh orang tua, dibelikan makanan oleh teman, atau mungkin disuguhi minuman ketika bertemu, ya kan? Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita membalasnya dengan doa? Atau jangan-jangan kita terbiasa untuk menikmati pemberian orang lain tanpa mendoakan mereka. Padahal bisa jadi sahabat muat, doa yang tulus dari seorang muslim itu menjadi sebab turunnya keberkahan bagi saudaranya. Dan yang paling menarik sahabat muat, ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat tentu itu akan mendoakan kita dengan kebaikan yang sama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa malaikat mengatakan, yang artinya amin dan bagimu juga seperti itu. Masya Allah. Ketika kita mendoakan keberkahan untuk orang lain, maka kita juga tentu mendapatkan doa keberkahan sahabat muat. Ketika kita mendoakan ampunan untuk orang lain, kita juga berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendoakan rahmat untuk orang lain, kita pun berharap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat teman, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama membiasakan lisan kita dengan doa-doa yang baik. Jangan kita pelit untuk mendoakan orang lain. Jangan hanya kita pandai meminta kepada Allah untuk diri sendiri, tetapi kita perlu bersama-sama untuk belajar menjadi muslim yang ringan lisan dan mendoakan saudara-saudaranya. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur, pandai menghargai kebaikan orang lain, dan tentu dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya khut aliman sahabat muat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kami bagikan di program acara Ensiklopedia Islam di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94.3 FM bersama meneliti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812.

0: 0812-2224-4540 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ya, kota liman sahabat semua dimanapun Anda berada, baru saja kita telah sama-sama membahas tentang doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan, dan semoga doa yang singkat yang telah kita pelajari tadi itu bisa kita hafalkan, amalkan, dan menjadi bagian dari adab seorang muslim dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat Mu'ad, tentu di pagi hari ini suasana masih sedikit hujan ya yang menemani aktivitas kita, dan semoga hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan menjadi hujan yang membawa keberkahan, menenangkan hati kita, menyejukkan suasana, serta menjadi rahmat untuk daerah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di tengah udara yang sejuk di Jumat pagi ini, bagi sahabat Mu'ad yang sedang bekerja, semoga selalu dimudahkan, dan yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah menjaga keselamatannya, dan yang saat ini sedang beristirahat di rumah, semoga Allah berikan kesehatan dan ketenangan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, tentu rumah tangga yang bahagia itu tidak dibangun hanya dengan cinta semata, tetapi juga dibangun di atas yang namanya ilmu, adab, saling memahami, dan menjalankan kewajiban sesuai dengan tuntunan agama. Karena itulah sahabat Mu'ad, agama kita Islam telah memberikan tuntunan yang begitu lengkapnya dalam kehidupan rumah tangga. Bukan untuk memberatkan ya sahabat semua, tetapi agar keluarga kita menjadi lebih harmonis, penuh ketenangan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mendengarkan kajian pagi dengan pembahasan yang bisa dibilang itu sangat penting ya sahabat muat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, yaitu tentang kewajiban seorang istri dalam Islam. Tema ini penting ya sahabat muat untuk kita pahami bersama, bukan hanya oleh para istri tetapi juga oleh para suami dan seluruh keluarga, agar masing-masing itu memahami dengan baik hak dan kewajibannya sesuai syariat. Maka sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyiapkan hati dan perhatian kita untuk bersama-sama mendengarkan kajian yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Syafiq Riza Bathalamah hafizallahu taala dalam pembahasan kewajiban seorang istri. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita ngaji bareng. Ini nikmat yang sangat besar sekali. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah disuruh meminta tambahan harta. Tidak pernah disuruh meminta tambahan jabatan. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa qul rabbi zidni 'ilman." Katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadlul alimi alal abid ka fadli ala adnakum. Kemuliaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah, perbandingannya itu. Kalau ada orang berilmu, terus ada orang ahli ibadah. Itu perbandingannya seperti kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan orang yang paling rendah dari umat. Cuma kadangkala kita ini meremehkan ilmu. Kita ibadah, ibadah, ibadah. Nah, kita hidup memang diciptakan untuk beribadah. Tapi sebelum beribadah, kata Allah Azza wa Jal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu. Ketahuilah, belajar dulu bahwa la ilaha illallah. Karena banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi perbuatannya bukan wujud dari la ilaha illallah. Kenapa? Karena enggak berilmu, enggak belajar. Ya, kebanyakan kita mungkin Islamnya keturunan. Bapak kita Islam, lalu kita Islam, alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk belajar. Maka sekali lagi ana berterima kasih diundang di sini bisa bertemu sama bapak-bapak, ibu-ibu ya. Semoga ini menjadi amal soleh kita bersama. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu sempat ribut ya di Perancis. Kenapa sih mereka melakukan itu? Karena mereka enggak kenal sama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bayangkan, burung pun cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onta-onta itu para sahabat Nabi, kalau ontanya enggak nurut ya. Sampai pernah suatu hari mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kita punya onta ini marah-marah. Yang mendekat digigit, ditendang sama dia. Onta itu satu-satunya milik kami yang untuk menyirami kebun kami. Sampai masalah seperti itu mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi berangkat bersama mereka menuju unta ini. Ketika Nabi mendekati unta tersebut sallallahu alaihi wasallam, kata pemiliknya mengatakan, "Hati-hati Rasulullah, kami takut engkau nanti dilukai sama unta itu." Subhanallah. Tu unta melihat Nabi alaihi salatu wassalam seperti seorang anak melihat ayahnya. Dia langsung datang dielus-elus kepalanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia diikat talinya, dijalankan untuk mengairi kebun itu. Maka kalau ada orang yang benci sama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, perlu dimaklumi. Mungkin dia enggak kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita mengenalkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka. Tentunya tidak semuanya bisa ceramah, tapi semuanya bisa mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salat itu bersambung buat keluarga Nabi kita, buat istri-istri Nabi. Ibu-ibu nih kalau jadi istri Nabi kayaknya gak ada yang kuat. Sebagian mungkin berpikir enak ya jadi istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, enaknya istri Nabi di dunia itu sallallahu alaihi wasallam, jadi istri Nabi di akhirat itu enaknya. Jadi istri Nabi di dunia, semua istri Nabi di dunia itu adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Tapi enggak enaknya berjuangnya ketika di dunia. Bayangin nih, ibu-ibu kalau suaminya enggak bawa duit, kira-kira apa yang akan dilakukan ibu-ibu? Ustaz, kalau sehari enggak apa-apa, Ustaz. Dua hari, pulang enggak bawa duit. Tiga hari, sebulan enggak bawa duit suaminya. Kira-kira ibu mungkin ke pengadilan agama gugat, cerai, udahlah cari suami lain, suami kayak gini, enggak bisa diandalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya istrinya Aisyah, "Marra hilalun thumma hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar." Berlalu satu bulan. Nih kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 28 29 Rabiul Awal lah kita. Ini baru bulan Maulid sudah bulan. Gimana tanggal berapa kita? 29 ya, tanggal 29. Kita melihat bulan sabit masih di arah timur. Mungkin malam ini akan muncul di barat. Mereka menghitungnya dengan hilal. Berlalu tuh hilal. Lalu datang bulan sabit yang selanjutnya. Lalu datang bulan sabit yang ketiga. Dan di rumah Nabi alaihi salatu wassalam kompornya tidak hidup. Subhanallah, jemaah. Itu manusia yang paling dicintai Allah, jemaah. Orang yang paling indah yang pernah menginjakkan kakinya, jemaah. Sedangkan kita bisa lihat hari ini kita di depan ibu-ibu, di depan anak, berbagai macam makanan. Dan itu pun kita masih sering ngeluh. Maka cobalah kita itu punya waktu ya, membaca perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Buat yang ibu-ibu, membaca perjalanan hidup istri-istri Nabi. Gimana sih menjadi istri Nabi? Kalau bicara pakaian, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tuh ingin ya berhias buat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia enggak berani minta sama suaminya. Dia tahu kondisi Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya dia pinjem kalungnya Asma, pinjem karena dia ingin punya kalung gitu ya. Ketika Nabi pulang kelihatan cantik Aisyah nih, cuma dia enggak punya. Dia pinjem sama Asma, sama kakaknya. Berat, jemaah. Dan pernah di rumah Nabi alaihi salatu wasallam enggak ada makanan, enggak ada makanan. Datang Nabi alaihi salatu wasallam ke rumah salah satu istrinya, "Hal min ta'am?" Ada makanan? Kata istrinya, enggak ada kecuali air. Apakah istri kemudian teriak-teriak, marah-marah? Enggak. Lalu kata Nabi SAW, "Idzan ana shaim." Kalau gitu hari ini aku puasa. Seperti itu. Pernah suatu malam, Nabi datang tamunya di Masjid Nabawi. Yang namanya tamu biasanya dari luar kota. Jadi sebutan baif dalam bahasa Arab Kalau kita mungkin mendengar hadis memuliakan tamu selama 3 hari, itu memang tamu yang datang dari luar kota. Kalau dari dalam kota namanya zair. Orang lagi ziarah lah, lagi berkunjung ke rumah kita, bukan bertamu. Karena kalau tamu haknya 3 hari 3 malam, kita kasih kamar dia ya, kita kasih makanan semua di sana selama 3 hari 3 malam. Ini tamu, tamunya Nabi SAW. Mau sholat isya, Nabi sempat tanya, beliau ngirim salah satu pembantunya, coba berangkat ke rumah istri-istri Nabi, dicari satu persatu, nggak ada yang punya makanan. 9 istrinya nggak ada yang punya makanan. Setelah itu laporan, ya Rasul nggak ada, yang ada cuma air. Masa tamunya mau dikasih air? Lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, man yudhayyifu dhayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana ya Rasulullah. Abu Talha. Habis sholat isya dibawa ke rumahnya. Istrinya Abu Talha ini, subhanallah ya, kalau bicara wanita ya, mungkin jarang wanita kayak istrinya Abu Talha, namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Abu Talha mau menikahi Ummu Sulaim, Abu Talha masih kafir waktu itu. Ah, Ummu Sulaim, kau jadi istriku, kau minta mahar apa sudah, aku kasih. Mau emas, mau perak, aku kasih. Kata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, orang sepertimu gak pantas ditolak. Baik Abu Talha, gak pantas ditolak. Cuma yang jadi masalah, aku muslimah, engkau kafir, kata dia. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai mahar. Masuk Islam, Abu Talha. Sampai dikatakan mahar yang termulia itu maharnya Ummu Sulaim. Ketika sampai ke rumahnya, Abu Talha mengatakan kepada istrinya, Ummu Sulaim, akrimi dhaifa Rasulillah, engkau muliakan tamunya Rasulullah SAW. Ini bukan tamuku, gitu. Ini tamunya Nabi SAW. Jadi harus dimuliakan lebih daripada memuliakan tamunya kita. Apa kata istrinya? Ya Abu Talha, kita gak punya makanan di rumah. Kecuali makanan buat anak kita. Apa yang dikatakan suaminya? Sudah, engkau tidurkan anak-anak. Anak-anak itu kalau dibikin ngantuk, kadang-kala tidur, belum makan pun tidur. Kata Abu Talha, engkau bikin tidur anak-anak, makanan itu engkau siapkan, engkau subuhkan ke tamu. Makanannya enggak banyak. Yang namanya makanan enggak banyak, tamu biasanya kan enggak enak mau makan. Cuma sedikit ya buat keluarganya apa gitu. Abu Talha mengatakan, nanti Ummu Sulaim ketika engkau suguhkan makanan, biasanya orang Arab tuh kalau makan satu nampan bareng-bareng tuh, dia makan sama tamu. Nanti ketika engkau sudah suguhkan, aku bersama tamu makan, engkau pura-pura memperbaiki lampu. Lampunya kan dari minyak. Engkau pura-pura memperbaiki lalu kau matikan. Subhanallah. Abu Talha itu makan sama tamu. Yang makan makanan itu semua tamunya. Jadi dia apa? Makanan itu digerakkan ke depan tamunya. Tamunya merasa makanannya ada terus kan? Sampai habis. Siapa yang tahu jamaah kejadian itu? Enggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Keesokan harinya sholat subuh dibawa tamunya ke Masjid Nabawi, sholat subuh berjamaah, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ajiballah min soni'ikum, Allah tuh takjub dengan perbuatan kalian berdua tadi malam. Takjub. Beginilah tatkala suami istri ini satu visi dan misi. Istri-istri Nabi masya Allah. Namun pernah istri-istri Nabi itu, ya namanya manusia, kok melihat sahabat-sahabat yang lain hidupnya senang ya. Mereka punya ini, punya itu. Akhirnya mereka pernah menuntut tambahan nafkah kepada Nabi SAW. karena tuntutan itu, akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Ibu-ibu, ada yang pernah didiamkan sama suami? Ibu-ibu, nggak ada. Suaminya baik semua ya. Atau ibu-ibunya yang mendiamkan bapaknya gitu. Sebaliknya. Nah, itu 1 bulan Nabi alaihi salatu wasallam mendiamkan istrinya. Sampai akhirnya di kota Madinah tersebar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri. Ini namanya isu, jamaah. Dulu belum ada media sosial, tapi udah tersebar Nabi menceraikan istrinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. "Ya Rasulullah, apakah benar engkau menceraikan istri-istrimu?" Kata Nabi, "Lah, tidak, Allahu Akbar." Artinya Umar sudah bergembira, berita itu hoax ternyata. Setelah 1 bulan penuh, turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Mungkin sekarang yang punya handphone dilihat tuh, supaya kita gak dengar doang. Kita ini dengar ustaz mantuk-mantuk gitu ya. Mantuk-mantuk gak tahu ustaznya ngantuk apa-apa. Maka coba dibuka. Sekarang gak ada alasan gak punya Quran semua di handphonenya ada. Ada Qurannya. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28.

Nah, 28-29 surat Al-Ahzab ayat 28-29. Siapa yang mau baca? Tafadhal ibu, ada yang mau membaca? Nah, silahkan dibaca sama artinya. Ini mic-nya mungkin bisa nih.

0: usirih kunna sarohan jamila.
1: Ya, yang ayat 29. Dibaca artinya enggak apa-apa. Dibaca artinya dulu enggak apa-apa.
0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
1: Ayat selanjutnya 29.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum na turidna Allahu rasulahu badar akhirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Dan jika menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang benar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.
1: Barakallahu fiik. Nah. Bayangkan ya. Jazakallah khair, syukran. Itu Nabi alaihi salatu wasalam memanggil istrinya satu persatu. Dimulai dengan Aisyah. Ya Aisyah, dibacakan ayat ini. Engkau coba musyawarah sama bapak. Engkau memilih Allah dan Rasulnya atau engkau memilih kehidupan dunia? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah perlu aku musyawarah sama bapakku dalam urusan memilih engkau atau kehidupan dunia? Enggak mungkin. Aku memilih engkau. Tapi apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, tapi kalau istri-istrimu nanti tanya yang lainnya, jangan dikasih tahu ya kalau aku milih engkau. Subhanallah. Tapi kebanyakan kita itu memilih kehidupan dunia. Tadi Ana sampaikan suami istri ini harus menyamakan visi dan misi. Rasulullah SAW ketika membacakan ayat ini, karena melihat ada visi yang sudah menyimpang. Awalnya ketika menikahin mereka visinya akhirat. Tapi di tengah jalan visinya menyimpang, harus dimasukkan lagi. Maka suami istri perlu. Kadangkala suami mungkin yang melihat istrinya seperti itu. Atau istri yang melihat, aku punya suami Ustaz kok kayaknya udah lupa sama sholatnya. Udah gak pernah ngaji lagi sekarang Ustaz. Habis isya pulang kerja gak balik-balik. Malam balik-balik. Padahal dulu sering puasa Senin Kemis Ustaz. Sering ngaji bareng, sholat tahajud bareng. Maka sang istri pun perlu duduk sama suami, ya bang. Abang ini gimana? Mau kemana sekarang ini? Keluarga ini mau dibawa kemana sebenarnya? Maka ini penting. Dan kebanyakan kita menikah itu gak sekolah pernikahan. Kalau mungkin KUA, okelah, mereka memang orang-orang yang belajar agama, yang belajar untuk menikahkan orang. Tapi kalau di imigrasi ini kayaknya belajarnya untuk deportasi orang, itu siap gitu. Jadi ilmu itu punya untuk memberangkatkan orang-orang. Dan ahibatillah, jemaah rahimakumullah ya. Mungkin pengalaman pernikahan bapak-bapak, ibu-ibu jauh lebih panjang daripada anak. Tapi kalau secara belajar, mungkin Ana belajar tentang apa sih kewajiban seorang wanita. Kita mau belajar kewajiban wanita, apa kewajiban bapak-bapak? Ibu-ibu. Bapak-bapaknya gak banyak soalnya di sini. Cuma 1, 2, 3. Cuma ada 7. Tapi yang jelas ketika Ana berbicara tentang kewajiban ibu-ibu, Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu memiliki hak yang setara dengan kewajibannya. Jadi kewajiban perempuan ini juga menjadi haknya ibu-ibu atas para suami. Namun tatkala ibu-ibu, ana mau bicara kewajiban ibu-ibu bentar lagi. Tatkala ibu-ibu merasa, Ustaz, suami ana yang kayak gini kayak gitu. Artinya ibu tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri. Apa yang harus dilakukan agar rumah tangga ini tetap berjalan? Tatkala ibu-ibu tidak mendapatkan apa yang diinginkan, minta haknya sama Allah SWT. Ini yang kadang-kala kita lupa. Ketika Rasul SAW menceritakan akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang pilih kasih, pemimpin-pemimpin yang dia meminta haknya kepada rakyatnya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? A'tul ladhi alaikum. Berikan hak-hak mereka yang itu kewajiban kalian. Udah, berikan. Terus kita ya Rasulullah, kalian minta hak kalian sama Allah SWT. Ketika kita punya prinsip-prinsip itu dalam rumah tangga, jadi tidak selalu menuntut hak kita. Laksanakan kewajiban, urusan hak gak dikasih sama suami, minta sama Allah SWT. Allah tuh lebih baik daripada suami ibu-ibu. Kita tuh kalau berharap sama manusia yang ada sakit hati, loro hati. Dan ana rasa ibu-ibu sering sakit hati sama suaminya. Sering apa enggak, ibu? Enggak tahu, ibu-ibunya malu gitu. Tapi kalau bapak-bapak sering sakit hati sama istrinya, kadang kalah gitu kan. Nah, barakallahu fikum. Taib. Hak yang pertama, hak suami, berarti kewajiban ibu-ibu. Perempuan itu harus taat dan patuh sama suami. Wajib. Masya Allah, bapak-bapaknya. Sah, itu sebuah kewajiban. Bukan hanya ke manten baru. Biasanya dulu waktu masih manten anyar, Masya Allah, dengar taat sama suami gitu kan. Setelah lama-kelamaan kayaknya hilang itu. Mulai berani bantah sama suami. Maka ibu-ibu, sami'na wa ato'na. Dapat apa Ustaz kita kalau sami'na wa ta'na? Kata Rasul SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita sholat yang lima waktu, udah gak sholat sunnah, cuma sholat wajib aja dia. Wasamat syahraha. Dia puasa di bulan Ramadan, selesai. Dia hanya Ramadan, gak ada puasa Senin, Kemis, sama sekali. Puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha. Dia taat sama suaminya. Taat, patuh sama suaminya. Yang keempat, wa hafizat farjaha. Dia jaga kehormatan dirinya. Dia jaga kemaluannya. Akan dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dipersilahkan bagi perempuan ini untuk masuk surga dari pintu mana saja. Bayangkan pintu surga ada berapa? Itu pintu neraka. Jadi kalau sudah salah pintunya, kayaknya persiapan jemaah. Itu tuh jangan sampai salah. Pintu neraka ada 7, pintu surga 8. Kurang satu melbusuk nerokong kok. Kalau kurang satu itu bisa masuk neraka kalau kurang satu jemaah. Karena beda pintu gitu loh. Nah, dan 8 pintu ini Allah sediakan untuk amalan-amalan khusus. Ada pintu sholat, hanya untuk orang yang rajin sholat sunnah. Ada pintu puasa yang namanya ar-rayyan, hanya untuk orang yang rajin puasa sunnah. Bukan puasa Ramadan, puasa sunnah. Kemudian ada pintu ilmu, ada pintu haji, ada pintu jihad fi sabilillah, ada pintu al-aiman. Pintu kanan itu buat orang-orang yang masuk hisab tanpa, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada pintu berbakti sama orang tua. Ini perempuan hanya dengan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami, menjaga kehormatan dirinya, dia boleh masuk dari pintu mana saja. Pokok taat. Ini yang jadi masalah, taat sama suami ini kadangkala berat jemaah. Makanya taat sama suami, apapun yang diperintahkan suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. selama tidak bertentangan dengan fitrahnya. Soalnya ada suami yang karena dengar hadis ini pulang melihat musim hujan bocor, bu nanti naik ke atas tuh. Aku bocor, bu. Kira-kira wajib taat apa enggak jemaah? Kalau wajib taat iso ngelundung dari sama istrinya. Nah, artinya ada hal-hal yang memang enggak ini yang bertentangan dengan fitrahnya ya. Umumnya suami mau berangkat kerja, ibu itu ana lihat mobil itu bannya kempos. Coba diganti bannya itu. Nanti pulang kerja sudah ganti itu bannya. Ya enggak lah, ada hal-hal yang memang bukan fitrahnya wanita. Tapi selama fitrahnya wanita dan dia mampu melakukan itu, wajib taat. Yang kedua, istri wajib menggauli suaminya dengan baik. Memberikan pelayanan kepada suaminya. Di antara pelayanan yang ditekankan sama Rasul SAW itu masalah ranjang. Subhanallah ya. Banyak laki-laki itu marah sama istrinya gara-gara masalah sepele, padahal bukan masalah ini sebenarnya. Ana sering ketemu sama laki-laki yang ya mengadukan istrinya, istri ana enggak nurut ini itu. Ujung-ujungnya ternyata masalah ranjang. Dia enggak dilayani, istrinya capek, istrinya ini itu macam-macam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini. Kenapa? Karena salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri, melampiaskan syahwat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wafi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian itu mendatangi istri kalian dapat pahala sadaqah. Bayangkan suami menggauli istrinya, selesai itu dia dapat pahala sadaqah. Para sahabat heran, ya Rasulullah. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajr. Ya Rasul, gimana kita itu sedang dapat pahala sedekah? Gimana? Apa kata Nabi SAW? Araita law wada'aha fi haram. Menurut kalian gimana kalau syahwatnya itu dilampiaskan di tempat yang haram? Dosa enggak dia? Dosa. Begitu pula tatkala dia melampiaskan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala sedekah. Maka tolong hal ini diperhatikan. Sampai-sampai Nabi alaihissalam mengatakan, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyihi fa'abat. Kalau seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi dulu orang Arab itu suami punya ranjang sendiri, istri punya ranjang sendiri, anak punya ranjang sendiri, pembantu punya ranjang sendiri, tamu punya ranjang sendiri. Kenapa? Kadangkala istri ini kan punya anak kecil, punya anak bayi. Dia nyusui di ranjangnya dia tuh. Kadangkala suami ya tahu istrinya sedang nyusui. Kalau dipanggil sama suaminya ke ranjangnya, lalu dia menolak, cuma dada-dada, enggak mau gitu ya. Seperti itu. Fabata ghadban, lalu suaminya marah ya. Maka tuh perempuan dilaknat malaikat sampai pagi. Sampai pagi. Kenapa? Karena hal ini menyebabkan suami pikirannya nanti rusak. Mikirkan ini itu, dia keluar rumah ngelihat istrinya tetangga, ya Allah kata dia. Betul, karena tidak terlampiaskan syahwat. Wah, subhanallah jemaah ya. Yang namanya melampiaskan syahwat ini menjadi salah satu tujuan pernikahan. Ada kejadian di Sudan. Kita dulu punya kawan dari Sudan waktu kuliah di Madinah. Dia cerita ada seorang hakim. Seorang hakim ini lagi persidangan. Dia lihat ternyata salah satu terdakwahnya ini cantik sekali. Sedangkan Rasul SAW mengatakan, idza ra'ar rajul, kalau seorang itu melihat perempuan yang kemudian membangkitkan syahwatnya, falyarji ila ahli, Apa kata Nabi SAW? Pulang ke rumahnya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Cuma setan menggambarkan, wah gitu ya. Akhirnya ini hakim, karena melihat itu, dia skors sidang. 1 jam skors. Pulang hakimnya. Pulang ke rumahnya. Gimana kalau pulang ke rumahnya, tahu-tahu istrinya gak ada di rumah. Yang ada pembantu. Nah, ini biar bahaya, karena dia sedang ingin melampiaskan syahwatnya. Makanya sampai rumahnya selesai dia urusan sama istrinya, berangkat lagi ke pengadilan, datangkan tuh perempuan itu, udah gak ada lagi nafsu itu. Selesai. Karena sudah tersalurkan. Makanya kenapa Nabi SAW marah kepada perempuan yang tidak mau melayani suaminya. Karena itu menyebabkan kerusakan nantinya. Suaminya berzina, ini, itu, macam-macam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, إِذَا دَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّرِ. Apabila seorang perempuan dipanggil sama suaminya, panggil keranjangnya ini, hendaklah menjawab panggilan suaminya walaupun dia sedang di depannya tungku, tumang. Kalau sekarang orang sedang depan kompor tinggal dimatikan. Kalau dulu, ini gimana mau dimatikan? Ngidupinnya aja susah gitu loh. Mau dimatikan, tapi itu pun diperintahkan untuk menjawab. Oh gimana Ustaz kalau gosong nanti Ustaz masakannya? Ya urusan suami. Kalau mamanya tahu-tahu ayamnya gosong. Loh kok gosong? Ya gara-gara dipanggil abang tadi. Jadinya kayak gini gitu. Artinya itu terjadi ada sebabnya. Enggak masalah. Karena urusan makanan bisa diselesaikan. Tapi urusan syahwat itu berat. Karena suami enggak punya tempat lain menyalurkannya kecuali kepada istrinya. Hendaklah dijawab. Ini perintah Nabi SAW. Dalam hadis lain dikatakan, wa in kanat ala qatab, walaupun perempuan sedang di atasnya onta, naik onta itu susah. Gimana tahu-tahu perempuan sudah di atas onta, suaminya ngatakan, ayo sini. Dia sudah, ya Allah. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Kalau sekarang di atas mobil tinggal matikan, turun. Di atas motor turun. Dulu di atasnya onta pun suruh turun sama Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menjaga masyarakat dalam kesuciannya. Baik, itu masalah yang perlu diperhatikan oleh wanita. Yang ketiga, bicara hak suami ini, hak suami harus dilayani dengan benar juga dalam urusan penampilan istri. Ketika Nabi ditanya SAW, man khairun nisa, siapa wanita yang terbaik? Sekarang kalau kita lihat wanita terbaik, mungkin di dunia ini ada Miss Universe. Indonesia ada Miss Indonesia, di Jawa Timur ada Miss. Mereka bukan orang baik-baik sebenarnya. Karena orang baik itu adalah yang menjaga kehormatan dirinya hanya untuk suaminya. Siapa wanita yang terbaik? Yang pertama kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepada dia, dia menyejukkan hati. Nih, apakah ibu-ibu sudah menyejukkan hati suami? Atau sudah bikin sumpek suami? Nah, jemaah, banyak-banyak perempuan ini kalau di rumahnya, ya Allah, pakai daster, bau ikan, ini, itu. Sama sekali. Nah, ini banyak terjadi. Bahkan perempuan itu kadang-kadang gak pakai lipstik dalam rumah. Gak pakai apa? Mirip, subhanallah. Kalau keluar rumah, boros gitu kan. Untuk suaminya irit, padahal yang membelikan semua itu suaminya. Tapi dia bersolek buat tukang becak. Nah, tukang becaknya gak ikut belikan lipstik, enggak. Tapi dia bersolek buat tukang becak. Kalau dia naik becak, senyum-senyum sama tukang becak. Sama istrinya merengut sama istrinya. Ini perlu diperhatikan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau dilihat menyenangkan hati. Jadi pertama suami datang ke rumah, hendaklah istri selalu ada di depan pintu. Ada seorang suami mengatakan, Ustaz, istri ana alhamdulillah selalu di depan pintu. Soalnya ana dikunci pintu. Jadi ana enggak bisa masuk rumah kecuali dia dulu bukain pintu. Ada yang seperti itu. Tapi enggak, ada perempuan yang tahu istrinya akan pulang jam sekian. Sebelum suaminya mau pulang mau jam 4. Sebelum suaminya ketuk pintu, pintu itu sudah dibuka. Istrinya sudah menunggu. Subhanallah jemaah. Benar-benar istri yang soleha. Dengan parfum ya, dengan ya bersolek dia buat suaminya. Karena terus terang di Indonesia ini kayaknya perempuan itu bersolek kalau keluar rumah. Apalagi kalau kondangan. Itu kadangkala dia panggil juru rias. Dipanggil, kadangkala nih perempuan berangkat ke salon. Bukan untuk suaminya, bukan. Untuk siapa? Untuk tukang foto, ya untuk tukang foto lagi. Nah, iya jemaah, ini masalah. Jadi suaminya, kenapa suami ini akhirnya gak betah di rumah? Gara-gara dia kalau nih sama istri berangkat ke kondangan, lihat istrinya cantik banget. Sampai rumah langsung wudu istrinya. Langsung dihapus semuanya. Sang suami sopoy. Kadang-kadang dia, soalnya betul ada perempuan yang bersolek jadi cantik sekali. Tapi ketika dibuka, sampai suami. Nah, maka ini jadi pelajaran. Rasulullah SAW mengatakan itu. Beliau mengajarkan istri itu harus cantik. Jadi ketika suaminya datang, hendaklah dia pakai, dia bersolek. Jangan sampai suami, janganlah ini setelah kajian ini, jangan ada lagi suami yang tanya sama istrinya kalau cantik mau kemana. Kadang-kadang kalau ngelihat istrinya cantik, loh mau kemana? Karena di rumah nggak pernah cantik dia. Pokoknya cantik mau keluar ini mau keluar. Nah, maka pakaian hendaklah pakai pakaian yang bagus. Kemudian banyak perempuan setelah menikah itu nggak perhatian sama tubuhnya, nggak perhatian lagi sama tubuhnya karena sudah laku. Dulu ketika belum laku, masya Allah dia jaga makan ini. Sekarang, subhanallah, lewat bakso, semua dimakan. Nah, ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Ya, katanya ketika nikah 48 beratnya. Setelah menikah 84. Dan dia sama sekali biasa-biasa aja. Sudah turun lagi, alhamdulillah. Nah, karena takut suaminya kawin lagi, akhirnya dia menurunkan badannya. Terus terang, godaan terbesar laki-laki itu adalah perempuan. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan ujian yang lebih berat buat kaum laki-laki lebih dari perempuan. Ketika dia keluar rumah, dia melihat perempuan-perempuan yang cantik di sana. Di tempat kerjanya seperti itu. Sampai rumahnya, gak ketemu yang cantik. Nah, kita harus lebih cantik. Nah, jadi, iya, itu masalah. Jadi ketika perempuan sudah berusaha untuk melayani suaminya dengan baik, lalu suaminya tetap jelalatan, maka ya ini yang namanya buaya darat. Ada yang seperti itu. Itu buaya darat, hobi makan gitu kan. Semua dimakan. Nah, ini tetap ya, artinya begini. Istri laksanakan tugasnya. Suami punya kewajiban nantinya. Yang tadi semuanya sebenarnya punya kewajiban yang sama di depan Allah SWT. Menundukkan pandangan ya. Ketika melihat perempuan yang cantik, Makanya yang harus dilakukan suami, melihat perempuan yang cantik, apa yang dia lakukan? Pulang. Jam kantor rusak, ya izin sama bapak, boleh kan? Walaupun jam kantor. Nah, tinggal izin. Boleh. Makanya suami, istri kalau lihat suaminya pulang jam kantor, itu jangan marah-marah sama suaminya. Makanya dia, oh alhamdulillah, suami ini suami yang soleh. Ketika jam kantor dia pulang hanya untuk menyalurkan syahwatnya, terus dia balik lagi ke kantor. Maka Nabi berpesan itu, berpenampilanlah yang cantik, yang indah buat suaminya. Kemudian melayani suami. Ibu-ibu ketika suaminya pulang, biasanya tanyanya apa sama suami? Tanya apa? Tanya apa? Oh mau makan, Masya Allah. Alhamdulillah ada istri yang kayak gitu. Tapi banyak istri kalau suaminya pulang ditanya, dari mana bang? Dari mana? Dari tempat kerja lah. Makanya pertanyaan dari mana ini gak perlu lagi ditanyakan kepada suami. Kenapa suami lebih senang makan di warung daripada di rumah? Karena kalau dia masuk restoran gak ada yang tanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa? Ditanya mau apa? Ini yang ditanyakan istri. Ketika suami pulang, bukakan pintu, tanya, abang mau apa? Yang panas, yang dingin, Masya Allah, semuanya siap. Itu suami kayak gitu, insya Allah gak keluaran rumah. Kalau dapat istri yang soleha. Ustaz, tapi suami anak, kita bicara suami gak benar pun bagaimana istri memperbaiki suaminya. Ya, ada perempuan yang karena suaminya gak betah di rumah, dia berangkat ke tukang sihir. Ke dukun, ada. Yang akhirnya dia melakukan dosa besar. Bahkan bisa jadi sampai keluar dari Islam. Terus gimana Ustaz, anak gak kepingin suami anak ini kok kayaknya sudah mulai selingkuh. Apa yang dilakukan istri? Perbaiki suaminya. Gak mau diperbaiki, tinggal suaminya. Bisa gugat cerai dia, tapi jangan melakukan dosa. Dengan berangkat ke dukun, berangkat ke penyihir, supaya menundukkan suaminya. Dan itu terjadi di masyarakat kita nih. Walaupun ana lihat ya, waktu ana SD di Jember, karena ana lahir di Jember, kita tuh sering mau maghrib itu ngelihat panah api itu. Sering kita ngelihat itu. Sekarang udah jarang kita kelihatan. Nanti ada lampu uplik yang terbang. Masih banyak penyihir. Dan sekarang penyihirnya mungkin berbaju ustaz. Kita sulit mau dapat dukun itu sulit. Sampai anak punya tetangga meninggal sudah. Itu dia dukun, dia penyihir, tapi tulisannya ustaz. Rumahnya itu ustaz Fulan. Kita pernah tanya sama putri dia, bapakmu sholat? Kata dia, gak pernah sholat bapak. Tapi gelarnya ustaz. Maka tolong berhati-hati. Ketika seorang wanita tadi punya suami yang ya yang dikatakan mungkin matanya jelalatan, mungkin ini itu, bagaimana sang istri menundukkan suaminya dengan sihir yang halal? Ya tadi dengan Masya Allah, dengan penampilan yang indah, ngomongnya yang enak, suaminya dipijetin ini itu. Setelah istri melakukan semua tugasnya dalam rangka memperbaiki suaminya, ternyata suaminya belum benar, ya di sini istri punya hak untuk gugat cerai. Punya dia hak untuk hal itu. Oh Ustaz, kasihan anak-anak. Iya, perceraian itu memang perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Tapi kadangkala perceraian itu solusi untuk menyelamatkan anak-anak kita. Ada perempuan mengatakan, Ustaz, suami ana gak sholat, narkoba, ini itu. Ana mau cerai, kesian sama anak-anak lu. Kalau kesian sama anak-anak, gugat cerai. Gimana anak-anaknya melihat bapaknya gak sholat selama ini? Jadi apa tuh anak tumbuh besar di rumah yang bapaknya gak pernah ngajak sholat, gak pernah kelihatan sholat, jadi kayak bapaknya. Ketika engkau cinta sama anak-anak, pisahkan anak-anak dari bapaknya. Dan mungkin itu juga dapat memperbaiki bapak-bapaknya. Kadangkala ada suami-suami yang merasa istrinya enggak mungkin gugat cerai. Karena istrinya butuh sama dia. Ya, seorang istri butuh sama suami. Tapi ingat, yang kasih rizki kepada istri ini bukan suami. Allah Azza wa Jalla. Kadangkala berpikir kalau cerai nanti makan apa, subhanallah. Kita dulu di perut ibu kita belum bisa berdoa, belum bisa berusaha. Allah kirimkan makanan. Ustaz, anak gak sekolah, ini itu. Kalau bicara rizki itu karena sekolah. Bagaimana dengan keledai? Gak bakal bisa dapat rizki. Rizki itu tidak ikut sekolah, tidak ikut ijazah. Tapi rizki itu Allah yang membaginya. Maka kembali, istri laksanakan tugasnya. Kemudian kewajiban istri, gak boleh memasukkan orang laki ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Siapapun dia. Ketika datang orang mau masuk ke rumahnya, mau memperbaiki ini itu, tunggu dulu. Tukang-tukang kadangkala mau masuk rumah, telepon dulu sama suami. Bang, ini ada yang mau memperbaiki air di rumah. Gimana, boleh masuk? Suami mengatakan, tunggu sampai aku datang. Ya udah, tunggu. Gak boleh. Sedangkan sekarang ana lihat laki-laki keluar masuk rumahnya perempuannya, tetangga-tetanggaan itu banyak terjadi perselingkuhan, gak ketahuan. Karena dianggap biasa, tonggoni, ini itu. Apalagi ipar. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Jangan masuk-masuk. Akhirnya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aital hamu, gimana kalau iparnya yang masuk? Kata Nabi SAW, al-hamu al-maut. Kalau yang masuk ipar, selesai sudah urusan. Kematian yang datang. Apa maksudnya? Kalau ipar yang masuk, tetangga itu gak ada yang curiga. Oh, iparnya. Sehingga perzinaan itu akan lebih mudah digarap sama iblis di sana.

Akhirnya tes DNA ternyata anak dia cuma 3. Yang 2 itu na'udzubillah hasil perzinaan sama adiknya sendiri. Kenapa? Karena keluar masuk biasa. Ipar. Minta antarkan ipar, dibawa sama iparnya. Bukan mahram ini dua orang ini. Maka kata Nabi SAW, ma khala rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki yang berduaan dengan wanita. Yang ketiganya siapa? Syaitan. Makanya kalau ada orang lain gak boleh. Kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya gak boleh berduaan. Kecuali ada orang lain. Maka hendaklah perempuan para istri tahu dia menjaga kehormatan suaminya. Mau iparnya suami, mau adiknya suami. Kalau dia mau masuk memang diperbolehkan sama suami. Engkau masuk ke kamar selesai. Karena bahaya cuma. Dan kalau kita tahu Indonesia ini, kita itu sudah darurat seks bebas. Data dari Menkes sama perlindungan anak itu disebutkan, kalau nggak salah 62,7 itu sudah na'udzubillah. Anak-anak itu sudah berzina. 62,7. Anak-anak SMA, kalau jumlahnya 100, na'udzubillah. Kira-kira berapa persen yang sudah berzina? Karena itu dianggap wajar. Maka tolong para istri ketika dia sudah menikah, dia tahu gak boleh dia memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Gimana Ustaz kalau di Facebook? Ya ketika engkau sudah menikah, kawan-kawan yang memang tidak ada perlunya mungkin perlu di delete. Kenapa? Engkau sudah milik suamimu. Kecuali mahrum-mahrum dia ya, atau kerabat-kerabat dia yang memang dia untuk silaturahim sama mereka, ahlan wa sahlan. Karena kadangkala perempuan ini kalau lagi galau bikin status, lagi galau datang tuh buaya-buaya darat tuh, kenapa engkau galau? Maka hati-hati. Itu beberapa kewajiban perempuan. Dan yang terakhir kewajiban istri adalah menjaga harta suami dan merawat anak-anak suami. Jadi kewajiban pendidikan itu sebenarnya bukan kewajiban sekolah. Makanya sekarang dengan corona ini subhanallah, anak-anak sekolah di rumah, ibu-ibu akhirnya menghadapi kewajiban dia yang selama ini diserahkan kepada sekolah. Makanya banyak ibu-ibu yang stres katanya gara-gara anaknya di rumah. Tapi itu kewajiban. Sekolah selama ini hanya membantu. Yang wajib bukan sekolah. Yang wajib mendidik anak-anak adalah ya bapak ibu sebenarnya. Tapi kadang-kala kalau suaminya keluar bekerja, maka full menjadi tanggung jawabnya seorang ibu. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah wahai orang-orang beriman keluarga kalian dari apa? Dari kelaparan? Bukan. Dari kebodohan? Bukan. Tapi dari api neraka. Maka tolong ketika mendidik anak, kasih tahu dia bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Kalau ada yang ingin bertanya. Nah, Fabel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya jemaah, ini bicara tugas suami menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bagaimana istri yang tidak nurut?

0: Allah Azza wa Jal mengatakan di surat An-Nisa ayat 35, fa in khiftum syiqaq wallati takhafuna nushuzahunna, dan istri-istri yang kalian takut dia itu enggak nurut, enggak taat. Apa yang harus dilakukan suami? Ada tiga tahapan. Yang pertama, fa'idhuhunna, kasih nasihat. Tadi dikatakan dudukkan istrinya, dan suami ini kalau ngasih nasihat istri, hendaklah nasihat itu dibungkus sama cinta. Karena kadang-kala suami ngasih nasihatnya marah-marah gitu loh. Rasul SAW ketika hendak memberikan nasihat kepada sahabatnya yang namanya Mu'ad, Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, ya Mu'ad, wallahi inni uhib, wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta mangkau. Jadi ucapan cinta ini membuka hati orang yang akan dinasihati. Tapi kalau nasihatnya demi Allah aku enggak suka sama engkau, sudah enggak mau dengar dia gitu loh. Tapi mulai dengan cinta memberikan nasihat kepada istri. Kemudian cari waktu yang tepat. Kalau istri enggak mau, coba dilihat masalahnya di mana. Kadangkala masalahnya itu di iman. Bukan masalah di hukum. Orang banyak tahu hukum tapi melanggar hukum. Masalahnya dia belum kuat keimanannya. Tugas suami bagaimana menumbuhkan keimanannya dahulu di istri, setelah itu diingatkan kembali sama hukum ini. Ini loh Allah yang nyuruh, bukan aku. Itu mungkin akan menumbuhkan keimanan istri. Salah satu yang menumbuhkan keimanan adalah umpamanya ziarah kubur. Maka bapak-bapak nih kalau istrinya minta ini, minta itu, bismillah, bawa ke mobilnya, bawa ke kuburan. Salah satunya untuk mengingat akhirat gitu loh, supaya dia ingat sama akhirat gitu. Itu tujuannya. Kemudian kalau enggak mau, Ustaz, sudah usaha sudah maksimal. Suami juga udah berdoa, Ustaz, istri enggak mau. Yang kedua, pisah ranjang. Kata Allah, wahjuruhunna fil madajir. Pisah ranjang sama istrinya. Seorang perempuan itu ketika suaminya enggak mau menggaulin dia, maka dia akan berpikir, oh suamiku serius ini. Tapi kalau pagi dikasih nasihat, malam dikumpulin, ya suamiku butuh sama aku. Jadi nasihatnya itu mentah gitu loh. Jadi nasihatnya itu mentah. Makanya Allah ini Masya Allah ya. Ketika Allah memberikan seperti itu, karena ini memang untuk menunjukkan keseriusan. Bisa ranjang. Nabi SAW sebulan gak digaulin istri. Ditinggalkan. Setelah sebulan, kasih nasihat lagi. Gimana engkau milih Allah atau engkau milih kehidupan dunia? Suami serius gitu. Untuk yang ketiga, memang Allah mengatakan wadribuhunna. Kalau enggak mampu, mungkin dipukul mereka. Kalau memukul memang ada manfaatnya. Kalau enggak ada, kayak sekarang ini, antum di penjara. KDRT mukul istri. Maka enggak boleh. Dan memukul istri, kalau ada suami yang memukul istri dengan dalih ayat ini, boleh sebenarnya. Tapi memukul yang tidak melukai. Memukul yang tidak mematahkan. Dan tidak boleh memukul wajah. Mungkin jarinya dipukul ya. Ketika suami yang baik, kemudian dia menyentil tangan istrinya. Itu sang istri tahu, oh suamiku benar-benar marah sama aku. Tapi kalau sudah biasanya, aduh gak ada pengaruh sama dia. Jadi mungkin seperti itu cara suami untuk menasihati istri ya. Kemudian juga kadang-kala kita perlu membawa istri kita itu ke tempat pengajian. Jadi suami itu tuntun. Katakan kepada istrinya, istriku aku ini gak punya ilmu, aku gak pernah mondok, gak pernah apa. Tapi kalau aku ditanya sama Allah nanti, apakah aku sudah ajarkan tentang urusan Allah kepadamu? Aku bisa jawab, aku sudah bawa engkau ke majelis ilmu ini. Yuk kita dengar bersama. Itu menjadi salah satu sarana untuk ngajarin istri kita. Soalnya banyak perempuan kalau suaminya yang ngasih tahu gak percaya sama suaminya dia. Iya, walaupun suaminya ustadz pun gak percaya. Tapi kalau ustadz yang nyampaikan kadang-kadang baru mau dengar. Ya gitu kan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Tafadhal ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terdengar Ibu. terdengar.
1: Nah.
0: Nah, Masya Allah. Subhanallah jemaah. Ujian orang itu beda-beda. Ada yang dapat mertua baik sekali. Bahkan menantunya lebih dicintai daripada anaknya sendiri. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang dapat mertua, na'udzubillah min dzalik. Gak ada benernya menantu. Ini salah, itu salah, macam-macam. Di antara hak seorang istri, hak itu tempat tinggal. Ketika dia tinggal sama mertua, kemudian tidak bermasalah, maka haknya sudah diberikan. Tapi kalau ternyata terjadi keributan, maka sang istri boleh minta haknya kepada suami untuk tidak kumpul sama mertua. Umpamanya bertetanggaan tapi tidak satu rumah. Apalagi sekarang kan kadangkala rumah itu kalau kayak di Jember ini masih banyak tanah yang luas ya. Jadi bertetanggaan sama orang tua suami tapi tidak satu rumah. Baik, bagaimana sekarang sikap istri terhadap orang tua suami? Yang pertama hendaklah kita ketahui bersama bahwasanya anak perempuan itu beda sama anak laki. Ini juga perlu difahami oleh ibu-ibu bahwasanya ketika bapak-bapak ini menikah, dia itu tidak diserahkan sama orang tuanya kepada istrinya. Tapi yang terjadi, orang tua istri menyerahkan putrinya kepada bapak-bapak. Jadi, orang tua ibu-ibu ini yang ketika akad nikah mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulan dengan mahar sekalian. Sang suami mengatakan, aku terima. Seperti jual beli. Ada serah, ada terima. Diserahkan, diterima. Dan ada mahar yang diberikan. Maka suami ini jadi surga dan nerakanya ibu-ibu. Orang pertama yang harus ditaatin bukan lagi bapak sama ibunya. Bukan lagi. Siapa? Suaminya. Kadangkala sebagian orang tua itu marah gitu loh kepada putrinya yang sudah menikah. Kok sekarang engkau gak berbakti lagi kayak dulu? Maka sang perempuan hendaklah menyampaikan kepada bapak ibunya. Bapak ibu, aku dinikahkan sama dia. Bapak menyerahkan aku sama dia. Surga dan nerakaku dia sekarang. Kalau mau keluar rumah ya harus izin sama suaminya. Kalau bapaknya ngomong, nak kamu kesini nak. Apa kata anaknya? Siap ayah, aku izin sama suami. Kalau suami mengatakan tidak, maka tidak. Apakah perempuan ini dikatakan durhaka? Enggak, jemaah. Dia enggak durhaka. Dia taat sama suaminya dan dia berusaha tetap berbakti sama bapaknya. Terus Ustaz, orang tua itu dapat apa? Udah capek besarkan anak perempuan, tahu-tahu dibawa sama suaminya. Dapat surga. Maka yang mendidik anak perempuan itu jemaah, enggak sama dengan mendidik anak laki. Mendidik anak perempuan kata Nabi SAW, yang dikasih anak dua atau tiga perempuan. Kemudian dia besarkan, dia ajarin, lalu dinikahkan. Maka anak-anak itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Karena memang orang tua itu biasanya gak dapat lagi budi baik putrinya. Karena apalagi dibawa keluar kota kemana ya sudah habis. Tapi dia dapat surga Allah SWT. Sedangkan anak laki tidak diserahkan. Sehingga sang istri ketika ikut sama suami, dia punya kewajiban membantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Sebagian perempuan mengatakan, mas kamu harus bantu aku juga berbakti sama orang tuaku. Tidak seperti itu. Jadilah engkau orang yang membantu suami berbakti sama orang tuanya. Insya Allah suami nanti akan berbaik hati, memuliakan mertuanya. Terus gimana sekarang Ustaz? Konflik ini Ustaz. Istri hendaklah ngalah. Ustaz wis ngalah. Salah terus Ustaz. Iya. Gak usah diape-api. Sabar. Yang dibayangkan ini surganya suami. Ini surganya suami. Jadi seorang perempuan hendaklah berusaha untuk tetap memandang ini mertua suami ini sudah berbuat baik membesarkan putranya, lalu aku dijadikan istri sama dia. Jadi kadangkala mertua ini merasa anaknya diambil sama menantu. Maka hendaklah bersabar sambil terus berdoa. Kemudian konflik-konflik itu biasanya bermula dari kecil sekali. Jangan dikasih, itu seperti api yang kecil, jangan dikasih bensin. Tapi dikasih air, dimatikan. Insya Allah dengan cara seperti itu, kesabaran perempuan ini akan bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Dan yang terakhir untuk perjawaban ini, jangan anak perempuan ini menceritakan masalahnya sama orang tuanya. Kasihan bapak ibunya. Sudah gak dikasih kebaktian anaknya, tapi dikasih masalah anaknya. Ini anak-anak yang kurang berbakti. Kecuali masalahnya memang gak bisa, anak perlu solusi dari orang tua. Baru setelah itu sampaikan. Tapi selama bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Gak bisa konsultasi sama orang yang berilmu, bukan orang tua kita. Karena termasuk kebaktian anak perempuan ini tidak pernah menceritakan kesulitan dia kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya itu senang, alhamdulillah anakku bahagia padahal di sana susah. Tapi itu termasuk kebaktian anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada yang lainnya? Mah ya, engkau di sini ya sudah. Aku pengen ngaji ya udah ngaji via online. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma anak tadi kurang dengar sama pertanyaannya sebenarnya. Apa yang menjadi iya, barakallahu fiik. Nah, memang ketika terjadi konflik di dalam rumah ya. Salah satu tadi ketika suami marah, Abu Darda itu pernah mengatakan kepada istrinya, "Kalau aku marah, kamu tolong dinginkan aku. Kalau kamu yang marah, aku akan sejukkan engkau. Kalau enggak seperti ini, kita enggak akan lama berumah tangga." Maka tugas istri tadi ketika suami marah, ya udah dia minta maaf, dia mengatakan iya aku akan memperbaiki diri ini itu. Kadangkala yang salah itu suami. Tapi istri hendaklah dia minta maaf. Loh, saat yang salah suami. Masa anda minta maaf? Iya, kita kan ingin rumah tangga ini berjalan. Apa yang diinginkan bercerai? Kalau ingin bercerai ya udah ribut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perempuan penghuni surga. Salah satu sifatnya adalah al-a'ud, yang suka kembali kepada suami. Kalau nih perempuan berbuat salah sama suaminya, atau dia disakiti sama suaminya, dia yang datang ke suaminya. Kenapa dia yang datang kepada suami, ibu-ibu? Karena suami ini pemimpin. Kadangkala kan egonya itu, ya dihargainlah, sebenarnya taulah ini suami ana datang. Kata Nabi SAW, ini perempuan meletakkan tangannya di tangan suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya, "La adzuku bi ghamdin hatta tarda." Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho sama aku. Itu mungkin bisa lakukan suami. Kemudian kalau bicara bertanya tentang keluarga suami, ini itu macam-macam, jangan tanya. Terus gimana Ustaz, kita ini juga kepingin tahu ini itu macam-macam. Kadang-kadang perempuan kan penasaran ya, ada urusan apa sama keluarga suami. Kalau bisa ditahan hal itu. Bikin suami ini yang menceritakan masalahnya kepada dia. Jadilah seperti Khadijah. Ingat Khadijah radhiyallahu anha, ketika Nabi pulang dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah sama sekali tidak bertanya, kenapa engkau? Enggak. Suaminya diselimuti. Ditunggu dia tenang. Sehingga suaminya sendiri yang cerita. Jadi perempuan ini harus pandai-pandai menjadi apa ya? Menjadi wadah untuk curahan hati suami. Enggak perlu dicurahkan, biar dia sendiri yang ngomong. Kalau sang suami merasa aman sama istrinya, insyaallah dia akan cerita, dia akan ngomong. Tapi ada istri yang ember. Suami cerita tahu-tahu jadi sak kampung. Ada yang sebenarnya, makanya kadangkala suami tidak menceritakan hal itu. Maka istri jadilah, ya dia menjadi orang yang selalu terbuka untuk menerima curahan hati suami, tapi dia gak maksa sama suami untuk bercerita, untuk ngobrol sama dia. Dan juga kewajiban suami ini bukan hanya cari memberikan nafkah kepada istri. Salah satu kewajiban suami adalah peduli sama istrinya, ngobrol sama istrinya, cerita sama istrinya. Bahkan Nabi SAW sesibuk apapun sebelum tidur beliau ngobrol sama istrinya. Ada suami-suami yang pulang bukan ngobrol tapi ngorok. Sehingga istrinya gak dapat cerita, yang didapat dengkuran suaminya. Tapi ada yang kangen sama dengkuran suaminya. Kalau suaminya gak pulang itu dia kangen sama dengkuran suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, kayaknya itu jadi pertanyaan terakhir mungkin jamaah. Karena sekarang Jumatnya ini agak cepat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingin mengingatkan kembali hari ini hari Jumat ya. Harinya bersolawat kepada Nabi SAW. Banyak-banyak bersolawat di rumahnya. Ketika masak, ketika nyapu, apapun. Banyak-banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian di akhir Jumat itu ada doa yang mustajab. Maka manfaatkan waktu sebelum matahari terbenam itu untuk berdoa memohon kepada Allah SWT. Nabi seringkali membaca doa ketika di majlis. Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Hei Poo, kenapa kau nak?
3: Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, saya pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
9: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
8: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih. Dan insya Allah, amanah, pokoknya diuruskan sampai tuntas.
10: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
9: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
6: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
11: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada di kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Tentu kita semua masih sibuk, masih bergulat dengan aktivitas kita masing-masing, entah itu di tempat kerja dan sebagainya. Dan kalau misalkan sahabat muat nanti di siang hari atau mungkin sebelum atau sesudah melaksanakan sholat Jumat dan ingin mencari makan siang yang suasana itu jauh berbeda, nah kami mau rekomendasikan satu tempat yaitu Almas Fried Chicken. Karena ini sahabat muat itu bukan sekedar ayam goreng biasa, mereka itu punya yang namanya ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Bestsellernya itu ada ayam Saudi hot dan juga ayam Saudi original. Yang paling bikin spesial, kita bisa pilih nih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupa juga sambal saus garlicnya yang rasanya itu khas ya sahabat muat, apalagi gratis ST kualitas wahid karena branded. Dan bagi sahabat muat yang mungkin punya acara bersama keluarga atau mungkin acara-acara kantor, nah di Alma sendiri itu ada dua jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang, jadi makan kita lebih nyaman dan juga lebih private lagi. Nah di hari Jumat sendiri sahabat muat itu terdapat promo spesial yaitu Friday is Free Day. Kalau misalkan kita beli satu, itu kita akan mendapatkan gratis satu juga, sahabat-sahabat, Masya Allah. Yang bikin hati kita itu ikut adem juga, ternyata setiap hasil penjualannya itu 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan kita enak sekaligus kita berbagi. Dan yang paling penting, harganya itu ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Jadi, sahabat-sahabat, kalau mau reservasi atau tanya-tanya dulu, ya kan? Nah, langsung saja hubungi 0895-339-237-23 atau sahabat-sahabat bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Salso nomor 22 area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: 94,3 FM Radio Mas Binja Walkendari. Sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersama-sama mendengarkan kajian yang tentu penuh nasihat dan juga pelajaran, sekarang saatnya kita kembali untuk menenangkan hati dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Karena tentu kita semua tahu bahwa hati manusia itu kadang lelah atau capek dengan aktivitas dunia. Pikiran kita juga jenuh dengan urusan kehidupan, serta jiwa kita membutuhkan yang namanya ketenangan. Dan sebaik-baik penenang hati adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka sahabat semua, di kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita mendengarkan dengan penuh adab, kita hadirkan hati kita dan menikmati indahnya lantunan ayat suci Al-Quran di program acara Murotal Pilihan berikut ini.
12: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Ihwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada. Di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Jumat seperti saat ini adalah membaca surah Al-Kahfi, yang dimana surah ini penuh pelajaran, hikmah, dan juga menjadi cahaya bagi seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Masya Allah. Begitu besar ya sahabat teman keutamaan dari surah ini. Maka mari kita dengarkan bersama lantunan surah Al-Isra, dilanjutkan di surah Al-Kahfi, yang insya Allah keduanya akan dibawakan oleh Syekh Misri Rashid Hafizullah Ta'ala. Semoga dari apa yang kita dengar ini menjadi penyejuk hati kita, penambah iman kita, dan menghadirkan keberkahan di hari Jumat yang mulia ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
12: Murotal Pilihan.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز من اتقى Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, di antara penyakit terbesar zaman ini bukan kemiskinan, bukan pula sedikitnya harta, tetapi hati yang gelisah yang tidak pernah merasa cukup. Hati yang sempit meskipun telah dibentangkan, meskipun dunia telah dibentangkan di hadapannya. Pikiran yang penuh tekanan meskipun sebab-sebab kehidupan telah ia genggam. Dan jiwa yang lelah bukan karena beratnya ujian, tetapi karena salahnya arah ketergantungan. Padahal Allah Ta'ala telah mengingatkan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Namun lihatlah diri kita, lisan kita berkata tawakal, tetapi hati kita bergantung kepada pekerjaan. Lisan kita berkata percaya kepada Allah, tetapi jiwa kita bergantung kepada manusia. Lisan kita berkata Allah yang mengatur, tetapi hati penuh ketakutan terhadap masa depan. Saudaraku, mengapa kita begitu takut kehilangan rezeki? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kalian. Mengapa kita begitu gelisah menghadapi hari esok? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letak penyakitnya. Hati lebih percaya kepada yang terlihat daripada kepada Allah yang mengatur yang tidak terlihat. Jadi apabila engkau ingin tenang, jangan perbaiki duniamu terlebih dahulu. Perbaikilah hatimu dengan Allah. Karena ketika hatimu telah benar bersama Allah, maka dunia akan tunduk kepadamu. Atau jika tidak pun, engkau tetap tenang tanpa dunia itu. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling dekat dengan Allah. Bukan tentang siapa yang paling dipuji manusia, tetapi siapa yang paling bersih hatinya di hadapan Rabb-nya. Betapa banyak manusia hari ini mengejar dunia, namun tidak pernah merasa cukup. Hartanya bertambah, tetapi kegelisahannya juga bertambah. Kedudukannya naik, tetapi ketenangannya justru hilang. Mengapa jamaah sekalian? Karena hatinya bergantung kepada sesuatu yang lemah, kepada makhluk, kepada sebab, kepada dunia yang fana. Padahal Allah telah mengajarkan kepada kita jalan yang lurus. Cukupkan hatimu dengannya, dengan Allah, maka Dia akan mencukupkan segala urusanmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, coba kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan dunia, dan berapa waktu yang kita gunakan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir tentang rezeki, padahal rezeki sudah dijamin.
Kita takut tidak dihargai manusia, padahal hati manusia berada di tangan Allah. Kita gelisah tentang masa depan, padahal masa depan itu milik Allah. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah, ketenangan itu bukan datang dari banyaknya dunia, tapi dari dekatnya hati dengan Allah. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan, tetapi jadikannya sebagai jalan menuju akhirat. Jangan jadikan manusia sebagai sandaran, tetapi jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Dan jangan jadikan penilaian manusia sebagai ukuran, tetapi jadikan ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, di zaman ini kita menyaksikan sesuatu yang aneh namun nyata. Manusia memiliki banyak hal, tetapi hatinya kosong. Manusia tertawa di luar, tetapi gelisah di dalam. Manusia mengejar dunia tanpa henti, tetapi tidak pernah merasa cukup. Mengapa itu bisa terjadi? Karena arah hati telah keliru. Hati manusia terlalu sibuk dengan dunia dan lalai dari akhirat. Padahal para salaf dahulu telah memberikan wasiat yang sangat agung. Mereka berkata, "Man 'amila li akhiratihi kafahu Allahu dunyahu." Barang siapa beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi dunianya. "Man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu nas." Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya dari manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika dunia menjadi tujuan utama, maka hati akan terpecah menjadi banyak kegelisahan. Hari ini gelisah tentang harta, besok gelisah tentang jabatan, lusa gelisah tentang penilaian manusia, dan seterusnya. Namun jika akhirat menjadi tujuan, maka seluruh kegelisahan itu akan menyatu menjadi satu arah, yaitu bagaimana kita selama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal humuma hamman wahidah hammal ma'ad kafahullahu hamma dunyah." Barang siapa yang menjadikan seluruh kegelisahannya menjadi satu, yaitu kegelisahan akhirat, Allah akan mencukupi kegelisahan dunianya. Para ulama mengatakan, "Man ishtaghala billah kafahullah." Siapa yang sibuk dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka perbaiki tiga hal dalam hidup kita. Perbaiki tauhid, jangan bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, perbaiki hubungan dengan Allah, perbanyak sujud, perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak ibadah. Dan ketiga, perbaiki batin kita, bersihkan hati dari riya, dari hasad dan cinta dunia yang berlebihan, karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati hamba-hambanya, bukan sekedar penampilan mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketenangan itu bukan ketika masalah hilang, tetapi ketika hati yakin Allah yang mengurus segalanya. Dan di antara obat yang paling ampuh untuk menghancurkan kegelisahan hati adalah sedekah. Mengapa? Karena sedekah adalah bukti bahwa hatimu benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya, perumpamaan sedekah seperti seorang laki-laki yang ditawan, lalu ia menebus dirinya dengan apa saja yang ia miliki, sedikit ataupun banyak. Bayangkan seorang tawanan yang akan dibunuh, apakah ia akan menahan hartanya? Jelas tidak. Ia akan keluarkan semuanya demi menyelamatkan dirinya. Maka sedekah adalah tebusan bagi diri kita dari kesempitan hidup dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama, misalnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, sedekah memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam menolak bala, meskipun dari orang zalim atau bahkan dari orang yang kafir. Sementara orang yang pelit itu aneh, ia takut hartanya berkurang, tetapi justru hidupnya semakin sempit. Ia menahan, tetapi hatinya semakin gelap. Sebaliknya, orang bersedekah mungkin hartanya keluar, tetapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih besar, ketenangan, keberkahan, dan kecukupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Maka dengarkanlah baik-baik. Jika hari ini hatimu gelisah, jika dadamu terasa sempit, jika pikiranmu penuh beban, jangan langsung menyalahkan keadaan, tetapi tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah benar-benar bertawakal ataukah hatiku masih bergantung kepada selain Allah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jika kita benar-benar memahami makna tawakal, jika benar-benar yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, maka di antara bukti terbesar keimanan itu adalah berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih ketergantungan hati kepada dunia. Allah tidak membutuhkan dagingnya dan Allah juga tidak membutuhkan darahnya, sebagaimana firman-Nya, lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Maka ketika seorang hamba mengeluarkan hartanya untuk berkurban, padahal ia juga memiliki kebutuhan, padahal hatinya pun mencintai harta itu, sesungguhnya ia sedang berkata dengan amalnya, ya Allah, aku lebih percaya kepadamu daripada kepada hartaku. Inilah rahasia besar daripada ibadah kurban, jemaah sekalian. Jemaah sekalian rahimakumullah. Mengapa banyak manusia berat untuk berkurban? Karena hati terlalu takut miskin, terlalu kuat bergantung kepada harta, terlalu sibuk menghitung apa yang keluar dan lupa menghitung janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan membuat miskin. Bukankah tadi kita telah mendengar sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang? Maka bagaimana mungkin seorang mukmin takut berkurban padahal ia sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian rahimakumullah, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan hanya diminta meninggalkan harta, tetapi diminta menyerahkan sesuatu yang beliau cintai, yaitu putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika Ibrahim membuktikan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengganti pengorbanan itu dengan sesembelihan yang agung. Allahu Akbar. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Maka setiap kali kita berkurban, sesungguhnya kita sedang menghidupkan jejak tawakal Nabi Ibrahim. Kita sedang belajar bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada harta. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Ada orang yang sanggup menghabiskan jutaan rupiah untuk keinginan dunia, tetapi berat mengeluarkan harta untuk seekor kambing di jalan Allah. Ada yang ringan membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan, tetapi merasa sayang ketika diminta berkurban. Mengapa jamaah sekalian? Karena masalahnya bukan pada jumlah harta, tetapi pada lemahnya keyakinan kepada Allah. Padahal boleh jadi satu kambing yang engkau keluarkan dengan ikhlas lebih berat di sisi Allah daripada tumpukan dunia yang engkau simpan karena bakhil. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari-hari Idul Kurban adalah momentum untuk memperbaiki arah hati kita dari cinta dunia menuju kepada Allah, dari ketergantungan kepada harta menuju tawakal kepada Rabb semesta alam. Maka jangan hanya berkata aku ingin hidup tenang, tetapi buktikan tawakal itu, buktikan keyakinan itu, buktikan bahwa Allah lebih engkau percaya daripada hartamu. Dan salah satu buktinya adalah berkurban karena Allah. Dan boleh jadi hewan kurban yang engkau keluarkan menjadi sebab lapangnya rezekimu. Boleh jadi ia menjadi sebab keselamatan keluargamu. Boleh jadi ia menjadi sebab Allah cabut kegelisahan dari hatimu. Dan boleh jadi di hari kiamat ketika amal-amal lain terasa ringan, kurban itulah yang datang menjadi saksi cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin, jangan lewatkan kesempatan yang agung ini. Jika Allah telah melapangkan rezeki kita, jika Allah masih memberi kemampuan, maka janganlah kita termasuk orang yang mampu tetapi enggan berkurban. Karena kurban bukan sekedar ibadah harta, tetapi ibadah hati. Ia melatih keikhlasan, melatih tawakal, melatih keyakinan, dan melatih kita untuk mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Inna Allahu malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وارضوا اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka. Kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
0: Hehehe. 94,3 FM. Ustadz menjawab.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam

0: Jadi Ustadz menjawab.
1: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu alam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Sudah dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
2: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
3: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini, ya, ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tahu-tahu anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata ini jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi satu tahun ya sedih karena merasa kayaknya gara-gara aku, andai ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ya dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita gak tahu kalau anak itu tumbuh besar, sehat, jadi apa? Wallahu'alam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Hadza wallahu'alam.
4: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
5: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
6: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
7: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: حضرات السادة يرجى الانتباه.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
11: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: لبيك اللهم لبيك.
14: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah. Dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2 nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
15: Hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
8: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
5: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: أنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Hujan yang turun ke bumi ya bukan sekedar fenomena alam tentunya, tapi adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya tanah yang kering kemudian menjadi hidup, tanaman tumbuh dan manusia kemudian serta manusia, ya manusia dan hewan juga mendapatkan manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Kaf ayat 9, dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Maka ketika hujan turun, sahabat Mu'adz seorang muslim tentunya seyogianya ya, sudah sepatutnya dianjurkan untuk bersyukur, berdoa dan mengingat betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga oleh kita, kepada kita ya, diajarkan sebuah doa ketika hujan itu turun, yaitu Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Semoga sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menjadi keberkahan bagi kita semua, menumbuhkan keimanan dalam hati dan mengingatkan kita bahwa setiap tetes rahmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, bersama Agung di sini insyaallah taala akan menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini dengan program-program yang akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz. Ada program Kisah Menon Sang Teladan dan program Quran for Kids, dan juga di penghujung siang hari nanti akan ada program kajian siang. Oleh karena itu sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tetapkan terus radio sahabat Mu'adz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu
5: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini, di mana kembali kita akan meladani kisah dari salah seorang sahabat yang mulia, yaitu berasal dari suku Quraisy dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW karena ibunya Umaymah binti Abdul Muthalib. Kita akan simak bersama bagaimana kisah selengkapnya dan siapa beliau. Mari kita simak bersama. Ini dia kisah menawan sang teladan, Abdullah ibn Jahash radhiyallahu anhu.
7: Kisah menawan sang teladan. Sang teladan.
8: Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an, orang yang pertama diberi gelar sang Amirul Mukminin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sahabat yang satu ini sangat erat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk satu di antara sahabat yang pertama-tama memeluk Islam. Dia adalah putra bibi Rasulullah, sebab ibunya yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib merupakan saudara perempuan ayahanda Rasulullah. Dia juga ipar Rasulullah, sebab saudara perempuannya yang bernama Zainab binti Jahash menjadi istri Rasulullah dan Ummahatul Mukminin. Dia adalah orang yang pertama dipercayai memegang panji-panji Islam dan orang pertama pula yang diberi gelar Amirul Mukminin. Dia adalah Abdullah ibn Jahash Al-Asadi. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an memeluk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bermarkas di Baitul Arqam. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Tatkala Nabi mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam dari gangguan-gangguan kaum Quraisy, Abdullah adalah muhajir kedua, yaitu orang yang berhijrah dan tak ada yang mendahuluinya kecuali Abu Salamah. Hijrah kepada Allah dan terpisah dari keluarga serta tanah air fi sabilillah bukanlah hal yang baru bagi Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an. Sebelum itu dia juga pernah berhijrah bersama keluarganya ke negeri Habasyah atau yang kita kenal dengan Ethiopia. Tetapi untuk kali ini hijrahnya mengikut sertakan banyak pihak. Dia disertai oleh keluarganya, seluruh kerabat ayahnya, pria, wanita, tua dan muda. Rumahnya memang rumah Islam dan kabilahnya pun kabilah Islam. Begitu keluar dari Mekah, kelompok muhajirin ini menatap sejenak pada kampung halaman mereka dari kejauhan. Terlihat kosong, sunyi, membiaskan duka. Tak ada kehangatan seperti sebelumnya. Tak ada orang yang lalu lalang dengan penuh gairah hidup seperti sebelumnya. Tak lama setelah itu, Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an mendengar kabar bahwa para pemimpin Quraisy mengepung daerah perkampungan untuk mencari tahu siapa saja orang-orang Islam yang berhasil keluar dari Mekah dan siapa yang masih tinggal di sana. Di antara orang-orang Quraisy tersebut terdapat Abu Jahal dan Utsbah ibn Rabi'ah. Utsbah menengok rumah-rumah Bani Jahash. Angin berhembus kencang, menebarkan debu dan pasir. Pintu-pintu berhantaman silih berganti terhempas angin. Utsbah mengerutu. Rumah-rumah Bani Jahash telah kosong, melompong dan menangisi pemiliknya. Abu Jahal menimpali perkataannya. Siapa mereka itu? Sampai-sampai rumah menangisi mereka? Kemudian Abu Jahal merampok rumah Abdullah ibn Jahash. Rumahnya memang sangat indah lagi mewah. Abu Jahal menguasainya beserta segala macam perabotannya. Dia bertingkah laku sebagai pemiliknya saja. Mendengar tingkah Abu Jahal mengenai rumahnya, Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an mengadu kepada Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Tidakkah engkau rela diberi rumah di surga oleh Allah sebagai gantinya?" "Saya rela ya Rasulullah," jawabnya. "Akan diberikan kepadamu," Rasulullah menegaskan perkataannya. hati Abdullah kembali segar dan berbunga-bunga. Namun rumah di surga sangat mahal harganya. Belum lagi lenyap kepedihan akibat penderitaan dalam hijrahnya yang pertama dan yang kedua. Belum lagi tenang ia beristirahat di pangkuan saudara-saudara Ansor. Allah sudah memberinya ujian yang sangat berat. Semenjak dia memeluk agama Islam, ujian-ujian berat datang silih berganti. Mari kita dengarkan kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 8 orang sahabat untuk melakukan tugas militer yang pertama dalam Islam. Di antara para sahabat ini terdapat Abdullah ibn Jahash dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku menugaskan orang-orang yang paling penyabar dan paling kuat menahan lapar dan dahaga." Kepemimpinan satuan ini diserahkan kepada Abdullah ibn Jahash. Dengan demikian, dialah Amirul Mukminin yang pertama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tujuan satuan kecil ini kepada Abdullah ibn Jahash yang membekalinya sepucuk surat. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an tidak diperkenankan membukanya sebelum 2 hari perjalanan. Maka selang 2 hari, barulah Abdullah membuka surat tersebut yang di antara lain berbunyi sebagai berikut. Setelah membaca surat ini, teruskan perjalanan sampai Naklah di antara Taif dan Mekah. Lakukan pengintaian terhadap orang-orang Quraisy dan laporkan hasilnya kepadaku. Setelah membaca surat tersebut, Abdullah ibn Jahash berkata pasti, "Aku akan patuh pada perintah Nabiullah yang mulia." Dia berpaling kepada sahabat-sahabatnya, "Saudara-saudaraku, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Naklah untuk melakukan pengintaian terhadap orang-orang Quraisy, lalu melaporkannya kepada beliau. Rasulullah melarangku memaksa kalian mengikutiku. Jadi barang siapa yang menginginkan kehormatan mati sebagai syahid, silahkan mengikutiku. Bagi yang tidak, ia boleh pulang dan itu pun tidak tercela." Para anggota satuannya kemudian berkata, "Kami telah mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mematuhinya. Kami akan menyertai Anda ke tempat yang diperintahkan." Mereka terus berjalan sampai ke Naklah dan langsung melakukan penyelidikan sesuai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengelilingi desa-desa untuk mengintai kaum Quraisy. Akhirnya di kejauhan tampaklah iring-iringan kafilah Quraisy yang dijaga oleh 4 orang, yaitu Amr ibn al-Hadrami, Al-Hakan ibn Kaisan, Uthman ibn Abdullah, dan saudaranya Mughirah. Kafilah ini membawa barang-barang dagangan Quraisy. Ada kulit binatang, kismis, dan benda-benda lain yang biasa dibawa oleh pedagang-pedagang mereka. Para sahabat pun berunding. Itu adalah hari terakhir bulan haram atau bulan suci, yaitu bulan yang terhalang untuk mengadakan peperangan menurut adat orang Arab. Bulan-bulan haram ini adalah Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mereka berkata, kalau kita menyerang mereka, berarti kita telah melakukan pembunuhan dalam bulan haram. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menghormati bulan haram. Seluruh bangsa Arab tentu akan mencela dan memusuhi kita. Tapi kalau kita biarkan mereka sampai bulan haram ini berlalu, pastilah mereka sudah mencapai tanah haram. Menyerang mereka tetap dilarang, sebab mereka sudah berada di tanah wilayah tanah haram. Mereka akan aman dari kita. Akhirnya, perundingan ini menghasilkan kesepakatan, yaitu menyerang kafilah Quraisy tersebut. Mereka kemudian menewaskan satu orang, menawan dua orang, sedangkan yang seorang lagi berhasil menoloskan diri. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an dan satuannya menggiring kedua tawanan tersebut beserta unta-untanya sekalian menuju Madinah. Segera setelah sampai, mereka menghadap Rasulullah. Namun di luar dugaan, Rasulullah tidak berkenan mendengar laporan mereka. Kata beliau, demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang, melainkan untuk mencari berita tentang orang-orang Quraisy, hanya mengintai gerak-gerik mereka, tidak ada urusan lain. Rasulullah menahan dulu kedua tawanan Quraisy itu, sementara menunggu keputusan yang pasti. Harta rampasan, unta-unta, dan muatannya tidak disentuh sedikit pun. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an merasa yakin bahwa mereka akan celaka karena melanggar perintah Rasulullah. Hatinya kian ciut karena rekan-rekan dari kaum muslimin juga mengecam tindakan satuan yang dipimpinnya karena melanggar adat kebiasaan bangsa Arab, yaitu menghormati 4 bulan haram. Setiap kali berjumpa dengan anggota-anggota satuan Abdullah ibn Jahash, kaum muslimin mengolok-olok. Mereka orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah. Bertambah-tambah pula kesedihan kelompok kecil ini tatkala mendengar orang-orang Quraisy memanfaatkan peristiwa tersebut untuk menyebarkan provokasi, menjelek-jelekkan Rasulullah kepada semua orang. Bahkan suku-suku di daerah pegunungan pun mereka bercerita bahwa Muhammad telah melanggar bulan haram, mengingat orang-orangnya telah melakukan perampasan, penawanan, dan pembunuhan. Bukan main penyesalan Abdullah ibn Jahash dan teman-temannya. Kekeliruan yang mereka lakukan telah menyulitkan posisi Rasulullah dan mencoreng kemuliaannya. Di tengah-tengah suasana duka yang mendalam itu, tibalah berita gembira yang tak terduga-duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata meridhoi perbuatan mereka dan menurunkan firman-Nya tentang hal itu. Meluap-luap kegembiraan mereka, orang-orang mulai berdatangan, memeluk mereka erat-erat, dan mengucapkan selamat dengan membaca ayat suci yang khusus diturunkan untuk mereka. Telah turun kalamullah yang maha tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut.

0: ayat-ayat mulia ini turun. Legahlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau menerima unta-unta hasil rampasan tadi dan mempersilahkan keluarga kedua tawanan itu membayar uang tebusan. Rasulullah juga ridha dengan tindakan Abdullah ibn Jahash dan satuannya. Perang kecil yang mereka lancarkan telah menggoreskan catatan penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan peristiwa ini, untuk pertama kali Islam menewaskan seorang musyrik dan menawan orang lain. Untuk pertama kalinya, Rasulullah menerima panji-panji kemenangan dari musuh. Dan si pemimpin Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an adalah orang pertama yang disebut Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada perang Uhud, bagi Abdullah ibn Jahash dan Sa'ad ibn Abi Waqqas, perang ini merupakan kisah yang tak mungkin terlupakan. Berikut ini, Sa'ad ibn Abi Waqqas menuturkan pengalamannya bersama dengan Abdullah ibn Jahash. Saat perang Uhud, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Jahash. Dia bertanya, "Tidakkah engkau mau berdoa?" Aku kemudian menjawab, "Ya." Kami berdua menyingkir ke tempat yang sunyi. Aku berdoa pada kesempatan pertama, "Ya Allah, Tuhanku, bila aku bertemu musuh, maka pertemukanlah dengan musuh yang kuat tubuhnya, perkasa, lagi muda naik darah. Aku akan bertarung melawannya, dan karunikiakanlah kemenangan bagiku, sehingga aku mampu menewaskannya dan mengambil perbekalannya sebagai ghanimah." Abdullah ibn Jahash mengamini doaku. Kemudian dia pun berdoa, "Ya Allah, hadapkanlah aku dengan musuh yang kekar tubuhnya, pemarah dan ulet. Aku akan bertarung melawannya. Kemudian dia menghantamku dan menyayat hidung dan telingaku. Bila aku berjumpa denganmu pada hari berbangkit nanti, dan engkau bertanya, 'Mengapa hidung dan telingamu putus?' maka aku akan menjawab, 'Karena engkau dan karena Rasulmu.' Niscaya engkau akan berkata, 'Engkau benar.'" Doa Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an lebih baik daripada doaku. Aku melihat dia tewas di penghujung siang dalam keadaan hidung dan telinga tersayat. Sayatan hidung dan telinga itu digantungkan di pohon dengan tali. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an. Dia dikaruniakan mati syahid, sebagaimana dikaruniakan kepada pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapak para syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengebumikan dua orang syuhada ini dalam satu lahat. Air mata beliau yang suci menetes, membasahi tanah merah yang semerbak dengan wewangian syahada. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.

0: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal.
2: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
3: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi, bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
2: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
3: Baguskah di situ?
2: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap. Berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
3: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
2: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
4: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh. Bisa juga nih, COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
5: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
6: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
5: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
6: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
4: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
7: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
4: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
7: Yo, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
8: Radio Muadz bin Jabal
9: 94.3 FM. Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz kalian di kesempatan sore siang hari ini, tepatnya di pukul 13:32 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, banyak sekali fenomena yang bisa kita perhatikan dan juga kita ambil pelajaran dalam kehidupan ini. Dan fenomena yang tidak ada habisnya untuk digali, kemudian kita pikirkan, ya renungkan, adalah perilaku manusia. Salah satu dari perilaku itu, sahabat Mas, adalah sahabat Mas pernah tidak ya keluar, kemudian keluar rumah ya, kemudian mendapati ada orang yang berdiri, kemudian sendirian ya, berdiri sendirian, atau mungkin dari diantara sahabat Muas ya yang pernah melakukan hal ini ya, menyentuh tembok ya, atau sedang berdiri, berdiam diri di suatu tempat, menghirup hembusan angin atau merasakan sejuknya hembusan angin. Nah, terkait fenomena ini, sahabat Muas, itu ternyata ada penjelasan ilmiah di belakangnya. Dan ini menarik untuk kita cari tahu bersama. Menariknya, dalam ilmu psikologi, ya, ada istilah yang disebut dengan grounding, yaitu upaya menghubungkan kembali diri dengan realitas melalui hal-hal yang bisa dirasakan oleh indera. Misalnya tadi kita sudah sebutkan, yaitu kita menyentuh dinding ya, atau benda-benda di sekitar kita. Atau mungkin biasa kita melihat ada orang yang menyentuh tanah ya, atau merasakan hembusan angin, mendengar suara sekitar, atau menarik nafas dengan tenang. Manusia, sahabat Muas, kadang-kadang manusia terlalu tenggelam dalam pikirannya, akan kekhawatiran, akan kesedihan, dan lain-lain sebagainya, dan segala hiruk-pikuk dunia ini, sampai kemudian lupa menghadirkan hati di saat ini. Dan dalam Islam, jauh sebelum istilah-istilah modern itu muncul, dikenal ya, seperti grounding ini, telah mengajarkan kita untuk kembali menenangkan hati dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena momen ini ya adalah memang disebutkan, dijelaskan bahwa momen ini, sahabat Muas, adalah perilaku momen yang menggambarkan manusia ketika mereka sedang berada di posisi hampa, kosong, atau posisi lagi sedih. Nah, cara menghibur, cara mengisi sebenarnya yang tepat kondisi ini adalah dengan kita zikir. Jadi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan bahwa hanya dengan mengingatnya hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Maka sahabat Muas, ketika hati kita mungkin terasa begitu penuh dengan begitu banyak emosi ya, pikiran mungkin juga terasa sesak, mungkin yang kita butuhkan bukan sekedar kita berhenti, kita menenangkan diri dengan cara kita tarik nafas ya, itu mungkin bagian dari upaya, tapi kembali, tetapi kembali menyadari bahwa kita adalah hamba yang sedang berpijak di bumi, di bumi milik Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam penguasannya, bergantung sepenuh dengannya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk kita menenangkan diri adalah dengan cara yang Tuhan ajarkan, cara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, maka pelajarannya bahwa ketenangan sejati bukan hanya tentang hadirnya tubuh kita di dunia nyata. Bukan hanya sekedar kemudian kita hirup udara itu, kita rasakan ya, kita atau relaksasi dengan alam. Mungkin ya, memang betul, tapi kita akan rileks dengan itu, tapi relaksasi yang sungguh-sungguhnya adalah dengan mengingat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakannya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Oleh karena itu, sahabatmu dimanapun Anda berada, terlebih kita sedang berada di hari Jumat, hari yang begitu agung, hari yang mulia, maka seyogianya bagi kita untuk memanfaatkan momen ini ya, apalagi sedang hujan ya, untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesedihan, atas segala hal-hal yang kita sedang hadapi, dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali di kesempatan siang hari ini kita akan masuk dalam program Quran for Kids, di mana kita akan kembali belajar. Nah, semoga dari pelajaran ini bertambahlah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin banyak, semakin sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tidak kosong melompong. Oleh karena itu, tetapkan terus radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Radio Muat Bin Jabal

0: sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan kembali kita akan bersama-sama belajar, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan surah Adh-Dhuha. Oleh karena itu, seperti biasa, sebelum kita belajar bersama adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleha, jangan lupa untuk mencatat pelajarannya ya. Karena pelajaran yang tidak dicatat maka akan hilang. Terlebih kalau kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, kita punya yang namanya lupa. Kalau kita lupa apa yang kita pelajari dan kita tidak memiliki catatan, maka bagaimana caranya kita akan mengulang catatan itu. Oleh karena itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, bersama-sama kita akan kembali belajar di surah Duha ini. Namun sebelum itu, ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu morotal dari surah Ad-Duha dengan kurinya yaitu Syekh Yasir Al-Dusari Hafizahullahu Ta'ala. Jadi, buat adik-adik sekalian di rumah dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mengambil pena, buku catatannya, dan perlengkapan lainnya untuk mengambil pelajaran dan kita belajar bersama-sama di kesempatan Quran for Kids di siang hari ini. Dan langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia surah Al-Duha dengan kurinya yaitu Syekh Yasir Al-Dusari Hafizahullahu Ta'ala.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang saleh-saleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama satu morotal dari surah Duha. Selanjutnya langsung saja kita akan belajar ya di surah Duha ini, tepatnya di ayat keempat. Kalau kemarin kan kita sudah belajar di ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, dan di kesempatan siang hari ini kita akan kembali belajar di ayat keempat. Namun sebelum itu, Kak Agung mau tanya dulu nih ke adik-adik sekalian. Adik-adik pernah tidak merasakan yang namanya sedih? Misalnya ya, karena mungkin mainannya rusak, atau teman tidak ada teman untuk bermain, atau mungkin karena sedang capek belajar. Adik-adik pernah merasakan hal itu tidak? Nah, kalau adik-adik pernah merasakan yang namanya rasa sedih, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita bersama, juga pernah merasakan yang namanya sedih. Jadi ceritanya, suatu hari itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sempat tidak turun beberapa waktu. Kemudian musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, lalu mengejek nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Atas ejekan orang-orang kafir itu, Nabi Muhammad SAW pun merasa sedih. Tapi Allah SWT sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah surah, Allah SWT menurunkan ayat dalam surah Duha ini. Dan sungguh yang akhir itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Jadi Allah SWT berfirman di surah Duha di ayat keempat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang permulaan. Artinya, adik-adik, artinya apa? Artinya ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan sedih wahai Muhammad. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik lagi. Jadi dulu adik-adik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sedikit teman. Kemudian lalu menjadi banyak. Kemudian dulu juga Nabi disakiti. Lalu Allah Subhanahu wa taala menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dulu Nabi juga sedih. Lalu Allah SWT membuat hati beliau berbahagia. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, maka dari sini kita belajar, kalau kita sedang sedih ya, maka jangan kita berputus asa. Karena kita harus mengetahui, kita sebagai muslim harus tahu bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Allah SWT atas segala kesusahan yang kita sedang hadapi. Ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan kita. Maka kalau hari ini kita belum bisa misalkan membaca Al-Qur'an dengan lancar ya, maka terus belajar. Kalau hari ini kita belum bisa hafal Al-Qur'an, jangan menyerah. Tetap terus coba. Sedikit demi sedikit. Nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan bantu kita menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Karena Allah SWT sayang kepada hamba-hambanya yang sabar dan terus berusaha. Jadi, untuk adik-adikku yang dirahmati Allah SWT dan sahabat semua dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap semangat, karena Allah SWT pasti memberikan balasan yang terbaik bagi kita semua. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, sahabat semua dimanapun Anda berada, jadi kita masih akan melanjutkan pembelajaran ini di Quran Surah Duha di ayat keempat. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Untuk itu tetapkan terus ada di Sahabat Umat di 94.3 FM bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo?
6: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
8: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah milih ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
3: Tapi antum kapan, Pi?
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
10: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bagus itu, bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan tidak terasa kita sudah belajar bersama hari ini. Semoga kita semua ya bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga sayang kepada hamba-hambanya yang sabar dan rajin terus berbuat baik secara konsisten. Nah, kalau hari ini adik-adik kita mungkin sedang menghadapi kesulitan, apapun itu, mungkin kita sedang belajar dan kita tidak mengerti-mengerti pelajaran itu, ataupun mungkin kita tidak memiliki teman. Kita mungkin punya teman, tapi kita tidak sebanyak teman yang lain. Maka, jangan kita jangan kita berputus asa, jangan kita jadi anak-anak yang cepat bersedih hati. Oh, kalau tidak ada temanku bagaimana ya? Kalau pelajaran ini saya tidak kok pelajaran ini saya tidak paham-paham ya. Saya tidak mengerti-mengerti. Akhirnya kemudian kita sedih. Maka jangan begitu ya. Kita harus jadi anak yang semangat terus. Jadi anak yang terus berusaha. Anak-anak yang terus rajin berbuat baik. Dan anak-anak yang selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui keadaan kita dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat meskipun kita tidak melihatnya. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus belajar, terus berdoa dan terus semangat membaca Al-Qur'an. Insyaallah taala kita akan kembali berjumpa dalam kesempatan lainnya besok hari. Bismillah. Di waktu yang sama, pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
13: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Napa bramaki? kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
15: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
14: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
15: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
16: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
17: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
16: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
18: Saudara,
19: selamat atas kelulusanmu nak.
18: Sarjana mikau pa, cum laude lagi.
20: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
18: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
20: Bah, adakah rezeki yang gurih?
18: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
21: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
0: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
5: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
0: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
5: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
0: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua, jangan. Anak lupa sama orang tuanya.
5: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua, gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
0: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
5: Wa yubsatallahu fi rizqi, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
0: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
21: 94,3 FM.

0: ibu kita hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suami. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demikian.
1: Namun demikian engkau ya anak, jangan siksa ibu dengan kerinduan. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkanmu untuk pulang, pulanglah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita.
0: Pintu surga yang paling indah, kata Nabi SAW, itu orang tua kita, bapak ibu kita. Itu orang tua kita, bapak ibu kita. Dialah yang punya jasa besar sama kita. Kalau kepada mereka antum gak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga?
2: Antum mau lewat pintu yang mana masuk surga?
1: Oleh sebab itu, kalau masih ada keduanya, berbuat baiklah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah SAW mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Sembilan Fatwain 3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini, di mana kita ternyata sudah berada di pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan bersama-sama di kesempatan siang hari ini kita akan kembali belajar dalam program kajian siang, yaitu lanjutan kajian kitab Fadilah Amal dengan judulnya yaitu keutamaan memuliakan yang lebih tua dalam Islam. Ini suatu kajian yang tentunya menarik sekali untuk kita dengarkan dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Bersama dengan Al-Ustaz Muharrar bin Mikail LCMA Hafizahullahu Ta'ala, kita akan dibimbing dalam program kajian siang ini. Oleh karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tetapkan terus radio sahabat Muaz dimanapun Anda berada, dan mari bersama-sama kita dengarkan kajian kitab Fadilah Amal berikut ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وتوحيدا لربوبيته وألوهيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من عباده الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وموالاه. Ikhwah sekalian berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan kita, kajian kita dalam kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis-hadis tentang fadilah amal yang ditulis oleh Al-Hafidz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dalam fadlu ikrami al-kabir. Fadlu ikrami al-kabir, keutamaan memuliakan orang yang tua, orang yang lebih tua. Terdapat dua hadis dalam bab ini. Yang pertama adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma akrama syabun syaikhan li sinni tidaklah seorang pemuda memuliakan seseorang yang telah berumur, orang yang tua, tidaklah ia memuliakannya melainkan karena umurnya yang telah tua, karena kesenaritasannya. Illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnih, melainkan pasti Allah akan menetapkan bagi orang tersebut orang lain yang akan menghormati dia ketika nanti dia itu lanjut usia. Ya. Jadi apabila seorang pemuda pada hari ini berakhlak dengan akhlak yang mulia, menghormati orang-orang yang lebih tua darinya, maka tidaklah ia melakukan itu melainkan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mempersiapkan baginya orang lain untuk menghormati dia ketika dia sudah berumur juga. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, namun status hadis ini setelah saya cek-cek beberapa ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini statusnya dhaif. Namun hadis kedua dengan makna yang sejalan, yaitu menghormati orang yang lebih tua, dari Abi Musa al-Ash'ari. Diceritakan Abi Musa al-Ash'ari dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ikram dzisyaibatil muslimi, sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang-orang yang sudah berumur dari kalangan kaum muslimin. Wa hamilil Qur'an. Yang kedua, di antara bentuk menghormati Allah, mengagungkan Allah adalah menghormati orang-orang yang dalam diri mereka Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Orang-orang yang membawa Al-Quran di dalam dada mereka yang tidak bersifat ghali, berlebih-lebihan dalam membawa Al-Quran, wal jafi anhu, dan tidak pula berpaling darinya. Yang ketiga, di antara bentuk menghormati atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ikram dzis sultanil muqsiti, yaitu memuliakan orang-orang yang memiliki kedudukan, memuliakan para pemimpin al-muqsiti yang berlaku adil. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara keindahan Islam, agama kita, yaitu mengarahkan umat ini, terutama pemuda-pemuda mereka, untuk berlaku atau berperilaku hormat terhadap yang lebih tua. Orang-orang tua diberikan manzilah, kedudukan khusus, yang di mana agama ini berpesan agar mereka dihormati. Bahkan itu merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna min ijlalillah, sesungguhnya merupakan bentuk pengagungan kepada Allah, bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, adalah apa? Dengan kita memuliakan dzisyaibatil muslim, seorang muslim yang sudah sepuh. Andaikan dia tidak punya alasan untuk dihormati, dia bukan orang berilmu misalnya, dia bukan orang kaya misalnya, dia bukan mantan pejabat misalnya, tetapi dia sudah berumur, maka umurnya yang telah tua ini adalah satu alasan cukup untuk kita menghormati dia. Dan ini tentunya diarahkan kepada siapa? Mereka-mereka yang masih muda, para pemuda-pemuda muslim. Jadi yang muda-muda diperintah oleh Rasulullah SAW, diarahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Agar mereka memiliki sifat hormat terhadap sepuh-sepuh mereka. Kita-kita yang muda punya kewajiban untuk menghormati antum-antum yang sudah berumur. Dan ini adalah perilaku yang Islam menunjukkan kepadanya. Jauh dari perilaku petantang-petenteng, sok-sokan. Meskipun dia seorang yang intelek misalnya, selesai S1, S2, S3, maka tidak pantas ia untuk menampilkan dirinya sok-sokan, merendahkan orang, apalagi orang itu lebih berumur darinya. Karena mereka adalah orang-orang yang kita diperintahkan untuk menghormati mereka. Terlepas apakah dia keluarga kita, apakah dia orang tua kita, apakah dia guru kita. Ini secara umum. Dia seorang muslim dan berusia lanjut, maka kita berkewajiban untuk hormat kepadanya. Dengan kita santun dalam berbicara, dengan kita santun dalam bersikap di hadapannya, tidak seolah-olah kita mengangkat diri kita, tidak seolah-olah kita selalu mendahulukan diri kita, ya, kita hormati mereka. Apalagi kalau orang tua tersebut memiliki nilai lebih yang lainnya, seperti berilmu. Orang berilmu jangankan sudah tua, masih muda saja kita disuruh untuk menghormatinya. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana." Bukan dari golonganku orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Bukan pula dari golonganku orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Dan dalam riwayat lain, wala ya'rif li'alimina haqqahu. Dan bukan dari golonganku, bukan dari golongan kami, orang-orang yang tidak memahami, tidak mengerti akan hak orang-orang alim. Jadi kalau sudah tua kemudian berilmu, maka double alasan kita menghormati dia. Dia plus lagi adalah orang tua kita. Subhanallah. Dia sudah orang tua berhak, punya hak untuk mendapatkan bakti dari anaknya. Ditambah lagi dia sudah berumur. Ditambah lagi dia adalah seorang ahli ilm. Muslim. Nah sudah. Maka dia memiliki hak komplit untuk kita wajib menghormati. Jangan justru sebaliknya. Hak yang komplit ini justru didurhakai oleh tentunya seorang anak. Bapaknya sudah berumur dan berilmu, ya. Kemudian dia durhaka kepada bapaknya, dihancurkan semua alasannya. Andaikan tidak ada alasan tadi, kecuali satu saja yang tersisa, yaitu apa? Orang yang sudah berumur, beliau sudah sepuh, maka alasan sepuhnya itulah kita menghormati beliau. Al-barakatu ma'a akabirikum. Ya, keberkahan itu bersama orang-orang yang besar di antara kalian, artinya orang yang senior, orang yang berumur. Besar di sini bisa besar umur, juga bisa besar ilmu. Tentunya ilmu lebih utama. Tetapi umur juga sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa min ummati, kata Rasulullah SAW. Bukan masuk dalam golongan umatku man lam yujilla kabirana, seorang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Wa yarham saghirana, bukan umatku pula orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan bukan golonganku pula orang-orang yang tidak tahu, yang masa bodoh terhadap hak orang-orang alim. Apabila kita merenungkan hal ini, perjamaah yang terhormat Allah SWT, ini adalah hal yang sangat indah. Bagaimana agama ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memberikan arahan kepada semua generasi, baik yang tua, yang muda, ataupun secara umum. Yang tua diarahkan untuk menyayangi yang lebih muda. Pelungku-pelungku yang sudah senior, yang sudah sepuh, maka lihatlah kepada yang lebih muda dengan penglihatan, dengan pandangan sayang, bahwa mereka anak-anak muda. Sayangi mereka, jangan dipandang dengan pandangan curiga, jangan dipandang dengan suuzon, jangan dipandang dengan pandangan permusuhan, dengan pandangan persaingan. Mereka adalah penerus yang akan meneruskan perjuangan Islam ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada mereka yang masih muda untuk melihat kepada yang lebih tua dengan pandangan hormat, memuliakan, mengagungkan mereka, memberikan mereka kedudukannya. Kemudian secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan apa? Untuk kita mengenal, untuk kita mengetahui akan kedudukan, akan hak orang-orang berilmu di antara kita. Jangan kita samakan yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah telah muliakan orang berilmu, lalu apakah kita tidak akan memuliakan mereka? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman serta orang-orang berilmu di antara kalian. Bila Allah saja mengangkat derajat mereka, maka kita pun wajib untuk mengetahui akan kedudukan dan derajat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana fadlul alim alal abid ka fadli al adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan yang tidak berilmu, yang hanya pandai beribadah tapi non ilmu, itu seperti keutamaanku dibandingkan keutamaan kalian yang paling rendah. Di antara kalian yang paling rendah dan aku, tentu jauh sekali perbedaannya. Begitulah kedudukan orang berilmu. Maka kita punya tugas untuk apa? Untuk juga menghormati orang-orang berilmu. Inna min ijlalillah, sungguhnya di antara bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah menghormati orang yang lebih tua. Ikrami dzisyaibatil muslim, menghormati orang-orang sudah sepuh. Antum-antum yang sudah pensiun ini berhak mendapatkan penghormatan dari yang muda-muda. Ya. Terlebih kalau yang muda-muda ini adalah orang-orang berilmu, maka mereka yang paling tahu tentang hal ini. Maka sangat kontra sekali kalau ada orang pemuda-pemuda berilmu, ustadz-ustadz muda, kemudian mereka tidak punya sopan santun kepada yang lebih tua. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita bahwa di antara bentuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengagungkan hamba-hambanya yang telah tua. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan mereka. Maka syaib itu dalam bahasa Arab apa? Uban artinya, yang menunjukkan umur yang sudah tua. Dan itu bentuk apa? Bentuk penghormatan kepada hamba-hamba Allah yang sudah berumur. Kepada antum-antum yang sudah putih rambutnya, putih jenggotnya, itu penghormatan. Ada disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa yang pertama uban itu Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam, mana tidak tahu status hadisnya. Ada riwayat menyebutkan demikian. Kemudian Ibrahim bertanya, ya Allah, apa ini yang putih ini? Ya. Allah mengatakan, itulah cahaya yang aku berikan kepadamu untuk menghormatimu. Maka Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau gitu perbanyak dia. Ya. Perbanyak penghormatan ini, cahaya ini. Ini poin pertama. Ya. Bahwa di antara bentuk memuliakan Allah SWT apa? Kita memuliakan orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua dari kalangan kaum muslimin. Yang kedua, di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita ikrama hamilil Quran, menghormati orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa kita hormati mereka? Karena mereka membawa kalam yang paling mulia, kalamullah. Semulia-mulia manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka orang-orang yang membawa Al-Quran dalam dada-dada mereka, ya, hamilil Quran, itu artinya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang Al-Quran ada di dalam dada mereka, ya. Hamil artinya membawa Al-Quran, membawa Al-Quran, bukan sekedar membawa bungkulan Al-Quran ini, ya, tetapi Al-Quran ada dalam diri mereka, ya. Kalamullah yang paling mulia, kalam yang paling mulia ada dalam diri mereka. Maka jasad yang telah membawa Al-Quran tersebut, yang membawa kalam yang paling mulia ini, adalah jasad yang berhak untuk dihormati. Menghormati, memuliakan Allah dengan cara menghormati orang-orang yang menghafal kalamullah. Dan mereka adalah orang berilmu, ulama, ya, yang berilmu tentang agama Allah, tentang kalamullah. Makanya di sini bilang ghairul jafi fihi, yang membawa Al-Quran, yang menjalankan Al-Quran sesuai dengan arahan Al-Quran, bukan orang-orang yang membawa Al-Quran tetapi jafi ghali fihi, yaitu orang-orang yang melampaui batas dalam membawa Al-Quran, ya, melampaui batas dalam mengambil pengertian atau pemahaman terhadap Al-Quran. Dia tidak berhenti dalam batasan yang diberikan Al-Quran. Ada para ulama disebutkan seperti misalnya Khawarij, mereka ghali, ya, mereka itu gulu dalam memahami Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi? Ayat-ayat yang berbicara tentang pelaku dosa besar yang mereka masih dalam koridor Islam, mereka jatuhkan kepada orang-orang tersebut ayat-ayat yang turun kepada orang kafir. Sehingga pelaku dosa besar dikeluarkan dari Islam oleh mereka. Ini berlebih-lebihan, melampaui batas. Bahkan sebagian di antara ulama juga ada yang menyebut terlalu dalam-dalam, ya, mempraktekkan atau mengharuskan tajwid juga bisa masuk dalam kata jafi.

dari mereka dengan memaksakan mereka untuk terlalu dalam mempelajari ilmu tajwid. Tapi kalau antum punya kemampuan terhadap itu, tafadhal. Tapi kalau mentok tetap dan mereka sudah mendapatkan ya kadar yang cukup untuk membaca Al-Qur'an, maka sudah cukup. Ghairul jafifi, dan bukan pula pembawa Al-Qur'an yang meninggalkan Al-Qur'an, yang berpaling dari Al-Qur'an. Ada orang yang menghafal Al-Qur'an, ada orang yang pandai membaca Al-Qur'an, suaranya melengking, tetapi tidak tampak dari orang tersebut akan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Tidak tampak dari orang tersebut apa? Syariat-syariat Al-Qur'an. Kontras sekali. Oh, ini yang baca Al-Qur'an kemarin, tapi kok begini perbuatannya? Oh, ini sang penghafal, tapi kok begini kelakuannya? Maka tidak yang demikian. Jadi pembawa Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, mereka menjalankan Al-Qur'an jauh dari kategori melampaui batas, dan tidak pula apa? Sebaliknya. Ya. Cuek dari Al-Qur'an tersebut. Namun mereka yang membawa Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, kemudian mengamalkan Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang diamalkan oleh generasi yang pertama, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang yang kita diperintahkan untuk menghormati mereka, memuliakan mereka. Karena memuliakan mereka merupakan bentuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ikrama dhis sultanil muqsit. Di antara bentuk memuliakan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita memuliakan para pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu adil, ya, pimpinan kita itu adil, entah itu di kalangan RT, RW, lingkungan, lurah, desa, terus ke atasnya sampai sang pemimpin negara, maka mereka punya hak untuk dihormati. Terlebih apabila mereka dikenal dengan keadilan mereka, maka jangan dicari-cari aib mereka. Bila mereka sudah tampak adil secara zahir, maka berikanlah mereka penghormatan. Karena itu di antara bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perilaku yang terbalik dari tiga prinsip ini, bentuk apa? Tidak menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bentuk menghormati Allah, mengagungkan Allah, menghormati hambanya yang lebih tua. Kalau seseorang berperilaku tidak sopan terhadap yang lebih tua, ya, kurang ajar terhadap yang lebih senior, tidak ada sopan santunnya kepada yang sepuh-sepuh, maka artinya dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hati-hati bagi para pemuda, bagi para orang-orang yang merasa dirinya level tinggi, ya, para pemuda, ya, kemudian ia tidak respect terhadap orang yang lebih tua. Nah, ini bahaya. Dia akan keluar dari kategori hal ini, menghormati orang yang lebih tua, muslim yang lebih tua. Ya. Hormati mereka, sungguh itu bentuk penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga orang yang tidak menghormati para huffadzul Qur'an. Ya. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, mereka harus dihormati. Kenapa? Karena dalam diri mereka ada kalam yang paling mulia. Dan bentuk kita mengagungkan Allah dengan kita mengagungkan orang-orang yang bawa Al-Quran. Maka kalau kita menemukan, bertemu dengan seorang hafidh, seorang ustaz, seorang pengajar Al-Quran, hendaklah dalam diri kita ini, ya, senantiasa ada jiwa hormat kepada mereka. Ya. Bukan karena semata-mata jasadnya, tetapi karena apa yang ada dalam jasad itu, yaitu Al-Quran, kalamullah, kalam yang termulia. Maka kita wajib menghormati mereka. Sebagai seorang guru kita wajib menghormati mereka. Mereka adalah guru Al-Quran. Sebagai seorang teman mereka kita wajib kita hormati. Karena teman kita ini membawa Al-Quran. Dia seorang guru berarti plus. Di samping dia membawa Al-Quran, dia guru kita. Maka masyarakat kita semua punya
kewajiban untuk

0: menghormati mereka. Bila di kalangan pekerja ada penghafal Al-Quran, kita menghormati mereka. Bila di antara kalangan siswa dia penghafal Al-Quran, dia punya nilai plus yaitu menghafal Al-Quran untuk kita hormati. Bila di kalangan misalnya bahkan sebagian TNI kita, ada mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Ya. Subhanallah, luar biasa. Maka mereka berhak untuk dihormati. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di kalangan misalnya para guru, di antara guru-guru ada penghafal Al-Qur'an, wajib untuk dihormati. Karena itu bentuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menyepelekan mereka artinya kita berlawanan dengan arahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi catatannya di sini apa? Penghafal Al-Qur'an yang menjalankan Al-Qur'an. Tidak melampaui batas dan tidak pula orang yang cuek terhadap Al-Quran. Melampaui batas seperti yang dilakukan oleh golongan-golongan yang telah menyimpang dari agama Islam, ya, terutama Khawarij yang mengambil ayat-ayat orang tentang orang kafir dipraktekkan kepada orang Islam sehingga banyak orang-orang Islam dikeluarkan dari Islam lantaran kekeliruan mereka, gulu mereka dalam mengamalkan Islam. Dan tidak pula orang yang cuek terhadap Al-Quran, penghafal Al-Quran tapi berpaling dari Al-Quran, tidak tampak dalam dirinya mengamalkan Al-Quran, maka ini tidak masuk dalam kategori yang berhak untuk dihormati. Dan yang ketiga adalah para pemimpin. Orang-orang yang tidak menghormati para pemimpin, maka ia tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kedudukan itu diberikan kepada mereka melainkan ada nilai lebih dalam diri mereka. Maka kita bertugas untuk menghormati mereka. Hormat kepada mereka bukan berarti diam terhadap segala-galanya, tidak mau menasihati mereka, tidak mau mengarahkan mereka. Kalau mereka salah kita biarkan karena hormat, tidak. Ya. Tetap kita tegur, tetapi dengan baik. Itulah yang disebut nasihat. Ya. Nasihat. Ya. Yang namanya nasihat diberikan dengan sebaik-baik cara. Ya, nasihat dan celaan itu mirip-mirip jamaah. Ya, ketika masukan itu diberikan dengan adab-adabnya, dengan santun, di tempat yang sepi, tidak diumumkan, maka itu adalah nasihat. Ya, sebaliknya, kalau masukan itu disampaikan dengan cara teriak-teriak, ya, ada unsur merendahkan orang yang kita berikan masukan, diumumkan di depan orang banyak, berubah menjadi apa? Hinaan. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa berikan nasihatmu kepadaku dalam kesendirianku. Jangan di depan orang ramai. Karena kalau orang ramai itu adalah menghinaku, kata beliau. Kalau kalian ingin nasihatmu, kalau engkau ingin nasihatmu terima, nasihati dalam kesendirianku. Tapi kalau ingin tolak, ya silakan. Maka nasihat itu tetap ada. Kewajiban kita untuk menghormati mereka bukan berarti diam, tetapi kita menghormati mereka karena kedudukan mereka, karena keadilan dalam diri mereka. Adapun ketika mereka salah, keliru, maka kita pun tetap memberikan nasihat dengan adab-adabnya. Ini tiga hal yang apabila kita lakukan maka itu termasuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengagungkan atau menghormati orang yang lebih tua, kaum muslimin yang tua. Ya, yang kedua adalah menghormati orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menghormati para pemimpin yang adil. Baik, Allah ta'ala alam. Berikutnya adalah fadlus sitri atau satri alal muslim. Keutamaan menutup aib seorang muslim. Keutamaan menutup aib seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, ada dari riwayat Ibnu Umar, ada pula dari Abi Hurairah. Dalam riwayat Ibnu Umar, redaksinya adalah wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aib orang tersebut pada hari kiamat. Adapun riwayat Abu Hurairah, maka Rasul mengatakan, "Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini adalah tunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bersikap terhadap aib sesama kita. Apa sikapnya? Tutupi aib saudara kita. Karena menyebarkan aib itu menyebarkan keburukan. Aib itu baik apa buruk jemaah? Buruk. Ada yang mengatakan aib itu bagus? Tidak. Namanya aib ya buruk. Nah, kalau kita ceritakan dan kita sebarkan, artinya kita menyebarkan apa? Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang senang untuk tersebarnya keburukan di tengah-tengah orang-orang beriman, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini apa pendidikan bagi mental sebagian kita yang senang, yang bereporia kalau tahu tentang keburukan dan cacat serta aib orang lain, lantas bersegera untuk menyebarkannya. Ketahuilah, ketika kita senang mendengar aib orang lain, apalagi bergegas menyebarkannya, kita senang dengan keburukan, kita senang untuk tersebarnya keburukan, maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang-orang yang hobi, yang doyannya menyebar keburukan, tersebarnya keburukan di tengah-tengah kaum muslimin, bagi mereka adab yang pedih. Maka seharusnya mental kita ini senang apa? Senang kebaikan yang tersebar di tengah-tengah saudara muslim kita. Kita senang kalau keburukan itu terpendam dalam-dalam. Itu yang harus ada dalam diri kita. Jangan sebaliknya senang keburukan tersebar, senang aib tersebar. Nah, kalau demikian, maka kita khawatir kita masuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhir, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Terlebih di zaman kita ini, zaman media sosial ini, di mana aib diumbar, diumumkan. Bukan hanya orang lain yang mengumbarnya, bahkan pelaku sendiri terkadang mengumbar aib diri mereka, menyebarkan keburukan di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillah. Ya. Ini sakit jiwa. Senang aibnya diketahui orang. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan aibnya di akhirat. Maka hobi mencari-cari aib orang lain, kemudian senang mengobrol tentang aib orang lain, ya, ini sebaliknya yang akan terjadi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa barang siapa yang menyebar aib orang lain, Allah akan menyebar aib mereka. Tidak perlu menunggu korban kita yang akan membalas untuk menyebar aib yang kita sebarkan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengambil alih akan menyebarkan aib para pelaku penyebar aib orang lain. Maka tidak aman kehidupan orang-orang yang suka menyebar keburukan dan aib saudaranya. Karena tidak perlu korbannya yang membalas, Allah sendiri telah mengambil alih tugas itu, bahwa mereka akan disebarkan aibnya. Terkadang di antara syubhat, ketika kita mendengar hadis ini bahwa kita dianjurkan, disuruh, diarahkan untuk menutup aib saudara kita, apa syubhatnya? Apa kerancuannya? Oh, kalau kita biarkan, kita enggak ceritakan, enggak sebarkan aibnya, seenaknya dia akan berbuat keburukan. Nah, begitu. Nih pejabat, ya, kalau dia berbuat curang, kalau kita biarkan, oh, semakin menjadi fulan yang selingkuh, anak lihat dia sama wanita lain. Kalau anak diam, enakan dia selingkuh di belakang. Saya ceritakan aja di kampungnya, biar nyebar. Nah, gitu. Nah, ini penyakit. Maka kembali kepada kaidah agama kita, kita disuruh menutup aib. Tadi itu adalah hasil apa? Hasil inisiatif kita. Kalau saya tidak sebarkan maka akan begini, kalau saya biarkan maka akan begini. Itu adalah unek-unek kita. Sementara hadis dengan jelas mengatakan man satara musliman, orang yang menutupi aib orang beriman, orang muslim, Allah akan tutup aibnya. Orang yang senang menyebarkan keburukan, Allah bagi mereka adab yang pedih. Maka di sini ego kita, kesenangan jiwa kita tahu keburukan dan mau menyebarkannya, itu harus kita kalahkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada poin penting dalam hal ini. Apakah seluruh kesalahan, seluruh aib yang dilakukan oleh orang kita tutupi, tidak perlu kita ceritakan? Nah, di sini jelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa'lam anna an-nas ala durbain, ketahuilah manusia itu dua dalam bab ini, dalam bab menutup aib mereka. Ada dua macam. Yang pertama kata beliau, man kana masturan la yu'rafu bi syai'in min al-ma'asi. Yang pertama golongannya adalah seorang muslim yang bagus, yang tertutup. Dia tidak dikenal sebagai pelaku maksiat. Ditahunya orang saleh, orang normal, tidak melakukan keburukan. Fa idza waqa'at minhu hafwatun aw zallatun fa innahu la yazudu ila yajuzu hatquha wala kashquha wala tahaddus biha. Nah, orang-orang seperti ini kalau terjatuh dia dalam kemaksiatan, terjatuh dia dalam kesalahan, terjatuh dia dalam dosa, ya, maka mereka tidak boleh. Ini yang tidak boleh untuk disebar aibnya. Ini yang tidak boleh untuk diceritakan. Inilah orang-orang yang harus kita tutupi aib mereka. Seperti misalnya antum mengenal saudara antum ini, masya Allah, rajin beribadah, rajin hadir kajian. Ya. Ketepatan ternyata sempat antum melihat dia itu misalnya jalan sama perempuan, ya, atau chattingan sama perempuan. Dan dia kemudian istighfar, bahkan sempat antum nasihati barangkali. Maka tidak boleh antum sebarkan aib ini. Tidak boleh antum ceritakan aib fulan kemarin pernah saya temukan. Nah, begini. Tidak boleh. Atau seorang ustaz misalnya, masya Allah luar biasa, sering memberikan nasihat dan ceramah sebagian. Toib, bagus orangnya. Terjatuh dalam hal yang buruk. Ya. Tidak dikenal darinya perilaku ini. Tetapi karena dia manusia, yang namanya manusia ya kalah dengan syaitan. Tidak ada manusia sempurna. Dia tidak sempurna dalam bab ini. Dalam bab apa? Kontak dengan wanita misalnya, telepon-teleponan dengan wanita. Maka kalau dia menutup dirinya dalam hal itu, dia sembunyikan aibnya, jangan kita sebar. Ada seorang ustaz, seorang ahli ilm, diuji dengan apa? Dengan harta. Dia ada kekurangan kalau berhadapan dengan harta, cepat tertarik dengan harta. Ada aib dia dalam masalah harta, tidak banyak, sekali atau dua kali. Maka kita wajib menyembunyikan aib tersebut. Oh, saya tahu kartunya. Jangan, ya, tutup. Karena apabila kita sebarkan aibnya, maka dia akan terhina di hadapan manusia. Orang-orang akan memandang dia rendah, sehingga orang tidak lagi mendengarkan ilmu darinya. Nah, ada sebagian para ulama mengatakan apa? Kalau memang buruk akhlakku, ya, jangan buruknya akhlakku ini mencegah kalian dari mengambil kebaikan dariku. Maksudnya ilmunya. Karena memang ada orang-orang seperti demikian. Ya, dia punya ilmu, masya Allah. Dia punya ilmu dalam bidang ini, dalam bidang itu. Tetapi kita melihat dia kurang dari segi ini dan itu. Kalau kemudian dari satu kekurangan itu kita meninggalkan mereka, maka kita tercegah dari mendapatkan kebaikan yang masih ada dalam diri orang tersebut. Dan itu sering terjadi. Ya, lumrah manusia ini kalau sudah melihat aib, sudah jatuh orang di hadapannya. Nah, kita menghindar dari itu. Kita kalau ketahui aib, maka ustur, sembunyikan, tutup. Ini yang pertama. Orang yang saleh, yang tidak dikenal bahwa dia itu pelaku maksiat, maka kalau dia terjatuh sekali atau dua kali, yang itu pun terjatuh jadi dalam yang di kondisi yang sepi, dan dia berusaha menyembunyikan kesalahan itu, ya, melakukan kesalahan itu dalam kondisi yang tertutup, maka kita yang mengetahuinya pun tidak boleh untuk menyebarkannya. Dulu para pemimpin zaman dulu bila menggerakkan pasukan untuk menertibkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka pesan-pesan para pemimpin, para menteri-menteri zaman dulu apa? Ijtahid an tastural usat, berusahalah untuk menutup, ya, untuk menyembunyikan, untuk mensailan pelaku-pelaku maksiat. Ya, kalau kalian temukan mereka, jangan disebar beritanya, jangan diekspos, ya, jangan di-share kemana-mana, tutupi. Maka bagus sebenarnya kalau ada kasus kejahatan, kasus keburukan pelaku ini, jangan disebar. Ya, kalau memang mau diadili, ya, diproses hukum, proses, tapi tidak perlu disebar. Ya, ketika hal ini kemudian kita langgar, maka apa yang terjadi? Keburukan. Ya, setiap kasus, setiap kejahatan, setiap kriminal yang terjadi kemudian disebar, bahkan detailnya pun disebar, apa yang terjadi? Apakah kebaikan? Bukan, justru keburukan. Ya. Secara tidak langsung ada unsur apa, kita mengajarkan kepada orang yang belum tahu cara dan langkah-langkah melakukan kezaliman itu, akhirnya mereka pelajari dari hal tersebut. Ya. Diumumkan bagaimana reka ulangnya, bagaimana skemanya, di sini pelakunya, bagaimana langkah-langkahnya. Kelihatannya bagus. Bagus kalau itu terbatas hanya untuk pembuktian. Tetapi kalau kemudian menjadi konsumsi masyarakat umum, bukan kebaikan yang dihasilkan, keburukan. Ya. Sehingga apa, sering kita mendengar, pernah kejahatan terjadi demikian, terjadi lagi oleh pelaku yang lain. Kenapa? Karena mereka mendengar dan menyaksikan langkah-langkah dan cara-cara pelaku terdahulu. Bahkan yang berikutnya lebih lihai lagi untuk mengerjakannya. Kalau dulu mungkin kurang cantik dalam menjalankan kejahatannya, dia lebih bagus lagi karena dia tahu celah-celahnya. Keburukan yang menyebar. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau orang itu orang soleh, orang yang dikenal baik, terjatuh dalam keburukan, laki ataupun perempuan, orang biasa ataupun dia seorang ustadz misalnya, maka tugas kita adalah menutupi aib tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqilu dzawil hayat atharatuhum, ya, tutupi, ya, orang-orang saleh apabila terjatuh dalam keburukan, kalau ada keburukan mereka. Yang kedua adalah, ya, kalau tadi orang saleh orang baik, yang kedua ini sebaliknya, seseorang yang terbiasa dengan maksiat, orang kenal dia dengan keburukannya. Siapa fulan? Orang tahu, oh, pelaku maksiat. Fulan yang suka minum khamar, fulan yang suka main judi, fulan yang suka main perempuan. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka ya, la ba'sa bil bahthi an amrihi, tidak mengapa kita untuk menyebarkannya, untuk menceritakan keburukannya. Karena dia sendiri tidak malu terhadap keburukan itu. Kalau yang pertama malu dia melakukannya, malu dia diketahui oleh orang, maka kita menolong dia untuk menutupi keburukan. Kalau yang kedua ini mustahirun bil ma'as,
1: mereka senang populer bahwa dia melakukan maksiat. Ya. Dia melakukan maksiat tidak malu-malu di depan orang banyak. Maka orang yang seperti ini membicarakan keburukannya, ya, tidak mengapa. Bahkan lebih daripada itu apa? Mesti dilaporkan kepada pemimpin, laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau yang pertama jangan umumkan, jangan ceritakan, bahkan jangan laporkan. Ya. Semoga dia bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau yang kedua ini ceritakan, bahkan yang lebih tepat lagi apa? Sampaikan kepada pihak yang berwajib agar segera ditindak. Ya. Agar segera ditindak. Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat bin Unais, "Wagdu ya Unais ila ma'ati hadha fa in tarafa tarjuma." Wahai Unais, pergilah ke perempuan ini. Ya. Pastikan kepada dia bahwa apabila dia betul melakukan zina, maka hukumlah dia. Ya. Maka setelah dipastikan dia betul, maka kemudian dijalankan hukum zina. Ya. Dijalankan hukum rajam. Itu dia. Jadi ada dua di situ. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kita menutup aib orang lain, maka kita tutup aib orang. Ya. Tapi bagaimana mereka yang melakukan maksiat? Kita biarkan seenaknya mereka, maka maksiatnya,
0: ya, pede dengan maksiatnya, tidak malu-malu, maka masuk dalam kategori yang kedua untuk diceritakan, diperingatkan orang darinya agar orang tidak jatuh dari korban. Misalnya seorang yang suka menipu, kelihatannya soleh, bahkan ustadz barangkali, tapi ternyata sering menipu, ya, ambil sapi orang nggak dibayar misalnya, ambil kendaraan orang katanya mau dihutang tapi hilang misalnya. Maka orang seperti ini kalau dia kesulitan, ada orang yang kesulitan, maka tidak boleh ceritakan. Dia misalnya berjanji untuk membayar hutang tapi nggak sanggup membayar hutang, sudah jangan diceritakan kalau dia. Tapi kalau dia sudah melakukan itu sering dan banyak korbannya, maka kita harus beritahukan yang lain agar terhindar tidak menjadi korban korban berikut. Masuk dalam kategori yang kedua, ya, yang orang itu harus disampaikan keburukannya sehingga orang lain bisa terselamatkan, atau bahkan kepada pihak yang berwajib sehingga bisa dijalankan hukum terhadap orang tersebut. Baik. Nah, itu dia jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan menutup aib orang-orang lain. Dan yang lebih penting lagi apa? Bila kita menutup orang lain, maka kita akan ditutup aibnya. Sebaliknya, apabila kita mengumumkan, menyebarkan aib orang lain, ketahuilah Allah akan menyebarkan aib kita. Ya. Di dunia sebelum di akhirat. Ya. Sehingga jangan hanya mengkhawatirkan serangan balik dari orang yang kita sebarkan aibnya, tetapi Rabbnya Allah Azza wa Jalla telah mengambil alih tanggung jawab itu untuk menyebarkan aib kita. Maka jangan merasa aman mereka-mereka yang pokal dalam menyebarkan aib saudaranya. Ya, sungguh aibnya cepat atau lambat akan pula tersebar, dan itu buktinya sudah banyak. Ya, maka adalah itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu ta'ala. Tapi jemaah sekalian, barangkali itu dulu dua tema hadis. Yang pertama adalah menghormati yang lebih tua. Ya, ini poin sangat penting, terutama di zaman kita ini, zaman yang terkadang tidak peduli dengan umur. Ya, saya lebih keren dari dia, saya lebih intelek dari dia. Ya, walaupun dia berumur atau lebih senior, tapi dia tidak seintelek saya. Akhirnya hilang respek itu, hilang rasa hormat yang harusnya ada dalam diri orang-orang yang dari anak-anak muda ini. Ya. Taib. Yang kedua adalah fadlus sitr, keutamaan tentang menutup aib saudara kita. Nah, ini juga di zaman kita ini sangat-sangat penting sekali karena tantangannya besar. Ya, justru zaman ini mengumbar aib orang lain itu menjadi profesi. Ya, lihatlah di channel-channel itu, YouTube, apa di media sosial itu, khusus mencari aib fulan-fulan kemudian diceritakan. Ya. Na'udzubillah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas jalan agama yang mulia ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Radio Muad Binjabal

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita nggak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras. Oh, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi SAW? فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَدَفِرِ. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah. Itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
3: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
2: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT. Bukan bergantung kepada pekerjaan kita. Bukan bergantung kepada gaji kita. kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
3: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
6: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih, ma'as safaratil kiramil barara. والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
11: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tata rasa di studio kami telah menunjukkan pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Ini menunjukkan bahwa sesaat lagi, kurang lebih, kurang dari 1 menit, insya Allah kita akan masuk di waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Sahabat teman dimanapun Anda berada, sholat adalah ibadah yang paling agung setelah syahadat. Ia bukan sekedar rutinitas harian, tetapi betul-betul kebutuhan ruh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan dunia, seringkali manusia merasa lelah, gelisah dan sempit dadanya. Namun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai tempat kita kembali, tempat mengadu dan tempat mencari ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi suatu urusan, beliau segera mendirikan salat. Karena di dalam salat sahabat Mus ada ketenangan, ada doa, ada harapan, ada kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka sudah sepantasnya seorang muslim menjaga sholatnya, memperhatikan waktunya dan berusaha menghadirkannya dengan khusyuk. Oleh karena itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita sambut sholat asar ini dan kita bersegera terhadap panggilannya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita dengarkan lantunan sholat, maksud kami azan untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

توقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah satu tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi.

0: Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muadz Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muadz Tour. Muadz Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muadz Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
1: Nggak bisa, Mar. Seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru yang mau pergi kantor.
0: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
2: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
1: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Qudwatun, qudwatun nabawiyah, nabawiyah,
5: nabawiyah. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun, qudwatun nabawiyah, nabawiyah,
5: nabawiyah. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.

0: menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
7: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
8: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
7: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
8: Astagfirullah. Yodi,
7: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
9: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muads, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: Aduh, enggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
11: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
14: Adhkarul Masa. A'ud.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muat Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Radio Muad Bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fenomena akhir zaman sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertebarannya wanita-wanita telanjang, wanita-wanita mereka berpakaian akan tapi hakikatnya telanjang, dan mereka di antara para wanita yang belum pernah dilihat oleh Nabi di zamannya, dan mereka merupakan fenomena akhir zaman yang akan banyak merebak di akhir zaman. Dan mereka dengan cara demikian, yang itu merupakan sifatnya ahlun nar. Nabi SAW katakan, sinfan min ahlin nar, ada dua golongan di antara penduduk neraka. Satu di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu masirata kada wa kada. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan dua kelompok dari kalangan penduduk neraka yang aku belum pernah melihat pada zamanku. Siapa mereka ini? Satu di antaranya adalah wanita-wanita yang mereka telanjang. Yang mereka berpakaian akan tapi hakikatnya telanjang. Kasyat ariyat. Mereka wanita yang nampaknya berpakaian akan tapi mereka adalah wanita yang mereka sungguhnya telanjang. Yang mereka berlenggak-lenggok cara berjalannya, cara berpenampilannya, sungguh membangkitkan syahwat para lelaki, dan mereka kepala-kepala mereka bagikan punuk unta yang bergoyang-goyang. Wanita-wanita yang demikian, wanita yang diancam oleh Allah dan Nabi-Nabinya dengan an-nar, dengan neraka. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena wanita yang mereka berpakaian hakikatnya telanjang benar-benar menjadi bagian fenomena zaman yang di depan mata kita. Pemandangan hari-hari, bahkan tidak hanya di perkotaan, bahkan di perkampungan, sungguh fenomena wanita yang mereka berpakaian akan tetap telanjang sangat merebak di mana-mana. Di jalan-jalan, di kampus-kampus, bahkan di perkantoran, apalagi di tempat-tempat yang dibilang orang tempat-tempat hiburan, dunia hiburan, maka sungguh tempatnya wanita-wanita yang mereka nampaknya berpakaian akan tapi hakikatnya telanjang, atau bahkan mereka hampir-hampir telanjang betul. Bukankah kita semuanya telah sangat gampang melihat kenyataan yang ada? Lihatlah fenomena wanita-wanita di jalan. Mereka bertebaran dengan cara berpakaian yang seronok. Mereka berpakaian yang sangat tipis. Mereka berpakaian yang penuh dengan belean. Mereka berpakaian dengan pakaian yang super ketat. Mereka berpakaian dengan pakaian yang menampakkan berbagai macam aurat tubuhnya. Belum dijumpai ketika mereka pesta. Belum dijumpai ketika mereka di panggung-panggung hiburan. Di tempat-tempat kafe-kafe dan bar-bar. Maka sungguh wanita-wanita yang benar-benar menampakkan fenomena sebagaimana dikatakan khasiat ariyat. Dari wanita seperti inilah benar-benar sumber fitnah bagi para laki-laki. Yang sungguh wanita, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang sangat membahayakan bagi laki-laki. Ma taraktu fitnatan adharru ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki, yang lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah para wanita. Para wanita menjadi fitnah laki-laki karena di antara fitrahnya laki-laki adalah sangat bersyahwat kepada para wanita. Bukankah demikian yang Allah telah tegaskan dalam ayatnya yang mulia, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayati dunya. Allah katakan di antaranya dijadikan keindahan dalam pandangan laki-laki, perhiasan yang penuh dengan keindahan, ada nilai kecintaan dan sertai dengan syahwat. Satu di antaranya dan yang pertama kali Allah sebutkan sebelum yang lain-lainnya adalah an-nisa, minan nisa, dari kalangan para wanita. Para pemirsa, sungguh wanita merupakan fitnah besar bagi para lelaki, yang apabila mereka keluar rumah, maka syaitan akan menghiasi para wanita, baik dari depan maupun dari belakangnya. Innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu apabila dia keluar rumah, maka syaitan akan menghiasi wanita tersebut. Dia akan dibuat benar-benar menarik dalam pandangan laki-laki. Bahkan wanita, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yani taqbalu fi surati syaitan wa tadburu fi surati syaitan. Wanita ini dilihat dari depan dalam gambaran syaitan, dan dia dilihat dari belakang dalam gambaran syaitan pula. Artinya benar-benar syaitan akan menimbulkan daya tarik bagi laki-laki dengan para wanita ini, baik dari depan maupun dari belakang, sehingga benar-benar wanita akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penampilan wanita yang khasiat ariyat inilah banyaknya terjadi perzinaan di tengah-tengah kehidupan. Karena banyaknya laki-laki yang kemudian terfitnah dengan para wanita yang demikian. Dan sungguh fenomena perzinaan di zaman kita sangat mengerikan. Perkembangan yang demikian pesat. Dan benar-benar telah dilakukan dengan cara terang-terangan atau semi terang-terangan. Dan bahkan mereka benar-benar seakan-akan menghalalkan terjadinya perzinaan-perzinaan, bisnis-bisnis perzinaan, yaitu tempat-tempat melakukan prostitusi, manusia berzina, seakan-akan dihalalkan, diwadai dengan tempat yang resmi, dan tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghubungkan antara peristiwa gerhana matahari dengan merebaknya perzinaan. Nabi setelah menyampaikan khutbahnya berkaitan dengan matahari merupakan satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Wa idza ra'aytum dhalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yang hilangnya sinar mereka atau terjadinya gerhana matahari atau bulan bukan karena kematian dan kehidupan seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah kalian kepada Allah. Bertakbirlah kalian kepada Allah. Tunaikanlah salat dan lakukan sedekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah Nabi menyampaikan khutbah yang mengingatkan tentang tanda kekuasaan Allah ini, satu di antaranya Nabi menyebutkan tentang perzinaan. Ya ummat Muhammadin, wai ummat Muhammad, ma min ahadin akhyaru min Allah, tidak ada yang lebih cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayasniya abdu au tasniya amatu, apabila hamba ini akan berzina dari perzinaan yang dilakukan seorang hamba laki-laki maupun hamba perempuan, maka sungguh kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menutup segala pintu-pintu perzinaan. Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Allah memerintahkan para wanita agar mereka tidak mengumbar suara mereka, agar mereka tidak mendayu-dayukan suara mereka. Wala takhdha'na bil qaul fayat ma'alladhi fi qalbil marad. Jangan kalian para wanita mendayu-dayukan suara kalian yang akan bisa menggugah sawar laki-laki. Untuk terhindari perzinaan, maka karena kecemburuan Allah, maka Allah melarang wanita untuk keluar rumah kecuali terpaksa. Dan Allah mengajarkan wa qarna fi buyutikunna, hendaklah wanita banyak-banyak tinggal di rumah. Karena kecemburuan Allah, maka Allah perintahkan wanita ketika keluar rumah agar mereka berpakaian rapat yang menutup aurat, agar mereka tidak memakai wangian yang mengundang bau bagi laki-laki, agar mereka tidak ingin melakukan hal-hal yang menarik perhatian laki-laki. Dan juga karena kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melarang laki-laki khalwat dengan perempuan. Dan karena kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Allah melarang laki-laki dan wanita ikhtilat, bercampur-baur di satu tempat. Maka ini sungguh semuanya syariat yang sangat mulia dalam rangka terhindarnya dari merebaknya perzinaan. Sungguh ketahuilah wahai para wanita yang berpenampilan kasiat, ariat, berpenampilan telanjang, berpakaian akan tapi telanjang, Anda betul-betul menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Seandainya kemudian banyak terjadi perkosaan-perkosaan yang ada. Maka sungguh kesalahan pertama adalah pada para wanita yang mereka telah menampakkan aurat-aurat mereka yang seharusnya mereka sembunyikan. Mereka telah menggugah syahwat para lelaki dengan aurat yang mereka nampakkan. Maka andalah wahai para wanita yang menjadi sumber terjadinya berbagai macam malapetaka, di antaranya adalah banyaknya perzinaan, banyaknya perkosaan, dan banyaknya laki-laki hidung belang yang mereka terjerumus dalam kubangan syahwat, dan yang telah menjadikan rusaknya rumah tangga disebabkan banyaknya berkeliaran wanita-wanita yang mereka nampaknya berpakaian akan tetapi telanjang. Alangkah sangat mulianya syariat Allah SWT yang mengecam dan mengancam dan melaknat wanita-wanita yang mereka benar-benar menjadikan para laki-laki terjatuh dalam kubangan syahwat. Maka tutuplah badan kalian. Janganlah kalian termasuk di antara sifat penduduk api neraka. Penduduk neraka yang mereka kasihat ariat. Akan tapi berpakaianlah anda yang menutup aurat. Yang lebar. Yang tidak menarik bagi laki-laki. Jangan sampai anda berpakaian yang tipis. Jangan pula anda berpakaian yang ketat. Jangan pula anda berpakaian yang menampakkan bagian-bagian aurat anda. Jangan anda berpakaian yang banyak anda belah. Jangan pula anda berpakaian yang sangat ini minim. Maka sungguh ini semuanya adalah masuk dalam khasiat, ariat. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi istri kita. Melindungi anak-anak wanita kita. Melindungi kaum muslimat. Dari perbuatan yang sangat buruk yang dilaknat oleh Allah dan diancam dengan neraka, terhindar dari perbuatan khasiat, ariat, perbuatan wanita-wanita terlaknat yang mereka berpakaian akan tapi sungguhnya telanjang. Mereka berlenggak-lenggok, menarik dan membangkitkan syahwat laki-laki. Hanya kepada Allah kita mengadu dan berharap. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab,

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, kembali lagi di program acara Murotal by Request. Seperti biasa, kita akan kembali mendengarkan berbagai macam surah di juz yang ke-27 hingga juz ke-30 dari Al-Quran dengan berbagai macam qori pula. Dan sahabat Muaz sekalian bisa merequest surah maupun qori yang menjadi favorit sahabat Muaz sekalian dan ingin diperdengarkan di sore hari ini. Ya, bagaimana kabar dari sahabat Muaz sekalian? Semoga di hari ini tetap senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan hal-hal yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Di edisi hari Jumat ini, tepatnya 21 Zulqaidah 1447 Hijriah, yang bertepatan juga dengan 8 Mei 2026 Masehi, insya Allah program Murotal by Request akan menemani sore hari Anda hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, saat ini memang di Kota Kendari sendiri tengah diguyur hujan ya beberapa hari ini, sehingga kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap hujan yang telah diturunkan. Karena ikhwatal iman, ada sebagian mungkin dari kita atau mungkin kita sendiri yang ketika hujan turun justru malah mengeluh. Bilangnya ya hujan lagi atau ya hujan ini sangat mengganggu maupun berbagai macam kata-kata yang kurang pantas mungkin kita ucapkan. Padahal ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan turun, yaitu doa yang sudah sering mungkin kita dengarkan atau kita baca, yaitu Allahumma soyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur di setiap keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kami mengundang kembali sahabat Muaz sekalian untuk merequest surah dan juga qori yang ingin diperdengarkan dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852-55500-943 di via WhatsApp. Kami ulangi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55500-943. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di program kali ini di Murotal by Request, kami akan memutarkan terlebih dahulu satu surah di juz yang ke-28 yang akan dibacakan oleh Syekh Muhammad Rad Al-Qudri Hafizahullah Ta'ala, yaitu surah Al-Jumu'ah atau surah yang artinya Jumat, surah yang ke-62 dari Al-Quran. Dan ya, karena hari ini juga merupakan hari Jumat, maka kita akan mendengarkan surah Al-Jumu'ah berikut ini. Baik, kami menunggu partisipasi dari sahabat Muaz sekalian di program acara Murotail by Request. Oleh karena itu, selamat mendengarkan lantunan ayat suci berikut ini.
1: Murotail by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, Syekh Muhammad Rad Al-Qudri baru saja kita dengarkan dengan surah yang dibacakannya itu surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 di juz yang ke-28 dari Al-Qur'an. Dan kami masih mengundang ikhwat aliman sekalian untuk melakukan requestan di program acara Murotal by Request kali ini. Ya, seperti biasa dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852-55500-943 di via WhatsApp. Ya, saat ini sudah ada beberapa requestan yang masuk ya. Kita bacakan dulu. Yang pertama dari Ade Sidik di Anggoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah yang di request yaitu surah Al-Balad dengan qori yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Ya, dan juga ada requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Quran Surah Ar-Rahman qori Abu Usama hafizahullah ta'ala. Ya, terima kasih kepada Ade Sidik dan Abi serta uminya Aisyah yang sudah merequest surah dan juga qori yang menjadi favorit mereka. Insya Allah kita akan putarkan setelah ini. Ya, kami masih mengundang juga untuk ikhwat aliman yang ingin merequest surah dan juga qori yang menjadi favorit dan ingin diperdengarkan di program acara kali ini di sore hari ini, menemani mungkin suasana ya di Kota Kendari saat ini sedang turun hujan dan tidak terlalu deras, memang merupakan momen yang sangat pas untuk kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sembari memanjatkan doa-doa yang menjadi keinginan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita akan dengarkan surah Al-Balad dan juga surah Ar-Rahman yang menjadi requestan dari Ade Sidik di Anggoya dan juga Abi serta uminya Aisyah di Lorong Gembol. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih bersama di program acara Murotal by request. Dan baru saja kita telah mendengarkan lantunan dari ayat suci Al-Quran Surah Al-Balad yang merupakan requestan dari Ade Sidik di Anggoya, dan juga Surah Ar-Rahman dengan Qori Abu Usamah Syamsul Hadi yang merupakan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Dan insya Allah setelah ini kita akan kembali membacakan beberapa requestan yang telah masuk di nomor kami. Namun sebelum itu mari kita dengar terlebih dahulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Murotal by request.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Muaz menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
3: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
2: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
3: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
2: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Muaz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Laziz Muaz, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
4: Murattal by Request.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Baik, kuota 5 dimanapun Anda berada, masih bersama di program acara Murattal by Request. Dan saat ini kita akan kembali membacakan requestan dari sahabat Muadz yang sudah masuk di nomor kami. Ya, kita akan bacakan dari Nailah Putri di Rahandonua Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request surah Al-Qalam dan korinya dipilihkan. Ya baik, insya Allah kita akan putarkan surah Al-Qalam. Dan ya kita akan pilihkan dengan kori ya Muhammad Toha Al-Junaid, ya Hafizahullah Ta'ala. Dan juga ada beberapa requestan lagi yang sudah masuk ini, yaitu dari Abu Umainah di Hombis. Izin request Murattal Quran Surah Al-Qiyamah dengan Qori Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullah Ta'ala. Ya baik, langsung saja ya, tanpa perlu berlama-lama, kita akan putarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Al-Qalam dan Surah Al-Qiyamah. Baik, ikhwat taliman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan
4: Murattal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baru saja kita telah mendengarkan surah Al-Qalam yang dibacakan oleh Qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizahullah Ta'ala, dan juga surah Al-Qiyamah yang dibacakan oleh Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan requestan dari Nailah Putri di Rahandonua di Andonohu, dan juga dari Abu Umainah di Hombis. Dan ikhwatal iman, tidak terasa saat ini kita telah berada di penghujung acara, di program acara Murotal by Request di sore hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali di pertemuan yang akan datang ya, dengan tentunya kita akan kembali menghadirkan surah-surah yang menjadi favorit ikhwatal iman sekalian. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan program acara Murotal by Request setiap hari Rabu hingga dengan Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, saat ini kita akan kembali membacakan requestan terakhir yang sudah masuk di nomor kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Abdul Ghafur di Andonohu, request surah Al-Ghasiyah dan Al-Ala dengan Qori Abu Usamah. Ya, terima kasih atas requestan yang sudah masuk dari Abdul Ghafur di Andonohu. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas atensinya untuk Ikhwatal Iman yang sudah bergabung di program acara Murotal by Request. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dari sahabat muat sekalian yang sudah berpartisipasi untuk bergabung di program acara Murotal by Request. Baik, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muadz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muadz Medical Center.
3: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
4: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
3: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
4: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
3: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
5: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: بِرَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: turunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat semuanya?
1: Sehat. Cek, cek, cek, cek. Cek, cek, cek, cek. Cek, cek, cek, cek. Kelahiran Husain. Pada tanggal 5 Syakban tahun 4 Hijriah. Sayyidah Mulia Fatimah Az-Zahra melahirkan anak kedua. Kabar gembira.
2: Apa-apa belum mulai.
0: Ya. Kita siap-siap ya, baca zikir dulu biar nanti majelisnya diberkahi Allah. Baik. Diikuti zikir ba'da sholat. Astaghfirullah.
1: Astaghfirullah.

0: lahun ni'mah,
1: lahun ni'mah,
0: walahul fadlu,
1: walahul fadlu,
0: walahus sana'ul hasan,
1: walahus sana'ul hasan.

0: Nyatu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, terus an-nas. Baik, sekarang zikir petang. Lihat lagi Ustaz tuntun yang di buku. Halaman 48, nomor 7. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauki wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti. Baik, cukup. Sekarang buka buku halaman 89 dulu. Kemarin catatan terakhir apa, Rukaya?
1: Catatan terakhir yaitu ketika terakhir dibuatkan akikah oleh Nabi pada hari ketujuh juga.
0: Oh, tentang akikah. Menyembeli kambing. Terus sekarang nomor berapa Rukaya?
1: 9.
0: 9. Ini lanjutan yang kemarin dulu ya.
1: Ya.
0: Hasan dan Husain. Serial keempat. Nomor 9, J. Hasan biasa naik ke punggung Rasulullah. Naik ke punggung Rasulullah. Saat beliau sedang sujud. Jadi Hasan itu main-main dengan Rasulullah waktu kecil. Akhirnya Rasulullah memperlama sujudnya. Memperlama sujudnya. Oke. Catat dulu. Ya. Catatannya itu harus rapi. Jangan sampai hilang. Nanti simpan dalam buku atau mungkin ada yang catat di iPad, tab, bisa disimpan di situ. Rukaya, catatannya harus rapi, enggak boleh nangis kalau catat. Kalau nangis berarti Rukaya. Aziz, catat yang rapi. Rizam. Sudah nonton Rafif Kids apa belum? Sudah? Sudah subscribe belum? Sudah lihat Fauzan ini main belum? Apa itu Fauzan tuh? Chat lagi. Sudah? Diikuti ya. Hasan. Biasa naik. Ke punggung Rasulullah. Saat beliau sedang sujud. Akhirnya Rasulullah memperlama sujudnya. Jadi sujudnya lama gara-gara Hasan itu naik-naik ke punggung sini waktu sujud. Gitu. Nanti kalau naik diturunkan lagi. Ya. Berarti Rasulullah itu dekat dengan anak-anak. Maka orang tua itu harus dekat dengan anak gitu.
1: Iya tuh. HP.
0: Kalau enggak dekat dengan HP, makanya enggak banyak main HP yang anaknya aku juga. Itu. Ya, gitu.
1: Ya,
0: bukan main HP terus.
1: Ya, Bapak aja marahi.
0: Oh, Bapak esek warai.
1: Jangan gitu. Kocokan.
0: Kalau lihat pesan WA enggak boleh?
1: Enggak.
0: Enggak boleh, harus lihat ruqyah. Siap. Terus baca di kelahiran Husain sekarang halaman 90. Halaman 90 deh. Dibuka.
1: Boleh.
0: Ayo. Nah, bagus. Ayo, yang putri buka halaman berapa?
1: 90.
0: 90. Sudah.
1: Kelahiran Husain.
0: 90. 90. Ayo.
1: Kelahiran Husain pada tanggal 5 Syakban tahun 4 Hijriah. Sayyidah Mulia Fatimah Az-Zahra melahirkan anak kedua. Kabar gembira ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berlari kecil menuju
0: kediaman
1: putri beliau Sayyidah Fatimah. Beliau menggendong si bayi di antara kedua lengan beliau, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: dan aku bagian dari Husain. Semoga Allah mencintai siapa yang mencintai Husain.
1: Terus Nabi SAW.
0: Nabi SAW sangat mencintai Husain. Husain tumbuh pesat dalam didikan Nabi hingga mencapai usia 7 tahun tanpa pernah berpisah dan jauh dari beliau. Husain memanggil beliau dengan panggilan ayah. Sama seperti kakaknya Hasan, Husain pun sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para sahabat mencintainya. Suatu hari Husain masuk masjid, lalu Jabir bin Abdullah berkata, "Siapa ingin melihat pemimpin kaum muda penghuni surga?
1: Lihatlah dia ini."
0: Lihatlah dia ini.
1: Baik, sekarang kita lihat Husain. Catatan ke-10. Rukaya. Sudah, Rukaya?
0: Pak, kan Jabir itu harus meninggal.
1: Jabir?
0: Iya.
1: Jabir sudah selesai. Tapi kan ceritanya ini masih ada Jabir dulu. Sebelum Jabir meninggal. Kan masih ada Hasan Husain. Sudah ini?
0: Belum.
1: Ini sudah belum?
0: Awas.
1: Nanti kalau dihapus, nanti nangis malahan. Sekarang sinyal lancar ya. Ya. Makasih Mas Bayu ya, makasih ya. Makasih Kakak Bayu, Kakak Toto, Kakak Tri.
0: Kakak.
1: Nanti ditraktir ya.
0: Ah, ditraktir.
1: 10 sekarang ya, nomor 10 ya. Adiknya Hasan itu Husain. Adiknya Hasan adalah Husain. Jadi ini bukan kembar ya. Husain lahir tahun 4 Hijriah. Tanggal berapa itu? 5 Syaban. Husain lahir pada 5 Syaban. Tahun 4 Hijriah. Kemudian disebutkan di situ di kisah itu ya. Lalu Rasulullah SAW itu mengumandangkan azan di telinganya. Tapi di sini riwayatnya para ulama perselisihkan ya. Nomor 11. Tentang riwayat azan di telinga bayi saat lahir yang tepat hadisnya dhaif atau lemah. Oke. Hadisnya dhaif atau lemah?
0: Tentang riwayat azan di telinga bayi. Tentang?
1: Empat Hijriah. Terus 11. Tentang riwayat azan di telinga bayi.

ya hadisnya dhaif atau lemah. Sudah? Sampun niki nggih? Saya nomor sedasa. Pus.

0: Ya, sekarang nomor 12. Hasan dan Hussein akan menjadi pemimpin kaum muda penghuni surga. Menjadi pemimpin kaum muda penghuni surga. Yaitu anak muda yang meninggal ketika muda, anak muda yang meninggal dunia. Coba rukanya sudah selesai mana? Sudah ya. Yaitu anak muda yang meninggal dunia ketika mudanya akan dipimpin di mana? Di surga. Di surga oleh Hasan dan Hussein. Baik. Jadi yang meninggal muda ketika muda, yang meninggal dunia ketika muda akan dipimpin oleh siapa? Hasan dan Husain. Terus baca satu lagi, masa kecil Hasan dan Hussein. Sudah catat belum? Oh, ini itu ringkasannya. Ustadz sudah bantu meringkas. Sebentar. Abu Bakar.
1: Begini,
0: Pak. Iya.
1: Iya.
0: Sama 92.
1: Sama 91.
0: Ustaz, suara rukunya kecil sebentar. Baterainya habis yang ini. Sebentar ya. Suara rukunya kecil sebentar. Ini loh, habis baterainya si Rukoya yang imut-imut. Nah, diganti baterainya dulu. Belum. Baca. Ya.
1: Kekon kepi.
0: Iya, Aisyah. Iku Aisyah. Abu Bakar.
1: Salah seorang sahabat Nabi berkata, aku melihat Hasan dan Husain melompat ke punggung Rasulullah saat beliau sedang sholat, lalu beliau memegang keduanya dengan tangan beliau. Setelah beliau sujud dengan benar, beliau membiarkan keduanya.
0: Seusai itu sama dengan selesai.
1: Seusai sholat, beliau mendudukkan keduanya dalam pangkuan beliau, lalu
0: beliau mengusap
1: kepala mereka
0: berdua. Nah, diusap kayak begini, diusap gitu. Ini cah cilik enggak. Terus setelah itu
1: beliau bersabda, sesungguhnya ketua anak ini Hasan dan Husain adalah
0: Raihanahku
1: dari dunia. Setelah itu beliau menghadap ke orang-orang lalu berkata, sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Aku berharap semoga dengannya Allah mendamaikan dua kubu besar di akhir zaman.
0: Nah, sekarang kita lihat Hasan dan Husain itu ternyata rajin ibadah. Berarti ya sudah jelas ya rajin sholat ya, karena cucunya Nabi.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Assalamualaikum, Komandan.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
5: Oh iya, di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
8: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
7: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
8: Baguskah di situ?
7: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
8: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
7: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
9: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
10: Radio Muad bin Jabal.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masuk Ki.
11: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
12: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
11: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
12: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
11: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
13: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
14: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
15: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
14: Oh iya betul.
16: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
17: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
18: Al-Qur'an

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
2: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
1: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, "Wahai paman, di mana Abu Jahal?" Apa kata Abdurrahman? "Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal?" Kata Mu'ad, "Ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuh-tubuh tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu."
3: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin sobi seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. Anda sedang mendengarkan Radio
2: Mu'adz bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
7: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 real, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 real. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya, kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
9: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
10: 94,3 FM.
11: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
12: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
12: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
13: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
14: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Eh, saudara, selamat atas kelulusan, Muna. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
16: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
15: Eh, tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
16: Bah, adakah rezeki yang gurih?
15: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
14: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Qudwatun nabawiyah.
18: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
19: داري أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
18: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
19: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
17: Qudwatun nabawiyah.
18: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
19: dari Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: قدوات نبوية.
18: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
19: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
19: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Muadz bin Jabal?
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Muadz bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan semoga Radio Muadz semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Muadz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Muadz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Muadz bin Jabal?
21: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Muadz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Muadz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
14: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM
0: UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
3: Radio Mu'adz Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mengampuni dosa, mempersekutukan sesuatu dengan
1: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.
0: Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alaihi. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari.
3: Baik ikhwat aliman dimanapun Anda berada, baru saja kita telah menyelesaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwat aliman dimanapun Anda berada, seperti biasa di hari Jumat ini kita akan kembali mendengarkan kajian yang disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kota Kendari, yaitu dengan tema Hakikat Haji dan Kurban, yang merupakan kajian Islamiyah, kajian yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Laude LC Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah saat ini sedang disiarkan langsung di Islamic Center Muad bin Jabal Kota Kendari. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita terhubung dengan audio dari Masjid Islamic Center Muad bin Jabal, dan semoga apa yang Ustadz Ahmad Lauda LC Hafizullah Ta'ala sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang Islam, khususnya di bulan ini, karena kita tidak lama lagi insya Allah akan melaksanakan hari raya Idul Adha, sehingga kita tentunya perlu ilmu ketika ingin melaksanakan ibadah tersebut. Baik ikhwat aliman, langsung saja kita dengarkan bersama kajian Hakikat Haji dan Kurban berikut ini. Selamat mendengarkan.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Semoga senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus mempelajari dan menuntut ilmu, dan juga mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ya khatul iman ya rahimakumullah, sebagaimana yang telah antum dengar pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu hakikat haji dan kurban, yang insya Allah haji saudara-saudara kita yang sudah mulai berangkat, dan kita juga mudah-mudahan menyusul suatu hari nanti ketika Allah diberi kesempatan. Begitu pula kurban, ya, ini adalah ibadah tahunan yang insya Allah

ketika kita melakukan ibadah haji, maka kita katakan ini bukan sekedar perjalanan tubuh. Ibadah haji ini tubuh berangkat diiringi juga oleh hati. Jadi perjalanan tubuh dan juga perjalanan hati. Begitu pula ini bukan ritual tahunan, baik ibadah haji maupun kurban. Ini adalah ibadah yang kaitannya dengan membimbing dan mendidik rohani kita. Kalau kita berbicara tentang ibadah haji, maka hakikatnya bukan hanya sampai ke Mekah. Begitu pula ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, bukan hanya sekedar menyembelih dan mengalirkan darah hewan itu sendiri, tetapi ibadah ini akan mengajarkan kepada kita semua tentang siapa yang paling kita cintai, siapa yang paling kita taati, dan kepada siapa hati ini sebenarnya bergantung. Ikhwatal iman rahimakumullah, baik kurban maupun ibadah haji, ini dua-duanya adalah warisan agung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak bisa terlepas dari Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hakikat haji dan kurban ini adalah juga merupakan warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sampai hampir seluruh rangkaian haji, kalau kita berbicara haji, maka kita akan mengatakan bahwa hampir seluruh rangkaiannya adalah jejak penghambaan beliau dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketika kita berbicara tentang Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin pada hari ini, Ka'bah yang kita tawafi, ditawafi oleh jemaah haji dan jemaah umrah, maka kita katakan ini adalah tempat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah ini adalah merupakan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga putranya alaihissalam. Begitu pula sa'i antara Safa dan Marwah. Ini adalah jejak perjuangan Hajar. Seorang ibu yang berlari mencari air demi anaknya agar mereka bisa minum, bisa selamat. Air zam-zam yang diperebutkan banyak orang saat ini, yang memiliki khasiat yang sangat banyak, ini adalah bukti pertolongan, bukti bahwa pertolongan Allah akan datang kepada hamba-hambanya yang bertawakal. Ketika kita bertawakal berarti bukan pasrah, bukan lemah, tetapi usaha dan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kurban, kita katakan ini adalah kenangan agung tentang ketaatan Ibrahim. Ketika diperintah untuk menyembelih putranya yang sangat beliau cintai. Maka hakikat haji bukan sekedar perjalanan fisik. Begitu pula ibadah kurban bukan hanya mengalirkan darah kurban yang kita sembelih, tetapi ibadah ini yang kita lakukan, baik haji ataupun ibadah kurban, ini adalah perjalanan meneladani tauhid, meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim, meneladani tawakal mereka. Dan Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita semua bahwa

0: cinta kepada Allah ya, harus lebih tinggi daripada cinta kepada keluarga. Lebih tinggi, harus lebih tinggi daripada cintanya kita kepada harta. Bahkan harus lebih tinggi daripada cintanya kita terhadap diri sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika diperintah meninggalkan keluarganya di lembah tandus, ya, seorang bapak yang meninggalkan anaknya, seorang suami yang meninggalkan istrinya di tempat yang tandus. Kita katakan Ibrahim sangat mencintai istrinya, ya, Ibrahim sangat mencintai anaknya. Ketika ditinggalkan di tempat yang tandus, ya, kira-kira bagaimana hati ya seorang bapak atau hati seorang suami? Tapi ketika beliau diperintah meninggalkan keluarganya di lembah tandus, beliau taat. Ya, karena apa? Karena itu perintah Allah. Ketika beliau diperintah membangun Ka'bah, beliau juga taat. Ketika diperintah untuk menyembelih putranya, beliau pun taat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, memberinya gelar yang tidak akan didapatkan manusia manapun di muka bumi ini selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kenapa dia bisa menjadi kekasih Allah? Ya karena ketaatan-ketaatan beliau. Diperintah apapun oleh Allah, beliau taat. Tidak bertanya mengapa, kenapa harus begini, ya tidak ada. Sehingga ya beliau mendapatkan gelar kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Khalil. Ya, jadi ikhwatal iman rahimakumullah, ya, di haji ini bukan sekedar perjalanan menuju Mekah, tetapi perjalanan kembali kepada Allah. Banyak manusia yang sampai ke Ka'bah, kita tidak bisa pungkiri. Banyak orang yang sampai ke Ka'bah, tetapi sampai ke Ka'bah hanya dengan hartanya, sampai ke Ka'bah hanya dengan fisiknya. Banyak yang sampai ke Ka'bah, tetapi sedikit yang benar-benar sampai kepada Rabb pemilik Ka'bah. Ini tidak bisa kita pungkiri. Tidak semua orang yang sampai tubuhnya, yang sampai badannya ke Ka'bah, dia pun benar-benar sampai kepada Rabb pemilik Ka'bah. Banyak orang ya, kita saksikan ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Baitullah. Banyak kita saksikan ya, saat ini di TV ya, kita saksikan saudara-saudara kita yang baru tiba di tanah haram, mereka langsung tawaf ya, bahkan untuk tawaf saja susah untuk tawaf ya, banyak orang tawaf mengelilingi Baitullah ya, tetapi kita katakan hatinya masih berputar juga mengelilingi dunia ya, saat tawaf mengelilingi Ka'bah tapi hatinya juga mengelilingi dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia terhadap Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, walillah. Ya, karena Allah, walillah. Ya. Artinya apa? Ketika Allah menyebutkan walillah, untuk Allah, artinya ibadah haji atau ibadah umrah itu bukan perjalanan wisata. Ya. Itu bukan perjalanan wisata, karena sebagian orang sekarang ya ketika mau berwisata, mereka daripada milih ya wisata mungkin ke tempat-tempat yang tidak baik, mereka ya, mengatakan kita wisata di Mekah, kita wisata di Madinah. Tapi ingat bahwasanya haji itu bukan perjalanan wisata. Haji pun ingat itu bukan perjalanan mencari gelar. Ya, karena orang ketika melakukan ibadah haji, ya, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan gelar. Ibadah haji inilah perjalanan, ya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hati sebelum perjalanan tubuh kita. Dan bisa kita lihat bagaimana ritual-ritual atau manasik haji, ya, akan mengingatkan kepada kita semua, ya, siapa kita sebenarnya. Ya, pertama, ya, pakaian ihram yang kita pakai. Ya, pakaian ihram yang kita pakai. Inilah pakaian yang mengingatkan kepada kita semua kain kafan. Ya, itulah pakaian yang mengingatkan pada pakaian kain kafan. Ya. Dua helai kain putih tanpa kemewahan. Ya. Ketika melakukan perjalanan haji, semua dipas. Ya. Tidak ada jabatan. Ya. Tidak ada kebesaran dunia. Ya. Dan ini mengingatkan kita semua kepada, ya, kepada kematian. Dan ketika kita memakai pakaian ihram ini, seakan Allah sedang mengingatkan, wahai manusia, ya, wahai manusia, suatu hari nanti kalian akan kembali kepadaku tanpa membawa apapun dari dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Datang kepada Allah sendiri-sendiri. Dan kita tahu di hadapan Allah nanti, ya, di hadapan Allah nanti tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi kendaraan, tidak ada lagi kebanggaan dunia. Yang tersisa hanyalah amal. Ya. Karena itu, ya, jamaah haji yang mereka meninggalkan pakaian mereka yang indah, meninggalkan gelarnya, ya, lalu berdiri sama di hadapan Allah, ya, agar manusia sadar bahwa kemuliaan bukan pada penampilan, ya, kemuliaan bukan pada harta, ya, kemuliaan bukan pada gelar, tetapi pada ketakwaan. Ya. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah tidak melihat pada penampilan kalian, tidak melihat tampang kalian, tetapi melihat, ya, apa yang dalam hati kalian, melihat amalan-amalan kalian. Ya. Talbiyah, ya, talbiyah, panggilan ketaatan. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Pertanyaannya, ya, apakah hanya lisan yang menjawab panggilan Allah? Ya, ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, apakah cukup hanya di lisan? Ya, ketika kita menjawab panggilan Allah, ataukah hati kita juga harus benar-benar datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada orang yang tubuhnya dekat dengan Ka'bah, sangat dekat dengan Ka'bah, tetapi hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jauh. Namun masya Allah, ya, di sana ada orang-orang yang jauh dari Ka'bah, bahkan juga mungkin belum melihat Ka'bah. Ya, tapi sekarang alhamdulillah mungkin hampir tidak ada seorang muslim yang tidak melihat Ka'bah. Ya. Ada orang yang seperti ini, tetapi masya Allah hatinya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melebihi orang-orang yang dekat dengan Ka'bah. Ya, dia tidak pernah menginjakan kakinya di tanah haram. Ya, tetapi masya Allah, ya, dia betul-betul, ya, menjalankan, ya, perintah-perintah Allah dan menjauhi keharuman-keharumannya. Bahkan ada yang mereka berada di tanah larangan, di tanah haram, tetapi malah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka langgar. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, talbiyah sejatinya adalah janji seorang hamba kepada Rabb-nya. Ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka itulah janji. Ya Allah, ya, jika engkau memerintah, aku akan taat. Ya. Jika engkau memanggil, aku akan datang. Ya. Dan jika dunia menjauhkan aku darimu, maka aku akan meninggalkan dunia demi mencari ridhomu. Itulah labbaik Allahumma labbaik. Ya. Demikian pula jemaah sekalian, wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah ini adalah gambaran tentang akhirat. Ya, gambaran tentang akhirat. Ya, kita tahu bersama wukuf di Arafah itu puncak daripada haji. Ya, al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah Arafah. Ya. Di padang Arafah, ya. Di sana kita dapatkan berbagai macam keadaan manusia. Ada manusia berdiri menangis, berdoa, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sanalah kita akan melihat, ya, gambaran kecil tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Pada hari manusia berhadap, ya, pada hari manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ya. Bedanya bahwa di Arafah masih ada kesempatan bertaubat. Masih ada, ya, kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berbicara di akhirat, ya, maka penyesalan tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi penyesalan. Ya. Karena itu orang-orang yang benar-benar memahami haji, dia akan pulang dengan hati yang baru. Ini orang yang betul-betul memahami ibadah haji. Dia akan pulang dengan hati yang baru sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuh." Barang siapa berhaji lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat maksiat, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Ini orang-orang yang dia paham tentang ibadah haji, hakikat daripada ibadah haji. Dia tahu haji itu bukan sekedar mengganti pakaian, berganti pakaian dah. Ya, tetapi dia paham bahwasannya ketika dia berhaji berarti dia harus mengganti kehidupan. Dia sadar bahwa ketika dia pulang dari haji bukan sekedar membawa oleh-oleh dari tanah suci. Ya, tetapi dia membawa taubat, ya, menuju hari akhir hayat. Ya, ini yang paham tentang, ya, makna daripada ibadah haji. Ya. Bukan kemudian setelah pulang dari haji orang senang-senang, ya, malah yang dipertontonkan, ya, maksiat, ya, malah dipertontonkan foto-foto memamerkan bahwasanya dia pulang dari haji dan dia tidak mengetahui, ya, apa sebenarnya hakikat daripada perjalanan haji. Ya. Kurban, ya. Ketika kita berbicara tentang kurban, ini adalah hari pembuktian. Ya. Hakikat Idul Kurban, jemaah sekalian, bukan hanya hari penyembelihan, ya, bukan juga sekedar gemah takbir, bukan pula sekedar ramainya manusia dengan hewan kurban, ya, tapi Idul Kurban itu adalah hari pembuktian, ya, hari ketika Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang lebih kita cintai, Allah atau dunia. Ya, karena setiap, ya, pengorbanan, ya, ini selalu menyingkap isi hati manusia. Ya. Orang yang terlalu mencintai hartanya, ya, ya, akan berat berkorban. Ini tidak bisa dipungkiri. Ada orang, ya, luar biasa hartanya, rumahnya, mobilnya, tapi tidak berkurban. Kenapa? Karena dia sangat mencintai hartanya. Begitu pula orang yang terlalu mencintai dirinya, itu akan susah untuk taat. Ya. Dia lebih baik tidur, dia lebih baik santai-santai. Ya. Kenapa? Karena ya, dia lebih mengedepankan dirinya daripada ketaatan. Sama juga dengan orang yang terlalu mencintai dunia. Ya. Orang yang terlalu mencintai dunia, maka akan selalu mencari alasan untuk menjauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam, apabila kita perhatikan, Allah tidak sedang menguji apakah Ibrahim mampu menyembelih putranya, tetapi Allah sedang menguji siapa yang paling dia cintai dalam hatinya, Allah atau dunia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan, falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya, ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Jadi ketika perintah Allah bertabrakan dengan rasa cinta kepada dunia, cinta kepada anak yang selama ini dia tunggu, Ibrahim lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beginilah seharusnya seorang mukmin. Ketika hawa nafsu bertabrakan dengan syariat, maka yang dahulukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan kita dalam kehidupan kita akan sering dihadapkan dengan perkara-perkara yang seperti ini. Dihadapkan cintanya kita kepada istri, cintanya kita kepada anak, cintanya kita kepada harta, cintanya kita kepada bersantai-santai, cintanya kita kepada permainan. Kita akan diuji dengan apa-apa yang kita cintai di muka bumi ini. Dan tidak ada seorang pun yang tidak akan diuji dengan ini. Karena semua pada hakikatnya ketika dia tinggal di muka bumi pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Taib, khatul iman rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, bahwa hakikat kurban itu bukan pada hewannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Inilah dalil terbesar bahwa hakikat kurban bukan pada hewannya, bukan pada jumlah hewannya, bukan pada besar hewannya. Walaupun kita katakan jumlah yang banyak, hewan yang gemuk ini sangat baik. Tetapi besarnya sapi yang kita sembelih, hewan kurban yang kita sembelih, banyaknya daging yang kita bagikan, kalau ini tidak diiringi dengan takwa, tidak diiringi keikhlasan, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang berkurban, kalau tidak disebut namanya, dia tidak terima. Ada orang-orang yang berkurban, kalau tidak mendapatkan pujian dari manusia, maka dia tidak senang, tidak nyaman. Allah ingatkan bahwasannya kurban itu bukan ya, masalah dagingnya, bukan masalah banyaknya yang menyembelih, ya, tetapi ini berkaitan dengan ketakwaan. Ya. Bisa jadi seekor kambing kecil yang dibeli dengan penuh keikhlasan. Ya. Kambing yang dibeli dengan penuh perjuangan. Ya. Tidak seberapa dengan mungkin ya, kurbannya orang-orang yang berkurban sapi besar ya, dalam jumlah yang banyak. Tetapi kita katakan seekor kambing kecil yang dibeli dengan penuh keikhlasan boleh jadi ya, besar nilainya di sisi Allah daripada sapi yang mahal karena riya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa atau harta manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ya hati dan amalannya. Jadi dalam berkurban jamaah sekalian, ya, dan ini semua dalam ibadah, termasuk ibadah salat, ya. Ibadah puasa, ya. Ketika beribadah kepada Allah, hadirkan hati yang tunduk. Ya, hadirkan hati yang tunduk. Jiwa yang ikhlas. Dan rasa bahwa semua yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat tetapi tidak ada ketundukan, percuma. Karena sungguhnya hakikat daripada salat itu adalah untuk mengajarkan kita untuk tunduk kepada Allah. Ya, ketika ibadah haji, ya, kalau tidak ada rasa tunduk ke hadapan Allah, ingin memamerkan kekayaan, ingin memamerkan sudah berapa kali naik umrah, tidak ada manfaatnya. Karena sungguhnya hakikat daripada ibadah bagaimana Anda tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian Anda mengangkat diri Anda di hadapan manusia, tidak ada manfaatnya. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Ketika ibadah bukan ketundukan ya kepada Allah, tetapi untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah, untuk mengangkat derajatnya di sisi manusia. Ya. Mengangkat harga dirinya di hadapan manusia. Padahal siapa yang dia tunduk, yang dia tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khotal iman rahimakumullah, ketika kita berbicara kurban itu bukan hanya menyembelih hewan. Tetapi ingat bahwa menyembelih hewan kurban ini juga sebenarnya untuk menyembelih kesombongan manusia. Untuk menyembelih cinta dunia, untuk menyembelih sifat kikir, ya, sifat bakhil, untuk menyembelih hawa nafsu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia menyembelih kambingnya namun kesombongannya tetap hidup. Ada yang mengalirkan darah kurbannya tetapi cintanya kepada dunia tidak pernah disembelih. Maka jangan sampai hewan kurban ini mati, ya, tetapi hawa nafsu kita justru semakin hidup. Ya, ada orang-orang seperti itu, kurbannya mati, tapi hawa nafsunya semakin hidup, semakin bangga, semakin ria, ya, semakin angkuh. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang kalahkan dia jumlah hewan kurban yang disembelih, tidak ada yang kalahkan dia dalam jumlah besar. Ya. Itu besarnya kurban yang disembelih, ya. Maka ya, ketika kita menyembelih maka sungguhnya banyak yang kita sembelih, ya, bukan hanya hewan kurban itu saja yang kita sembelih. Ya khotal iman rahimakumullah, begitulah hakikat daripada seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini adalah pembuktian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya, katakanlah sungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku, ya, dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Ya. Inilah tauhid yang sejati. Ya. Ketika kita hidup bukan lagi tentang apa yang aku inginkan, tetapi apa yang Allah cintai. Sebenarnya itu sebenarnya inti daripada kehidupan yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara apa yang aku inginkan, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kalau Allah mencintai ini, lakukan. Ya, kalau Allah tidak mencintai, maka hindari. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Jika hari ini kita belum mampu berhaji, karena mahalnya mungkin biaya untuk mengerjakan ibadah haji. Demikian pula mungkin kita juga sudah mendaftar untuk mengerjakan ibadah haji, tapi belum dipanggil-panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pada saat ini kita belum mampu berhaji, maka jangan sampai kita kehilangan ruh daripada haji. Hidupkan ruh taubat, hidupkan ruh ketundukan, hidupkan ruh pengorbanan, dan jika kita mampu berkorban, maka jangan hanya sembelih hewannya, tetapi ingat bahwa ketika menyembelih kurban, sembelihlah kesombongan kita, keserakahan kita, dan cinta dunia yang selama ini mengotori hati kita. Kenapa? Karena kita tahu dunia adalah hanyalah persinggahan, sedangkan tujuan daripada akhir kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Maka beruntunglah orang yang menjadikan hidupnya untuk Allah. Karena hatinya akan tenang meskipun dunia berubah. Bagaimanapun perubahan dunia. Tapi kalau seorang menjadikan hidupnya untuk Allah, dia akan pasti tenang. Sedangkan orang yang dia hidupnya hanya untuk mengejar dunia, maka kita akan katakan dia tidak akan pernah cukup walaupun seluruh dunia berada di tangannya. Ini sama seperti dia minum air laut. Semakin dia minum, semakin dia haus. Itulah kehidupan dunia. Sampai dia tenggelam. Maka kita berdoa semua kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan bagi kita semua untuk berhaji, untuk berkurban, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pula agar diberikan ketulusan dalam ibadah. Dan ketika kita melakukan ibadah seperti ini, penuh pengorbanan, disitulah Anda akan merasakan nikmatnya kehidupan. Merasakan nikmatnya kehidupan ketika seseorang itu melalui pengorbanan. Orang yang dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan merasakan manisnya kehidupan. Sama dengan tatkala kita berbuka puasa, ketika kita makan kurma, ketika kita minum air, dalam keadaan kita sangat dahaga. Ini terasa beda dengan apa yang kita makan kalau kita tidak puasa. Begitu pula yang kita minum, beda ketika kita minum saat berpuasa, sangat manis, sangat lezat. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini melalui pengorbanan. Sama juga di surga, ketika mereka penghuni surga, masuk surga, mereka betul-betul mendapatkan kenikmatan di surga, bukan karena hanya makanan dan minumannya yang enak, tetapi karena apa yang mereka dapatkan melalui perjuangan. beda sesuatu yang kita dapatkan ya melalui perjuangan, melalui pengorbanan ya, dengan sesuatu yang kita dapatkan tanpa pengorbanan ya. Mungkin seandainya kita semua, mungkin seandainya kalau Nabi Adam dan Hawa tidak dikeluarkan dari surga ya, semua merasakan kenikmatan di surga ya, makanan, minuman. Ini akan beda rasanya ketika seorang sudah melalui perjuangan di muka bumi ya, melalui ya, penderitaan-penderitaan ya, kemudian dia menikmati ya, makanan-makanan yang ada di surga ya, jelas itu lebih terasa nikmat kepada Allah Subhanahu, terasa nikmat ketika kita makan dan minum. Terakhir ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah yang kita kerjakan baik itu kurban, ibadah sholat, ibadah puasa, ini akan terasa berat bagi orang yang dia merasa tidak butuh ya. Tapi kalau orang yang dia merasa butuh ya, dia butuh sholat, dia butuh puasa, dia butuh zakat, dia butuh sedekah, maka ini akan terasa mudah ya. Kenapa kita selama ini tidak menikmati ibadah ya, sholat yang kita kerjakan, tidak menikmati ya, ibadah membaca Al-Quran? Karena kita merasa tidak butuh ya. Seandainya kalau kita butuh ya, seandainya kalau kita butuh, pasti kita akan merasa nikmat ya. Kita akan kuat untuk melakukannya, sebagaimana ketika kita butuh terhadap makanan dan minuman saat lapar dan dahaga ya. Kenapa kita makan dan minum itu sangat terasa lezat ya, saat kita butuh? Karena memang kita sangat ya, haus, sangat lapar. Kalau kita ya, jiwa kita merasa lapar, jiwa kita merasa haus, kalau ada yang ya, batinnya seperti ini, maka sungguh ini hati yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, secara umum banyak yang hatinya mati, banyak yang jiwanya tidak hidup, sehingga dia merasa tidak butuh terhadap sholat, merasa tidak butuh terhadap puasa ya. Kalau kita sudah betul-betul mengakui dalam diri kita, kita butuh puasa, kita butuh zakat ya, maka kita akan ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, mendapatkan kenikmatan dalam ibadah sholatnya. Kenapa dia merasa butuh ya, padahal memang kita sangat butuh ya. Kalau kita ingin tenang, Allah ingatkan, ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir hati kita akan tenang. Ya, kalau kita lupa mengingat Allah, ya setiap hari kita disibukkan oleh dunia, pasti ya kepala kita akan pusing. Makanya Allah ingatkan, bizikrillah tatmainul qulub. Ya, dengan duduk di kajian, dengan mendengarkan ya ceramah, mempelajari syariat Islam, ya insyaallah kita akan tenang. Yakin kalau antum tidak duduk di majelis ilmu, tidak mengenal dakwah salaf, tidak mengenal sunnah, ya, tidak tahu bagaimana hati antum, ya, bagaimana kehidupan antum, pasti akan kacau, yakin, kacau, ya. Kita bisa tenang karena apa? Karena kita bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Taib haibati filaj jamaah, pemirsa Muas TV dan pendengar radio Muas yang dimuliakan Allah. Maka kini saatnya kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Terlebih dahulu kami persilahkan kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Wafikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait masalah kurban. Bagaimana jika seseorang ini mempunyai tanggungan di luar bersama orang lain? Di sisi lain dia ingin berkurban. Terkait dengan ini, saya lihat di semacam postingan, jika jatuh tempo maka itu kita bicarakan sama orang yang kita memiliki tanggungan, misalkan hutang, maka diperbolehkan untuk berkurban. Dan tanggungan itu atau hutang itu nanti bisa dibayar berikutnya. Terus misalkan seseorang diberikan kemampuan berkurban, yaitu dirinya sendiri, tapi di sisi lain dia ingin berbakti sama orang tuanya yang sudah meninggal, yaitu bagaimana, apakah lebih utama mana kita diniatkan kurbannya itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal karena ingin birrul walidain, atau atas namanya sendiri, karena setiap mungkin ketika anak melakukan suatu amal ibadah maka otomatis orang tua mendapatkan kebaikannya. Jadi ketika pertanyaannya apakah seseorang ketika diberikan kemampuan dia niatkan kurban itu bukan untuk dia tapi untuk orang tuanya yang sudah mendahului dia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Ya. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita dihadapkan pada tanggungan, ya, utang, ya, atau juga mungkin kewajiban yang lain, maka kita harus memposisikan bahwa kewajiban itu lebih utama daripada sunnah. Ya, walaupun hewan kurban ini bagi yang mampu, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mewajibkan. Ya. Namun ingat bahwa ketika dihadapkan pada dua perkara antara yang wajib dengan yang sunnah, maka kita harus mendahulukan yang wajib. Ketika sudah jatuh tempo kita membayar ya utang, maka sebaiknya kita membayar utang. Ya, kenapa? Mungkin kita bisa sampaikan kepada orang yang ya, kita utangi tadi, cuma kadang juga dia mungkin sangat butuh tapi tidak enakan, ya. Ataupun misalnya dia bisa tapi kalau misalnya ternyata nantinya kita tidak mampu gimana, atau mungkin kita duluan meninggal, ya, sementara kewajiban kita masih ada, ya. Maka yang paling terbaik dalam hal ini adalah antum sekira ya melunasi kewajiban Anda. Ya, kenapa? Karena itu adalah merupakan ya tanggungan Anda yang harus antum ya segera selesaikan. Dan seorang mukmin adalah mereka yang ketika berjanji mereka tepati. Ya, ketika Anda sudah berjanji untuk melunasi pada bulan tertentu maka segera lunasi. Ya. Adapun kemudian Anda tidak bisa berkurban, Allah maafkan. Dan Anda masih memiliki pahala dalam niat. Ya, ingin berkurban tapi qadarullah tidak mampu. Ya. Namanya antara orang per orang ini beda-beda. Ya. Boleh jadi mungkin ditundanya dia mampu mungkin 1 2 hari atau 3 hari atau 4 hari atau sepekan. Ya. Jadi beda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Namun ketika kita berbicara bagaimana baiknya, ya lunasi dulu kewajiban Anda. Ya. Kemudian ketika kita dihadapkan pada kurban untuk diri sendiri dan untuk orang tua kita yang meninggal, maka yang kita dahulukan adalah diri kita. Ya, yang kita dahulukan adalah diri kita. Kita berkorban, ya, untuk diri kita. Ya, adapun orang tua kita, ya, bahwa kesolehan kita, ya, ketika kita berkorban, ya, semoga juga mereka dapatkan pahalanya. Ya, ketika seorang, ya, dipanggil di akhirat kelak, Fulan ibnu Fulan, ya. Jadi bagian daripada birrul walidain juga adalah ketaatan kepada Allah. Ketika Anda taat, itu di akhirat nama orang tua Anda tetap disebut, ya, Fulan ibn Fulan yang taat. Ya. Maka ketika dihadapkan pada kurban seperti ini, Anda harus ya memperhatikan diri Anda, karena masing-masing kita ya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak tentang apa yang kita kerjakan. Ya. Kalau misalnya ada kelebihan ya harta ya, maka kita ya kurbankan juga untuk orang tua yang telah meninggal. Ataupun dengan birrul walidain, cara yang lain mendoakan mereka. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza mata ibnu adam inqata amaluh, ya ketika seorang anak Adam itu meninggal maka terputus semua amalan-amalannya, ya salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan inilah birrul walidain, amalan yang terus ya mengalir pahalanya, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Kita katakan ini yang paling afdol. Ya. Ini adalah yang paling afdal untuk orang tua yang meninggal, mendoakan mereka. Ya. Bukan hanya dengan harta, tetapi dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam.
1: Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari pertanyaan. Kembali kami memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Jika tidak ada, maka kami akan mengajukan satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya panitia kurban menjual kepala atau kulit hewan kurban? Apakah harus izin ke sahibul kurban atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Ya, apa yang kita dapatkan ya, pada hewan kurban, ya Allah Ta'ala alam, ya, itu tidak boleh dijual, ya. Itu tidak boleh dijual. Yang punya kurban, ya, yang punya kurban dia tidak boleh menjual. Begitupun kita yang mendapatkan kurban, ya, yang mendapatkan kurban sebagai apa namanya yang bekerja untuk mengurus tadi kurban, ya, maka sebaiknya kita tidak jual. Ya, namun kalau misalnya apa namanya kita sudah berikan kepada fakir miskin, kemudian dia butuh, dia kemudian jual, Allah Ta'ala alam, itu tidak ada masalah karena itu sudah menjadi haknya. Allah Ta'ala alam, kita yang menjadi panitia kurban, ya kalau misalnya dikasih, ya sebaiknya kita tidak menjual. Ya kita tetap pada asal kurban tersebut itu tidak dijual, ya. Tetapi untuk kita ya menikmati dagingnya. Adapun misalnya ya, kalau kita berikan kepada fakir miskin lalu mereka menjualnya, wallahu taala alam, tidak ada masalah. Ya, wallahu taala alam.
1: Baik, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka kita cukupkan majlis ilmu kita di malam hari yang penuh keberkahan ini. Kita ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu dan faedah yang bermanfaat dalam majlis ilmu kita. Kita cukupkan dan kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahu wabihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

쉽네요.

بسم الله. ألف لام.

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib salat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua salat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini?
1: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih."

0: sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
2: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
6: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
5: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
7: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
6: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin, nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Qudwatun Nabawiyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun Nabawiyah.
14: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
15: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun Nabawiyah.
14: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
15: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
13: Qudwatun Nabawiyah.
14: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
15: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
16: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
19: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
20: Anu kau nebela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
19: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
21: A few moments later.
20: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
19: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
22: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
23: Aduh, udah diangkat.
24: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
23: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
24: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
25: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
23: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
24: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
23: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
25: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ustaz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
26: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
27: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu, kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya. Seperti itu. Wallahu a'lam.
28: Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
29: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah, curhat. Minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas, atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak, mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Nggak mungkin terjadi. Itu mutlak, nggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Cuma berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
7: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
6: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
7: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
6: Astagfirullah. Yodi,
7: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan Mi tunggu nanti terus. Kurban Mi tahun ini. Sini Mi, kita pergi sama-sama.
8: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
10: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
9: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
10: Ah itu Mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
9: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
1: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
11: Salah farbah, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
12: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
11: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
12: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
8: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
13: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
8: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
13: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masih bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meneliti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20 lewat 31 menit. Baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran di Quran Surah Nur oleh Syekh Muhammad Al-Hushar. Semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan juga sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini di cuaca yang cukup dingin, Masya Allah, dikarenakan mulai dari pagi sampai saat ini kota Kendari masih diguyur hujan walaupun dengan intensitas rendah, akan tetapi efeknya juga akan berdampak besar untuk diri kita. Nah, untuk menjaga kesehatan kita, sahabat Muat, jangan sampai lupa yang namanya menjaga kebersihan. Apabila mungkin sahabat Muat yang keluar rumah kemudian injak becek lah, atau mungkin terkena genangan air, jangan sampai lupa untuk mencuci kaki. Karena sedang viral tuh di media sosial terkait dengan banyaknya orang yang terkena penyakit cacingan. Tidak hanya anak kecil tetapi juga orang dewasa, sahabat Muat. Dan juga sahabat Muat, jangan sampai lupa untuk selalu menjaga hidrasi tubuh dengan selalu minum air mineral atau air putih, sahabat Muat, agar tubuh kita tetap terjaga staminanya dan sistem imun kita tetap terjaga. Wih, Masya Allah. Dan tentu saja jangan

0: sampai lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesehatan, agar kita selalu mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama program Iqra atau Store Hafalan Khusus Ahwat bersama guru kita Al-Ustaz Septian Muharram SKMI SKI CMG Hafizahullahu Ta'ala. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al di malam hari ini akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang, sehingga apabila ada penyebutan terkait dengan waktu atau mungkin event-event tertentu itu tidak berkaitan dengan waktu kita saat ini, dikarenakan yang kami perdengarkan ini merupakan program siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam ini kita memuja, muji dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat muat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kembali di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan Al-Quran. Dan pada malam hari ini itu setoran dikhususkan untuk akhwat. Bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa langsung bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, insya Allah kita akan mulai untuk peserta pertama yaitu Ummu Nurul. Pada Ummu Nurul, disilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ummu Nurul.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان

الذي جعل

0: Oke, untuk Ummun Nurul, alhamdulillah setorannya sudah bagus ya. Tadi surat Al-Qari'ah, Takatsur dengan Al-Asr sudah bagus. Ada sedikit catatan di surat Al-Humazah, itu di ayat-ayat terakhir ketika menyebutkan fi amadim. Nah, di sini ainnya harus jelas, jangan fi amadim, seolah-olah kayak huruf hamzah, tapi fi amadim a, ya. Kemudian yang kedua fi amadim mumaddadah, jadi tidak dipanjangkan ya, tidak boleh panjang sedikit pun. Sekali lagi di ayat terakhir 1, 2, 3
1: ya.
2: Allati taqtalu 'alal afidah inna 'alayhim muhsada fi 'amalin mumaddada.
0: Oke, ya begitu. Sudah bagus. Bisa selanjutnya di store di surat berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selanjutnya Nanda Akila, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Taib, Ananda Akila storanya sudah lumayan bagus ya. Cuma masih ada catatan di sini. Ini ayat yang pertama ya. Di ayat yang pertama ini kol-kolahnya harus lebih besar ya. Tabbat yada abi lahabin watab ya. Terus ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi perbedaan ayat 1 dengan ayat yang lainnya itu nampak. Yang satu, yang ayat pertama harus lebih besar. Coba sekali lagi dari ayat yang pertama. Dan bismillahnya ingat ya, bismillahnya mat tobi'inya jangan terlalu panjang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi lagi sekali lagi. Start lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas ya abi lahabin watab.
0: Jangan cepat dulu. Watab, watab. Jadi ditasdidkan dulu baru dipantulkan. Sekali lagi.
1: Tabbas ya abi lahabin watab.
0: Oke, lanjut.
1: Ma'abna anhu maluhu wa ma'kasab.
0: Naknya yang kedua itu jangan terlalu panjang ya. Ma'abna an. Coba sekali lagi.
1: Ma'abna anhu maluhu wa ma'kasab.
0: Coba diulangi dari awal. Tabbat.
1: Tabbas yada abi lahabin watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Lanjut.
1: Sayasla narun zata lahab.
0: Baik, masya Allah. Barakallahu fiik untuk Ananda Akila, storannya sudah bagus. Baik. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu Yani. Ibu Yani di Maluku. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yani.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqah. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allahumma ya Allah,

0: Sekali lagi ulangi ara'aita in kana 'alal.
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kasaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah.
0: Nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Masyaallah, untuk ibu Yani storannya sudah lumayan ya. Namun masih ada catatan. Yang pertama tadi ada dua kesalahan, yaitu yang kesalahan huruf yang ini perlu diluruskan ya, yaitu di ayat 11 ara'aita in kana 'alal ini tadi ala huda ya, di alif lamnya ketinggalan. Kemudian selanjutnya di ayat 16 itu bukan nasibah, nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Bukan nasibah ya, bukan nasibah tapi nasiyah. Itu kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua yang kedua ini kesalahan-kesalahan ringan dalam penyebutan, yaitu ketika mengatakan atau menyebutkan ara'aita, maka jangan ara'ai ya, tapi ara'aita, aita ya, bukan ara'aita, bukan ke e ya, tapi ke i, ara'aita, bukan ara'aita. Nah, itu kurang tepat. Nah, ini ara'aita alladhi yanha, ara'aita in kana 'alal huda. Kemudian ara'aita, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini perlu di perbaiki ya, jadi ke i di bawahnya. Kemudian yang terakhir warabbukal ak, di sini k-nya sedikit ada hamasnya ya, warabbukal akram ya, itu yang perlu diperbaiki. Jadi diharap nanti setorannya masih sekali lagi di surat Al-Alaq ya, untuk menghindari kesalahan yang fatal dan juga kesalahan yang ringan. Tapi itu saja untuk Ibu Yani. Insyaallah berikutnya masih sekali lagi supaya lebih mantap ya hafalannya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Juwariah, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Juwariah.
2: A'udzu billahi

0: amr salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Untuk Ibu Juwaria ya, setorannya sih sudah lancar ya, cuman ada beberapa penyebutan yang perlu diperbaiki ya. Yang pertama, jangan dibaca terlalu qadar ya, tapi qadr, qadr ya, antara dal dengan ro-nya itu bukan tidak dipanjangkan, bukan fi lailatil qadar ya, atau qadar qadar ya, tapi qadr, qadr ya, lebih disingkatkan lagi seolah-olah da dengan ro itu bersambung ya. Sama juga wama adraka ma lailatul qadr, jadi bukan qadar ya, bukan qadar tapi qadr ya. Kemudian yang berikutnya itu di ayat yang ketiga ya, lailatul qadri khairum min, di situ jangan ditahan ya, jangan min al, itu salah, min al fi syahr ya, min di situ idhar, min al fi syahr. Nah, kalimat syahr di sini syahr, syahr ya, syahr ya, jadi ha dengan ro-nya ini seolah-olah berdempetan, syahr ya. Kemudian yang berikutnya di ayat yang keempat, biidni rabbihim kulli amr, min ditahan dulu ya, mirabbihim rihim ditahan dulu, min dua ditahan di situ, baru amr, jangan ditekan, amr jangan ditekan, tapi amr, amr ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir sudah bagus. Coba sekali lagi kita coba surat Al-Qadr-nya. Jangan qadar, tapi qadr ya. Coba sekali lagi. Bismillah.

0: القدر وما أدراك ما ليلة القدر
1: ليلة تل بكن ليلة تل
0: ليلة تل وما أدراك وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر شهر.
1: Jangan syahur tapi syahr ke bawah. Ya, syahr. Coba.
0: Lailatul Qadri khairun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Oke, sudah bagus ya. Untuk setorannya perhatikan, perhatikan harokatnya jangan sampai terbulak-balik ya. Jangan, harokatnya jangan sampai terbulak-balik. Itu saja untuk Ibu Juwaria ya. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjut di peserta yang lain.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Aisyah. Silakan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Nampak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Perhatikan huruf dza dengan huruf sya, Ibu Aisyah. Kembali lagi nih. Kemarin sudah bagus. A'udzu billahi minasy syaithan. Coba.

0: Oke, untuk Ibu Aisyah sekarang sudah mulai sedikit ya, tinggal sedikit lagi nih. Yang masalahnya sekarang di ayat yang kedua tadi, Robbil dirapatkan, kemudian catatannya huruf Ain sedikit lagi. Ya, huruf Ain ini perlu diperhatikan sedikit lagi. Robbil Alamin, ini. Robbil Alamin, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ainnya sedikit lagi. Ya. Coba sekali lagi kita coba dari bismillah, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masukkan mid mid ya.
1: Iya karena buruk wa iya karena stain.
0: Hai, kenapa jadi salah di sini? Tadi sudah betul. Iya karena budu wa iya.
1: Iya karena budu wa iya karena stain. Masukkan
0: tas. Ainnya tambah lagi. Nasta'in.
1: Iya karena budu wa iya karena.
0: Terus
1: ihdinas siratal mustaqim.

0: Baik, alhamdulillah untuk Ibu Aisyah ya, surat Al-Fatihahnya sudah lumayan ya. Ya, perlu dilatih ini huruf ain. Huruf ain itu perlu dilatih ya, karena kalau sebatas pengucapan di sini ini masih kurang sedikit lagi. Jadi perlu dilatih huruf ainnya, a, i, u, a, i, u, terus dilatih agar huruf ainnya menjadi lebih baik. Barusan ya setidaknya sudah terdengar ainnya walaupun masih kurang. Yang penting tidak mengeluarkan hurufnya seperti hamzah. Itu saja yang perlu diperhatikan. Tapi untuk selanjutnya bisa di surat An-Nas. Barakallahu fiik. Untuk Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Ratu. Silakan Ibu Ratu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Fajr, wal-Layalin Ashr, wal-Syafa'i wal-Watr, wal-Layli Idza Yasr, hal fi dzalika qasamun lidz-dzikr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kirama dzatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, wa fir'auna dhil awtad, alladhina taghaw fil bilad, fa ahsaru fiha al-fasad, fa sabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idha mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqah. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Wajah rabbuka wal malaku soffa. Wajia yawma idin bi jahannam. Yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahul fikra. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati.
0: Ni-nya panjang. Yaqulu ya laytani.
1: Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Fayawma idhin la yu'adzibu 'adabahu ahad. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati.
0: Baik, insya Allah untuk Ibu Ratu, alhamdulillah untuk surat Al-Fajrnya sudah bagus ya. Catatan masih ada tapi sedikit. yaitu di ayat 24 tadi, ya laitani, ini di sini mat tabi'i ya, dua harokat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ya. Kemudian tadi di ayat 22 ya agak sedikit ya apa namanya tersendat ya, waja rabbuka. Tapi secara umum sudah bagus dan bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta terakhir itu Ummu Anisa. Silakan Ummu Anisa. Ummu Anisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ummu Anisa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyar wasyafi wal watar walaili idha yasar.
0: Cukup dulu Ummu Anisa ya, di empat ayat ini perhatikan ya, wal fajr ya, walayalin asyar asyar ya, wasyafi wal watar. Coba sekali lagi,
2: wal fajr walayalin asyar.
0: Jangan asyar, bukan asyar, tapi asyar, asyar ya. Coba sekali lagi.
2: Roknya tetap tipis tebal ya, Ustaz.
0: Iya, tapi bukan miring ke e ya. Jadi wal fajr walayalin asyar. Jadi roknya itu bukan dimiringkan ke e-nya, asyar ya. Begitu, bukan. Tapi tebal tapi tidak miring ke e. Coba sekali lagi.
2: Walayalin asyar.
0: Coba sekali lagi. Wal fajr dari awal.
2: Wal fajr walayalin asyar.
0: Kayak ini suaranya terputus-putus ya. Wal fajr walayalin asyar asyar. Coba.
2: Wal fajr walayalin asyar wassafi wal watar wassafi wal watar yasa.
0: Terus
2: wal layli idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad. Terus apa?
0: Terus
2: allati lam tukhlaq misluha fil bilad wa samud alladziina jaru sahra bil ba'ad wa fir'aun nadir autad alladziina taghaw fil bilad wa aktsaru fiha al fasad fasabta 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad.
0: Tahan dulu,
2: inna rabbaka labil mirsad.
0: Terus? Iya, terus.
2: Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahala.
0: Oke.
2: Kenapa ini jemaah? Ya Ustaz?
0: Sudah?
2: Lanjut Ustaz?
0: Kita masih lanjut atau sudah sampai sini?
2: Sebentar Ustaz, ini habis saya kok error Pak Ustaz. Sebentar di sini saja Pak Ustaz, di error habis saya tiba-tiba dapat Pak Ustaz.
0: Oke ya. Cukup sampai ayat 16, nanti bisa dilanjutkan di ayat berikutnya ya, sampai selesai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya ada peserta terakhir ya, Ummu Ainun, silakan Ummu Ainun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu thaqib. إن كلهم إلما عليها حافظ.
0: Coba dikulangi Ummu Ainun. Diulangi
3: In kullu nafsin lama alaiha hafid. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَكَمْ مَكَانُ وَادِ الْحَزْمِ إِنَّهُ يَكِيدُ كَيْدًا إِنَّهُ يَكِيدُنَا كَيْدًا.
0: Sekali lagi.
3: إِنَّهُ يَكِيدُنَا كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
0: Baik, untuk Ummu Ainun, alhamdulillah suaranya sudah bagus ya, cuman kayaknya faktor jaringan ini jadi terputus-putus, jadi tidak jelas tadi seperti di ayat 4, di ayat ya 14, 15, 16, jadi kurang jelas. Tapi secara umum tadi ketika diulangi sudah bagus ya. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Buruj insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan, dan kami informasikan kepada seluruh sahabat Mu'ad bahwa untuk setoran hafalan ya di malam Jumat ini kita akan liburkan selama ya bulan Ramadan, dan insya Allah ini pertemuan terakhir. Dan nanti insya Allah ketemu lagi setelah bulan Ramadan. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya. Mudah-mudahan apa yang disetorkan ini tentunya bisa memberikan manfaat nanti ketika memasuki bulan Ramadan. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Assalamualaikum,
10: Kawan. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: Eh, apa kita bikin?
11: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
11: Eh, baru bagaimana motorku?
9: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
11: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
9: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
12: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
13: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
12: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
13: Baguskah di situ?
12: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
13: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
12: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
8: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: Masih bersama kami di Radio Umat Menjabat Kendari 94,3 FM bersama meneliti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Menjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Menjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Menjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meneliti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SNS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: يتذكر أو يخشى
1: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bita'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
2: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
5: yaitu tata cara pemahaman mereka yang
4: berbeda. Cuma
6: melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
7: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

Orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn

Sebagian orang ketika ditinggalkan oleh bulan si Ramadan, berakhir pula lah keistiqomahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak lagi mengenal masjid, dia tidak lagi menyentuh mushaf Al-Quran, dia tidak lagi melaksanakan saum.

Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad itu sudah meninggal. Maka demikian juga kita katakan, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat." Barang siapa yang beribadah kepada Ramadan, maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan itu telah berlalu. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dan menginginkan keistiqomahan, maka keistiqomahan tidak pernah berakhir sehingga ajal menjemput kita sekalian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.

Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kafilah Orang Bertaubat, hadir dalam ruang dengar Anda dengan edisi tentang doa. Saya Nur Junaid akan memaparkan kisah ini selengkapnya, dikutip dari sebuah buku Akhirnya Mereka Bertobat. Kisah-kisah nyata berbagai peristiwa yang menyadarkan diri dari kelalaian. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, mari kita simak petikan kisah dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah berikut ini. Berikut penuturan kisah selengkapnya. Aku sudah menikah lebih dari 7 tahun. Alhamdulillah, segala yang aku dambakan sesuai pandanganku sudah aku dapatkan. Aku sudah mapan dalam pekerjaan dan sudah mapan dalam perkawinan. Yang kukeluhkan hanyalah satu, rasa bosan. Aku dan istriku belum juga dianugerahi seorang anak. Aku pun mulai diliputi kejemuan. Aku sudah banyak mengunjungi dokter. Aku yakin bahwa aku sudah semaksimal mungkin. Aku pergi berobat di dalam dan

0: di luar negeri. Ketika aku mendengar ada seorang dokter spesialis kemandulan baru datang, aku segera membuat janji untuk konsultasi. Berbagai kiat banyak diberikan, sementara obat-obatan tak kalah banyaknya lagi. Namun tak ada gunanya sama sekali. Lebih sering kami berbicara tentang dokter Anu dan Anu, dan apa yang ia katakan dan apa yang akan kami alami. Masa menunggu itu terus berlangsung hingga setahun atau dua tahun. Masa pengobatan itu lama sekali. Ada yang menyatakan bahwa kemandulan itu berasal dari diriku. Namun sebaliknya, sebagian menyatakan bahwa itu berasal dari istriku. Sehingga hari-hari kami hanya isi dengan pemeriksaan dan pemecahan problem tersebut. Bayangan tentang anak begitu menguasai jiwa kami. Padahal, aku sudah berusaha untuk tidak menyentuh perasaan istriku. Namun segala yang berlangsung tetap mengusik perasaannya. Bahkan, pertanyaan yang muncul banyak sekali. Ada yang bertanya kepadanya, apalagi yang kamu tunggu? Seolah urusan ini berada di tangan istriku. Ada lagi yang menyarankan agar ia berobat kepada dokter Fulan di lokasi Anu. Fulan sudah mencoba ke sana dan kini sudah melahirkan anak. Demikian juga si Fulana. Yah, begitulah. Orang-orang di sekitar istriku memiliki banyak andil dalam melontarkan pertanyaan. Namun, tak seorang pun yang berkata kepada kami, kenapa tidak menghadap kepada Allah dan berdoa kepadanya dengan penuh keikhlasan? Sahabat masa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berlalulah sudah 7 tahun. Kami seolah menjulurkan lidah di belakang para dokter dan lupa berdoa. Kami lupa berserah diri kepada Allah. Pada suatu sore aku menyeberang jalan. Tiba-tiba aku lihat seorang lelaki buta menyeberang jalan yang sama. Aku segera menuntunnya dan menyeberang separuh jalan bersamanya. Di tengah jalan, kami berhenti. Kami menunggu sampai bagian jalan di seberang menjadi agak sepi dari kendaraan. Lelaki itu menyempatkan untuk bertanya kepadaku, setelah sebelumnya mendoakan diriku agar sehat dan mendapatkan taufik. Ia berkata, "Nak, kamu sudah menikah?" Aku menjawab, "Sudah." Kemudian ia bertanya lagi, "Kamu sudah punya anak?" Aku menjawab, "Allah belum menakdirkannya untukku." Sudah 7 tahun kami menunggu kabar gembira itu. Pembicaraan terhenti, kami pun menyeberang berjalan sama-sama. Ketika kami hendak berpisah, lelaki itu berkata, "Wahai anakku, aku sudah pernah mengalami apa yang engkau alami. Namun dalam setiap solat, aku selalu berdoa, 'Rabbi la tadzni fardan wa anta khairul warithin.' Ya Rabbku, janganlah engkau meninggalkanku seorang diri, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan." Alhamdulillah, kini aku sudah memiliki 7 orang anak. Kemudian lelaki tua tersebut menekan tanganku sambil berkata, "Jangan lupa berdoa, nak." Subhanallah. Sebelumnya aku tidak mengharapkan nasihat seperti itu. Serasa aku sudah mendapatkan sesuatu yang hilang selama ini. Sahabat Mas dimanapun Anda berada, aku menceritakan kejadian itu kepada istriku. Kami pun tertarik memperbincangkannya. Kenapa selama ini kami tidak pernah berdoa? Padahal segala sesuatu sudah kami cari dan sudah kami coba. Semua dokter sudah kami dengarkan ucapannya. Dan sudah pernah kami ketuk pintu rumahnya. Kenapa kami tidak pernah mengetuk pintu Allah? Padahal itulah pintu terbesar dan pintu terdekat. Istriku juga baru ingat bahwa ada seorang wanita tua yang pernah menasihatinya 2 tahun yang lalu. Nasihatnya sama. Hendaknya engkau berdoa. Namun sebagaimana dikisahkan istriku, kala itu kami sudah memiliki banyak jam konsultasi bersama banyak dokter. Sehingga kami sudah terbiasa mengkonsultasikan persoalan kami dengan para dokter tersebut. Tanpa rasa khawatir atau gelisah, hanya sebatas konsultasi saja. Kami hanya menyelidiki cara penyembuhan yang terbatas saja sebagai salah satu ikhtiar. Kami pun menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati dalam sholat wajib dan juga dalam sholat-sholat di tengah malam. Kami berusaha mencari waktu di mana doa mudah dikabulkan. Dan persangkaan kami tidaklah sia-sia. Kami pun juga tidak ditolak. Bahkan Allah membuka pintu terkabulnya doa. Istriku hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak. Sungguh, Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kami tidak menyembunyikan kegembiraan dan sukacita. Dan kini yang selalu kami baca berulang-ulang adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah tentang doa yang mungkin jadi sering kita melupakannya, sering kita melalaikannya, bahkan sering melupakan dan tak pernah berniat untuk berdoa walau perkara-perkara itu sudah sangat amat berat terasa di hati kita. Dan bagi sahabat Muas yang ingin mengamalkan doa yang diajarkan oleh lelaki tua di dalam kisah ini, Anda bisa membuka di Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tatarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, janganlah engkau meninggalkanku seorang diri, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami doakan bagi Anda yang sampai saat ini belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera menghadirkan keturunan tersebut sebagai penyejuk pandangan dan hati Anda. Dan bagi Anda yang sampai saat ini belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga mendoakan semoga Allah segera menghadirkan jodoh tersebut. Jodoh yang akan mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari iman harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa, kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mauidzatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Nggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
0: 94,3 FM. Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. 15 abad yang lalu, ada seorang anak muda, hadirin. Ia bercerita tentang dirinya. Cerita ini awalnya beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas meriwayatkan lagi sampai pada akhirnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Pemuda ini bukan orang Arab. Ia sampaikan sendiri bahwa dia dari Asbahan. Ya, dari Asbahan. Lebih tepat dari daerah yang bernama Jai. Jim ya tasydid Jai. Ia bukan seorang pemuda biasa, teman-teman. Ia seorang anak kesayangan tokoh besar di Jai Asbahan tersebut. Ayahnya adalah tokoh besar, pemuka, sosok yang sangat karismatik, dihormati masyarakatnya. Dan anak muda ini adalah anak kesayangannya. Sang ayah mendidik si anak muda agar berpegang teguh dengan agamanya. Mereka pada saat itu penyembah matahari, hadirin. Penyembah matahari. Sang anak dididik dengan akidah seperti itu. Dan sang ayah sangat protek kepada sang anak. Untuk ukuran anak laki-laki, dia tidak bisa sebebas anak laki-laki seusianya. Bahkan cenderung dikurung di dalam rumah. Sang ayah khawatir si anak terkontaminasi nilai pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah mereka, para penyembah matahari. Sang ayah sangat posesif. Anak muda ini gak bisa keluar-keluar rumah dengan gampang. Waktunya mayoritas dihabisi di rumah. Dan betul, Dengan didikan seperti itu, si anak muda ini menjadi anak muda yang sangat taat terhadap agamanya. Bahkan dia sampai pada makom khadimun nar, yaitu penjaga api yang menyalakan api dan dijaga terus jangan sampai api itu padam. Hadirin yang Allah muliakan, itulah hari-hari yang dihabisi atau yang dihabiskan oleh si anak muda. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Menyembah api, menyembah api, dan terus menyembah api. Dan si anak muda tidak diberikan kesempatan untuk melihat dunia lain. Sampai satu hari, hadirin. Sampai suatu hari. Sang ayah, sekilas info buat antum semua, itu memiliki kebun yang dia handle sendiri. Dia gak pernah libatin anaknya untuk menghandle kebunnya tersebut. Kenapa? Karena tadi kita katakan, sang ayah sangat posesif. Ini anak gak boleh ngeliat dunia luar. Nanti terkontaminasi akidahnya. Nanti terkontaminasi imannya. Tapi hari itu berbeda, jamaah. Hari itu berbeda. Sang ayah sibuk. Ada urusan penting. Dan di waktu yang sama, sang ayah membutuhkan beberapa hal dari kebunnya itu. Maka dia hari itu, dia minta tolong si anak. Nak, tolong pergi ke kebun kita dan ambil beberapa item berikut ini. Disebutin tuh kebun gitu ya, mungkin kalau kita ada mungkin bawang atau cabai dan seterusnya. Dan seakan-akan ayahnya lupa bagaimana selama ini dia menjaga si anak dari dunia luar. Maka berangkatlah si anak itu keluar dari rumah. Kata dia, tawajjahtu ila dai'ah, tujuanku adalah ke kebun ayahku itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika sang anak berjalan dan terus berjalan dan berjalan, ia sampai ke sebuah tempat yang lokasinya di tengah-tengah perjalanan menuju kebun si ayah. Tempat itu tidak lain tidak bukan adalah gereja. Ya, gereja Nasrani. Full dengan jamaahnya yang sedang beribadah di gereja tersebut. Maka aktivitas dalam gereja itu menarik perhatian si anak muda. Ia seolah lupa terhadap amanat yang diberikan oleh ayahnya. Kakinya ia belokkan ke gereja itu, lalu dia melangkah, lalu dia perhatikan dengan seksama apa yang mereka sedang perbuat. Si anak muda tertegun, dia kagum, dia terpesona dengan ibadah yang dilakukan oleh mereka di gereja itu. Saking terpesonanya, ia lupa waktu, teman-teman. Tanpa terasa, ia telah asik menikmati pemandangan tersebut berjam-jam lamanya. Dan dia gak sadar bahwa pada saat itu matahari telah terbenam. Lama sekali dia saksikan. Dan dia belum sempat ke kebun si ayah. Dia belum sempat pergi ke kebun si ayah. Dia lupa semuanya. Dan waktu sudah malam. Dan di rumah, teman-teman, ayahnya panik. Kemana nih anak gua nih? Kok belum pulang juga? Maka sang ayah dengan jiwa posesifnya mengirim stafnya untuk mencari si anak itu. Akhirnya si anak muda ini pulang ke rumah. Lalu ditanya oleh ayahnya, kemana saja engkau, wahai anakku, ya bunai? Apakah engkau mendapatkan permintaan-permintaanku? Maka sang anak menjawab, anak ini baik, teman-teman. Anak muda ini dilatih dan dididik bertahun-tahun untuk meyakini sebuah konsep kejujuran. Dia apa adanya, Beda dengan kita waktu kita cabut waktu SMA dulu, kita bilang kita belajar matematik lah, lalu kita bilang kimia kita hari ini susah lah, padahal kita nongkrong di musola atau kita pergi ke tempat lain. Anak muda ini tidak demikian. Dia jujur, dia katakan, mohon maaf ya, aku gak jadi ke kebun. Aku lupa waktu. Aku menikmati pemandangan yang begitu luar biasa. Ternyata ada orang, jamaah, itu beribadah di gereja. Dan ibadah mereka sangat menarik, wahai ayah. Hadirin yang Allah muliakan, ayahnya langsung panik. Ini yang ditakutkan selama ini. Ini yang dikhawatirkan selama ini. Anaknya terkontaminasi pemikiran luar yang bertentangan dengan akidah yang selama ini mereka yakini. Lalu segera sang ayah berusaha mengcounter, dinuka wa dinu abaika khairun min dinihim. Nah, ingat baik-baik, agamamu dan agama orang tua serta nenek moyangmu itu lebih baik daripada agama mereka. Tapi fitrah gak bisa dibohongi, hadirin. Dan sang anak ini dididik untuk jujur. Dengan lembut anak itu menjawab, ya aku rasa enggak deh. Agama mereka jauh lebih baik daripada agama kita. Hadirin, yang ditakutkan sang ayah terjadi. Dalam benak sang ayah, anakku kena syubhat ini. Kan gitu ya, kalau dunia dakwah kan begitu ya. Ini kena syubhat nih. Hadirin, maka tindakan preventif langsung dilakukan oleh sang ayah. Si anak muda ini terkena penjara rumah. Ya, penjara rumah. Dia tidak boleh keluar dari rumah. Bahkan kaki anak muda itu dirantai, jamaah. Dirantai. Dirantai. Sehingga dia gak bisa kemana-mana. Tapi sang anak sangat yakin dengan apa yang dia lihat. Mereka lebih baik, lebih lurus daripada keyakinan kita. Maka, tanpa sepengetahuan sang ayah, si anak muda itu berusaha membangun komunikasi dengan salah satu jamaah gereja itu. Lalu bertanya, di mana saya bisa belajar agama kalian? Kata salah satu dari mereka, di Syam. Ya, kita tahu Syam adalah pusat dari Nasrani. Nabi-nabi mereka turun di sana. Lalu kata anak muda itu, boleh nitip pesan enggak? Kalau ada rombongan dari Syam datang ke kota kita ini, tolong kasih tahu saya. Tolong kasih tahu saya. Dan ini teman-teman sekalian dan jamaah, dilakukan tanpa sepengetahuan sang ayah. Jadi orang tua lebih gaptek daripada anak, ternyata bukan lagu baru, jamaah sekalian. Dari dulu gitu loh. Anak-anak lebih jauh selangkah dari orang tuanya. Gitu. Dan ini warning bagi kita semua para orang tua. Jadi si anak muda juga ngalamin, walaupun udah diborgol tuh kaki, masih bisa bangun komunikasi. Suatu hari tibalah rombongan dari Syam datang ke Jai Asbahan, dan sesuai kesepakatan si anak dengan kondisi penjara rumah dan kaki diborgol mendapatkan info bahwa ada rombongan dari Syam datang ke kotanya. Oh, emang jago anak-anak muda tuh, jamaah. Makanya saya suka ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu yang SMA atau kuliah punya pacar apa enggak? Enggak. Enggak punya apa enggak tahu ibu-ibu? Kan gitu hadirin. Pak, ya hadirin, siapa di antara antum punya pacar atau SMA cerita sama orang tuanya? Mayoritas enggak. Kalaupun cerita punya 9, paling cerita 1 atau 2 saja jamaah. Anak muda hadirin, anak muda. Lalu anak muda ini memberikan pesan. Tolong sampaikan ke mereka, saya tahu mereka datang ke sini bukan untuk saya. Siapa saya? Saya enggak dikenal oleh mereka. Mereka ke sini untuk melakukan atau mengerjakan atau memenuhi kebutuhan dan urusan mereka. Tolong sampaikan kepada mereka, jika mereka sudah selesai dari urusan-urusan mereka dan mereka rencana balik ke Syam, tolong kabari saya. Saya mau ikut mereka. Saya mau ikut mereka. Saya ingin belajar agama ini. Ini agama lebih bagus daripada agama saya. Maka beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, setelah rombongan Syam itu selesai dengan segala urusannya, lagi-lagi si anak muda dapat bocoran. Dan tanpa sepengetahuan orang tua, apa yang dilakukan? Dia buka borgol kakinya hadirin. Jadi anak muda jago hadirin. Kenapa gak dari kemarin aja Pak Ustadz? Jangan tanya saya hanya menceritakan kepada antum. Tapi setidaknya kita lihat bagaimana birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau tidak ada alasan, buat apa saya buka? Wong ini perintah ayah saya. Tapi sekarang ini saatnya saya buka. Karena saya ingin cari kebenaran. Hadirin, cari kebenaran. Maka dia buka borgolnya. Dia kabur dari rumah. Dan dia pergi bersama dengan rombongan ahlul kitab tersebut menuju Syam. Dia tinggalkan kota Jai hadirin. Dia tinggalkan tanah airnya. Dia tinggalkan zona aman. Zona aman hadirin, zona aman. Ini kan yang takutkan orang-orang yang berhijrah pada hari ini. Ini yang membuat orang hijrah setengah-setengah. Zona aman. Ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan ayah yang begitu mencintainya dan siap mensupportnya apapun yang dia minta selama dia masih menjadi penyembah matahari atau penyembah api, mohon maaf. Ditinggalkan itu semua hadirin. Ditinggalkan kenyamanan. Ditinggalkan kesuksesan. Ditinggalkan harta. Demi mencari kebenaran. Dan dia pergi ke Syam. Apa yang ditawarkan di Syam? Gak ada hadirin. Belum ada Traveloka dulu. Dia belum booking kamar di sana. Tapi dia yakin dengan sebuah konsep. Kalau saya jujur dengan Rob saya akan tolong saya. Sampailah dia di Syam. Buta, sebuta-butanya. Dia tidak tahu gambaran Syam seperti apa. Dia belum lihat Syam dari Google hadirin. Dia belum lihat YouTube. Blank. Lalu dia tanya, siapa orang yang paling baik yang ada di sini? Siapa orang yang paling baik? Saya mau tahu. Saya mau samperin tuh orang. Akhirnya dia dikasih tahu. Seorang tokoh agama. Disamperin jamaah. Ini baru anak muda hadirin. Gak malu. Gak takut. Kalau berkaitan dengan kebenaran. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Mujahid. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan bisa belajar agama. Orang yang malu atau minder dan orang yang sombong. Riwayat dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari. Dalam kitab sahihnya. Pede hadirin. Datang nol besar. Anak muda ini gak ngerti apa-apa, tapi dia mau belajar. Dan dia jujur sama Allah. Dia tinggalkan semua kemewahan di kota Jai. Maka kata tokoh agamanya, silahkan tinggal bersamaku. Karena ini anak muda bilang, izinkan saya tinggal bersamamu. Saya siap melayanimu. Saya siap berkhidmat kepadamu. Itu mental anak muda, hadirin. Berkhidmat kepada ilmu. Berkhidmat kepada ahli ilmu. Dan dia gak mikir berapa salary saya, berapa saya dapat per bulan. Gak ada hitung-hitungan begitu. Tujuan saya bagaimana mendapatkan kebenaran. Karena kebenaran lebih berarti daripada harta dunia. Kalau cuma cari duit, ngapain saya keluar dari Asbahan? Oh, saya kaya di sana. Bukan itu yang saya cari. Hadirin, tinggallah si anak muda dengan tokoh agama tersebut. Hari berganti hari, dia habiskan untuk melayani, melihat, menyimak, dan mempelajari gerak-gerik si tokoh agama. Dan tahu, hadirin, dia kecewa. Ternyata tokoh ini musang berbulu domba. Dia hanya seorang pendosa dengan packaging agama. Tidak ada ibadah yang dia lakukan di kesendiriannya. Dia hanya bermanis bibir saja. Dia hanya bisa mengajak orang berinfak, bersedekah, dan beribadah. Sedangkan dia tidak beribadah. Dan uang manusia dia ambil buat pribadinya. Dan itu disaksikan langsung dengan kedua mata anak muda. Orang lain gak tahu. Orang lain berpikir ini tokoh malaikat berwujud manusia. Tapi di benaknya, ini orang jahatnya minta ampun. Dia makan uang orang atas nama Tuhannya. Ini jahat. Dan uang itu dia sembunyikan. Kalau bahasanya di sebuah bunker begitu. Dan yang tahu hanya si anak muda. Sampai pada hari kematian tokoh tersebut, seluruh warga berduka karena meyakini ini orang baik. Kita kehilangan tokoh besar kita, kita kehilangan teladan kita. Pada saat mereka ingin memproses jenazahnya, si anak muda ini gak tahan, hadirin, untuk tidak bicara. Namanya juga anak muda, vokal. Ya, anak muda vokal. Maka dia berpikir, ini tanggung jawab moral saya. Saya harus sampaikan siapa dia sebenarnya. Lalu dibukalah aibnya atau kedoknya pada hari kematian tokoh agama. Kalian salah menilai orang ini. Orang ini gak takut sama Allah. Orang ini makan uang umat atas nama agama. Terkejutlah para warga. Tapi mereka tentu saja tidak langsung percaya. Mereka katakan, mana buktinya? Saya anak muda bilang, saya punya bukti, tunjukkan kami apa yang Anda omongkan. Mana bunkernya itu mana? Akhirnya diperlihatkanlah, diajak semuanya. Ayo kita lihat, saya tahu di mana dia sembunyikan uang. Begitu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka percaya. Apa yang terjadi, jamaah? Tokoh agama itu alih-alih dikuburkan, justru dia disalib dan dilamparkan dengan batu. Bayangkan, udah mati nih, disalib dan dirajam dengan batu. Hadirin, si anak muda ini bingung. Saya ini udah bakar kapal. Saya udah korbankan semua yang saya punya di Jai. Lalu selanjutnya kemana saya harus mencari kebenaran? Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita, jamaah. Lalu dia mendapatkan sosok sosok yang menggantikan tokoh yang meninggal tadi tersebut. Tapi namanya juga orang, kondisinya gak seperti ketika berangkat dari Jay. Ada trauma dalam diri dia. Jangan-jangan sama lagi nih kayak kemarin. Maka dia perhatikan, dia lihat, dia dalami kehidupan orang ini. Hadirin, ternyata tokoh inilah yang dia cari selama ini. Kata anak muda itu, saya gak pernah melihat ada orang yang ibadah sehebat dia. Saya tidak pernah melihat ada orang yang sholat seperti dia. Dan saya tidak pernah melihat ada orang lebih zuhud daripada orang tersebut. Akhirnya dia hidup bersama tokoh itu dan belajar kebenaran dari tokoh tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai tiba waktu wafatnya tokoh ini. Beliau sedang dalam kondisi sakratul maut. Ya, sakratul maut. Dan si anak muda ini galau. Dia berpikir ke depan. Kalau guru saya meninggal, insya Allah masuk surga. Tapi gimana dengan saya? Saya baru sedikit menimba ilmu dari dia. Akhirnya, di saat gurunya masih bisa diajak komunikasi, anak muda ini meminta nasihat dan wasiat. Wahai guruku, engkau tahu bagaimana kondisiku. Saya mau minta wasiat dari engkau. Kalau engkau meninggal, kemana saya harus belajar? Kemana saya harus belajar? Lalu kata gurunya, wahai anakku, saya enggak

Maka dia sampaikan dan diterima sebagai seorang guru. Mohon maaf, diterima sebagai seorang murid. Tinggallah dia bersama gurunya. Lihat hadirin. Metode terbaik itu berguru. Dan berguru itu bukan hanya datang ke kajian. Kita tempel tuh ahli ilmu, belajar dari kehidupannya. Tapi ustadznya sibuk, Pak Ustadz. Antum sudah pergi ke Syam, hadirin. Lalu dari Syam ke Mausil. Apa effort yang sudah kita perjuangkan untuk bisa berguru? Anak muda ini diterima di Mausil. Maka dia belajar, dia seneng banget. Dan ternyata gurunya di Mausil kualitasnya seperti gurunya sebelumnya di Syam. Tapi di tengah-tengah kegembiraannya, gurunya kondisinya menurun. Lalu mengalami sakratul maut. Dan dia sedihnya minta ampun. Maka mumpung guru saya masih bisa berkomunikasi, beliau bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, aku datang ke engkau itu karena direkomendasi oleh guruku yang sebelumnya. Kan aku pengen belajar, aku pengen berubah, aku pengen hijrah, aku pengen jadi lebih baik, aku ingin masuk surga. Dan aku diarahkan ke engkau. Sekarang engkau akan wafat. Kemana aku harus berguru?" Lalu kata gurunya, "Wahai anakku, saya gak tahu ada orang yang istiqomah seperti perjuangan kita, kecuali seseorang yang ada di daerah yang bernama Nisibin. Coba engkau pergi ke sana." Lalu setelah itu gurunya meninggal. Setelah gurunya meninggal, si anak muda berangkat ke Nisibin. Allahu Akbar. Asbahan. Ke Syam. Dari Syam. Al-Mausil. Lalu Mausil. Nisibin. Begitu sampai di Nisibin, dia bertemu dengan tokoh yang direkomendasi oleh gurunya sebelumnya. Lalu diajukan diri. Dia ceritakan ceritanya. Dan diterima dengan tangan terbuka oleh gurunya di Nisibin. Maka dia berguru dengan tokoh yang ada di Nisibin. Dan dia menikmati pembelajaran sehari-hari. Karena kualitasnya seperti gurunya yang sebelumnya dan yang pertama. Tapi kegembiraannya tidak berlangsung lama. Gurunya kembali mengalami sakratul maut. Lalu kembali dia galau, hadirin. Lalu disampaikan, "Saya datang ke engkau karena saya direkomendasikan guru saya yang sebelumnya yang ada di Mausil. Lalu sekarang engkau, dan saya sangat menikmati belajar dengan engkau. Saya banyak dapat ilmu, saya dapat iman, seakidah saya tambah mantap, dan saya semakin yakin kepada Allah. Tapi sekarang engkau akan meninggal dunia. Siapa yang engkau rekomendasikan setelah engkau wafat?" Lalu apa kata gurunya tersebut? "Wahai anakku, saya tidak tahu ada sosok yang bisa dijadikan panutan dan guru kecuali seseorang yang berada di Amuria. Coba Anda pergi ke sana, belajar sama beliau." Begitu gurunya wafat, maka si anak muda pergi ke Amuria. Itu hadirin. Syam, Mausil, Nisibin, dan sekarang Amuria. Antum udah capek belum dengernya, hadirin? Antum denger aja capek. Antum bayangin break gimana kalau beliau ini udah mulai ngantuk, udah mulai mau baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadirin, antum berpikir mental seperti itu bisa buat antum sukses? Enggak. Surga mahal, jamaah. Ala inna sil'atallahiyal ghaliya. Ala inna sil'atallahiyal jannah. Yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan surga. Makanya anak muda pergi ke Amuria. Pergi ke Amuria. Sesuai dengan nasihat dan wasiat gurunya. Begitu sampai di Amuria, dia menemukan

0: bukan sosok yang direkomendasi oleh gurunya tersebut. Dan benar, kualitas sama, alim, rajin ibadah. Maka dia berguru dengan sosok tersebut. Dan dia senang banget. Dia bahagia dengan hari-harinya, sebagaimana guru-gurunya sebelumnya. Tapi akhirnya, setiap kebersamaan pasti ada akhir. Gurunya kembali menurun kondisinya dan akan meninggal dunia. Maka sebagaimana kebiasaannya, dan antum sudah bisa tebak pertanyaannya, wahai guruku, gimana saya harus belajar? Bagaimana saya harus belajar? Dan hadirin, apa jawab gurunya? Ah, paling sama Pak Ustadz seperti yang sebelumnya. Aku udah rencana mau pulang nih Pak Ustadz. Ini monoton sekali ceritanya. Hadirin, jangan pulang dulu. Karena guru dari Amuriyah itu menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kata gurunya, saya tidak tahu ada orang yang sekualitas dengan kita saat ini. Bukan sama. Sabar, sabar. Tapi saya kasih tahu engkau info penting. Akan ada nabi. Akan ada nabi yang diutus oleh Allah. Nabi terakhir. Dan dia akan datang bi ardil Arab, ke tanahnya orang Arab. Orang ini dari Asbahan. Lalu pergi ke Syam. Kita tahu Syam Bani Israel. Lalu gurunya ini mengatakan akan datang seorang nabi. Dan nabi ini akan stay di tanah Arab. Dia akan tinggal di sebuah wilayah Baina Harratain. Wilayah itu ada batu-batu hitam dan ada pohon kurma. Batu-batu hitam dan ada pohon kurma. Kalau engkau bisa, engkau pergi ke sana. Ya Allah hadiri, gimana perasaan antum? Kalau antum ada di anak muda tersebut. Lihat, Allah enggak bohong hadiri. Inna wa'dallahi haq. Ini anak muda udah bakar kapal, udah korbankan semuanya. Dia tinggalkan kemewahan, dia tinggalkan status sosial, dia tinggalkan seluruh yang dia punya di kota Jai. Tujuannya hanya ingin bertemu dengan guru. Dia gak muluk-muluk. Dia hanya ingin belajar, belajar, belajar, belajar. Lalu lihat perjalanannya, arahkan ke guru, ke guru, ke guru. Dan sekarang gurunya mengatakan akan ada nabi. Itu senengnya minta ampun. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu selama di Amuriyah, ini anak muda punya usaha, teman-teman. Sehingga dia punya sedikit harta. Dia punya sapi, dan dia punya kambing. Dia punya sapi, dia punya kambing. Suatu ketika, ada sekelompok pedagang yang datang ke Amuriyah. Pedagang yang datang ke Amuriyah. Lalu dia datengin tuh pedagang. Sekelompok, rombongan pedagang. Lalu disampaikan ke anak muda. Tapi sebelumnya, hadirin sekalian, kalau antum punya beberapa sapi dan kambing, kira-kira buat apa hadirin? Buat apa? Nah, buat apa? Selain kawin, selain kawin, selain. Aduh, apa gak ada isu yang lain di benak antum selain kawin hadirin? Ya Allah. Biaya sewa gedung Pak Ustadz. Sama aja itu mau kawin. Dia datangi rombongan itu. Dia katakan, bisa gak saya ikut sama kamu? Kalian mau kemana sih? Udah ceritain, kita mau kesini nih. Bisa gak? Kalian antarkan aku ke tanah Arab. Ya, hanya itu infonya. Tidak ada penyebutan lokasi detail. Antum enak sekarang ada share location, teman-teman sekalian. Dia gak ada share location dari gurunya. Gurunya cuma bilang tanah Arab titik. Di situ ada batu hitam, di situ ada pohon korma. Selesai cluenya. Maka dia modal nekat aja, bisa gak nganterin saya ke tanah Arab? Sebagai kompensasi, ini sapi dan kambing semua saya buat kalian. Subhanallah. Dan dia belum kawin, hadirin. Catat baik-baik. Ya, catat baik-baik, dia belum kawin. Cari kebenaran, hadirin. Cari kebenaran. Kebenaran di atas segalanya. Kata ketua rombongan, oke. Kita terima. Serahkan sapi dan kambing kamu. Kamu boleh ikut kita, nanti kita akan antar. Itu senangnya minta ampun, hadirin. Dan gak mikir panjang tuh, nanti gimana di sana? Aku makan apa? Terus cewek Arab mau gak sama aku? Dan seterusnya, gak mikir begitu, hadirin. Dan dia juga belum jelas. Lokasinya belum jelas. Yang penting semakin mendekati saya ikut, udah. Yang penting tanah Arab kan, udah gitulah. Senang deh gitu. Hadirin yang Allah muliakan. Maka berangkatlah dengan hati yang bahagia. Dan hari-hari perjalanan dia lewati dengan sebuah optimisme yang besar. Tapi ekspektasi hanyalah ekspektasi, hadirin. Di tengah perjalanan rombongan berkhianat kepada dia. Ya, berkhianat. Kesepakatan dicampakkan. Alih-alih diantarkan ke tanah Arab, dia dijual sebagai budak. Allahu Akbar. Dijual sebagai budak, hadir. Jadi budak. Ketika ada seorang Yahudi bertemu dengan rombongan tersebut di tengah jalan, dijual. Subhanallah. Lalu dia dibawa oleh majikannya yang baru. Majikan. Sebagai seorang budak. Ini anak bangsawan, anak orang kaya, anak yang terbiasa dengan fasilitas. Lalu sekarang jadi budak. Sekarang dia harus menerima kenyataan jadi budak. Dibawa sama tuh Yahudi ke tempat dan ke daerah dia, ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya dia lihat, ternyata daerah tuh Yahudi dipenuhi oleh pohon korma. Lalu apa kata dia? Dia bilang, inilah arju. Begitu saya lihat pohon korma, saya sangat berharap semoga di sini Nabi itu datang. Hadirin, ya Allah. Jadi budak. Dan dia gak peduli jadi budak. Jadi budak, jemaah. Jadi budak. Budak. Bukan jadi pembantu. Jadi budak. Tapi gak ada kekecewaan. Gak ada sedih. Gak ada kegalauan. Begitu dia lihat pohon korma, di sini nih. Kalau anda hijrah ngeluh, hadirin. Lalu anda cuma di PHK aja, down. Ini anak muda senang. Demi Allah senang. Padahal dia juga gak tahu apakah di situ benar atau enggak. Yang penting ada pohon korma. Subhanallah. Anda mau bicara follower sejati, ini follower sejati. Dia enggak tahu apakah benar apa enggak. Yang penting ada pohon korma, senang dia. Dan ternyata bukan jamaah, bukan. Itu bukan kota Madinah. Tuh bayangin kita jadi, kita yang semua yang selama ini hidup enak tiba-tiba jadi budak, alih-alih caci maki orang, senang, senang. Itu pencari iman, jamaah. Itu muhajir. Itu orang yang berhijrah. Bukan hanya sebatas wardrobe atau penampilan, tapi mental-mental jahiliyah. Spirit-spirit jahiliyah. Mana ada keyakinan seperti itu, hadirin? Lalu tidak ada amarah dalam hatinya. Dia hanya berharap semoga Nabi itu kesini. Tapi daerah itu bukan yang dimaksud oleh gurunya. Hadirin. Ternyata majikannya si Yahudi itu punya sepupu. Ya, punya sepupu. Sepupunya datang ke rumah dia. Lalu berbicara. Lalu melihat tuh anak muda. Lalu sepupunya menawar. Kayaknya boleh juga tuh budak lo tuh. Berapa kira-kira harganya? Ya Allah. Gimana perasaan antum kalau dengar antum diperjualbelikan, teman-teman sekalian? Padahal dulu antum punya semuanya. Akhirnya deal. Dia dijual untuk kedua kali. Dijual untuk kedua kali. Antum tahu siapa yang beli? Yahudi. Yahudi dari Bani Quraidah. Allahu Akbar. Dan antum tahu Bani Quraidah tinggal di mana? Di Madinah, jamaah. Di Madinah. Allahu Akbar. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian nolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Tapi kan Allah enggak cerita gimana cara Allah tolong. Pertanyaan Anda, percaya apa enggak? Ternyata jadi budak itulah yang membawa beliau ke kota Madinah. Begitu sampai kota Madinah, jamaah sekalian, dia lihat pohon korma lebih banyak lagi. Ya Allah, dia senang, hadir. Ya Allah, ini mungkin, ini daerah kali. Ini daerah yang dimaksud oleh guru saya. Gak ada pikir status, gak ada pikir gengsi. Kita hijrah mikir status, mikir gengsi, gimana kata orang, enggak. Semoga ini daerah yang disebutkan oleh guru saya. Hadirin. Lalu dia bercerita dalam hadis yang panjang itu. Dia katakan, pada saat saya berada di Madinah pada saat itu, faba'athallahu rasulah. Itu bertepatan saat Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Di kota Mekah, hadirin. Tapi saya tidak mendengar sama sekali tentang info tersebut. Karena saya sibuk menjadi budak. Menjadi apa, hadirin? Budak. Saya harus kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Itu hari-hari yang saya harus habisi pada saat itu. Jamaah. Tapi dia gak pernah lupa harapannya. Dia gak pernah lupa pesan gurunya. Dia berdoa, dia minta. Dia berharap. Dia gak down, dia gak mundur. Dia gak kabur, hadirin. Coba saya ajak antum kembali ke episode atau scene pertama-tama kisah ini. Dia bisa kabur saat di penjara rumah dengan borgol di kaki, dia bisa kabur. Ketika dia jadi budak, tidak ada borgol, hadirin. Kenapa dia gak kabur? Karena dia berharap Nabi itu datang ke kota itu. Dia gak peduli mau jadi budak kek, mau disuruh-suruh kek, mau dibego-begoin orang kek. Bukan. Bukan itu poinnya. Itu bukan poinnya jamaah. Poinnya adalah bagaimana saya bisa berguru dengan sang Nabi. Dia gak kabur, dia bisa kabur. Sama bapaknya dia bisa kabur. Dia bisa kabur dan dia pulang lagi ke Jai. Dia punya semuanya di sana. Dia ditunggu oleh bapaknya. Dia gak kabur. Gak kabur. Dia jadi budak. In tasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Hari itu datang jamaah. Hari itu datang. Dia bercerita tentang hari itu secara detail. Pada saat itu dia sedang berada di atas pohon kurma. Sedang bekerja sebagai apa? Budak. Dan di bawah pohon itu, majikannya lagi standby dan melihat, mengontrol aktivitas budak-budaknya. Tiba-tiba, majikannya kedatangan tamu, yang notabene adalah sepupu si majikan itu. Lalu si sepupu bawa sebuah informasi penting. Kata sepupunya, qatalahullah, semoga Allah menghancurkan Aus dan Khazraj itu, orang Arab yang tinggal di kota Madinah. Hari ini informasinya, hari ini mereka sedang berkumpul di Quba. Di Quba. Di kabilah Amr bin Auf. Mereka sedang berkumpul di sana menyambut seseorang, yaz'umuna annahu nabi. Mereka meyakini tamu yang datang ke mereka hari ini adalah nabi. Kalimat itu terdengar sampai ke atas pohon korma. Dan disitulah posisi tuh anak muda pada detik itu. Dia katakan, begitu saya dengar info itu, saya langsung terserang panas dingin. Saya goncang dan saya mau jatuh. Hampir-hampir saya jatuh dan menimpa majikan saya. Wah, ada yang tuh bayangin gak sih? Ini yang ditunggu, hadirin. Ini yang dicari selama ini. Ini yang membuat dari Syam ke Mausil, Mausil Nisibin, Nisibin Amuria, Amuria jadi budak. Tiba-tiba dia dengar itu. Saya panas dingin, saya blank, dan saya mau jatuh. Dan kalau saya jatuh pada saat itu, saya menimpa majikan saya sendiri. Pada saat itu saya lupa status saya. Saya lupa status saya. Bahwa saya hanya budak. Saya turun, lalu saya nimbrung. Lalu saya tanya sama tu sepupu, "Mada takul? Mada takul?" Tolong diulang, kamu ngomong apa tadi? Tolong diulang. Kepo hadirin, kepo. Kayak antum, kayak hadirin. Tapi beda objek, beda konten. Kita kepoin hidup orang. Kita kepoin barang orang, bahkan yang lebih aib lagi kita kepoin aib orang. Apa manfaatnya buat kita? Tambah bertakwa dengan cara demikian. Dia kepo. Tolong diulang. Dia lupa, dia budak hadirin. Dia lupa, dia hanya seorang budak. Budak gak punya hak untuk minta siaran ulang. Begitu dia meminta, majikannya marah besar. Dan majikannya mengatakan, celaka Anda. Dalam riwayat dipukul hadirin, bahasa digampar, digampar plak. Lukmatan syadida, dengan pukulan yang keras pada saya. Ya Allah. Anak bangsawan jamaah, anak bangsawan. Enggak ada yang berani sama dia dulu. Demi cari kebenaran, digampar. Terus ditanya, kenapa kepoin begini? Oh enggak, maksudnya tadi biar jelas aja, biar clear. Apa clear? Urus-urusan lo sana. Lo kan budak, gak ada urusannya sama ini. Kenapa langsung turun dari langit? Iya kan hadirin. Anda bisa bayangkan gak sih perasaan, gimana kalau kita berada di posisi pemuda tersebut? Bertahun-tahun kita tunggu momen tersebut. Ini momen kita hadirin, ini momen kita. Tapi akses itu gak dibuka. Akhirnya dia kembali bekerja. Hadirin, kita balik ke scene sebelumnya. Pada saat gurunya yang ada di Amuriyah memberikan wasiat. Saat gurunya memberikan wasiat, gurunya memberikan tanda dan ciri Nabi tersebut. Tiga tanda, tiga ciri jamaah. Tanda yang pertama atau ciri yang pertama, Nabi itu atau gurunya nih, Nabi itu tidak akan menerima sedekah. Tidak akan menerima sedekah. Tanda yang kedua atau ciri yang kedua, Nabi itu menerima hadiah. Nabi gak terima sedekah dan Nabi terima hadiah. Tanda ketiga, ada cap kenabian di antara dua bahu Nabi tersebut. Di antara dua bahu ada tanda kenabian. Maka begitu dia mendengar informasi tersebut, siang itu dia sibuk sendiri. Sibuk hadirin. Dia kumpulkan makanan yang dia punya. Makanan yang dia punya. Sebagai seorang budak. Sebagai seorang budak. Sore harinya, dia dapat waktu kosong, dia pergi ke Quba. Dia pergi ke Quba. Lalu untuk pertama kalinya, dia melihat sosok yang diyakini oleh sahabat-sahabat sosok itu sebagai Nabi. Dia datang, dia ucapkan salam, lalu dia katakan, saya melihat engkau orang soleh dan engkau punya sahabat yang asing dan membutuhkan. Ini ada makanan sedekah untuk engkau dan sahabat-sahabatmu. Ini ada sedekah. Sedekah. Setelah dikasih, lalu dia menjauh hadirin. Dia menjauh. Lalu dia mengamati, dimakan apa enggak nih? Dimakan apa enggak? Dia amati apa yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata gurunya, Nabi itu makan sedekah apa enggak? Enggak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima, lalu dibagi-bagikan ke para sahabat, dan beliau tidak ambil dan makan buat dirinya sendiri. Ya Allah hadirin. Itu dia dalam kesendiriannya bilang gini, hadhihi wahidah, ya Allah, tanda pertama berhasil. Tuh bayangin gak sih kalau kita sama beliau, pengorbanan saya, tanda pertama berhasil. Hadhihi wahidah, ini ciri yang pertama.
1: Ini ciri yang pertama. Dia gak terima sedekah. Berarti kan pengorbanan gue gak sia-sia selama ini. Masih ada harapan. Masih ada harapan, hadirin. Walaupun belum tuntas. Masih ada dua ciri lagi. Tapi paling enggak, langkah pertama sudah berhasil. Lalu beliau pulang dengan bahagia. Senangnya minta ampun, jemaah. Senangnya luar biasa. Lalu dia kumpulkan makanan lagi. Lalu dapat kabar. Beberapa hari kemudian, sebagian riwayat Nabi di Quba 14 malam, hadirin. Dia dapat kabar Nabi sudah sampai Madinah. Lalu dia datangin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa makanan, jemaah. Dia bawa makanan. Lalu dia sampaikan ke Nabi SAW, "Ya Rasul," atau "Ya Nabi, ini hadiah buat engkau dan para sahabatmu. Ini test the water yang kedua, jemaah. Hadiah." Dia kasih, dia melipir, hadirin. Dia menjauh. Dan dia perhatikan apa yang akan dilakukan oleh sang Nabi. Lalu dia lihat Nabi makan makanannya tersebut. Allahu Akbar. Kata dia dalam dirinya, "Hatani thnatan." Ya Allah. Ini ciri yang kedua. Satu lagi. Dan seluruh pengorbanan saya kebayar. Aku bayangin jadi budak, jemaah. Jadi budak. Pemuda ini cerdas. Dia gak main langsung gitu aja. Dia cek dulu. Dia tes dulu. Dan ternyata benar. Maka dia kembali pulang ke rumahnya. Karena ciri yang ketiga gak mudah. Apa ciri yang ketiga, jemaah? Ada tanda kenabian di punggung. Sedekah mudah mungkin. Hadiah mungkin mudah. Tapi gimana cara tahu tanda kenabian di antara dua bahu? Sedangkan dia bukan tukang bekam, hadirin. Bukan tukang pijit. Bukan tukang akupuntur. Kalau tukang bekam kan gampang, jemaah. Gue bekam dia loh. Ya Allah. Dia cari celah, hadirin. Ini momen gue. Ini momen gue nih. Dia dapat kabar. Nabi sedang ada di Baqi. Ada di Baqi. Baqiul Gharqad. Mengantarkan seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Kondisi outdoor. Mungkin bisa tersingkap. Karena akan ada prosesi pemakaman. Mungkin ada baju yang akan tersingkap. Ini momentum saya. Saya pergi ke Baqi. Begitu saya pergi, saya ucapkan salam. Saya bertemu dengan Nabi SAW. Saya ucapkan salam. Habis ucapkan salam, saya langsung memutar ke arah belakang Nabi. Lalu berusaha melihat. Tapi gak bisa kelihatan. Coba lagi, lihat lagi. Gak kelihatan, jemaah. Dan Nabi mulai curiga. Coba kalau antum di posisi Nabi, ada orang salaman langsung ke belakang. Teman-teman bingung, kenapa? Bingung kita, hadirin. Nabi tahu Salman menginginkan sesuatu. Ya, pemuda itu Salman, hadirin. Pemuda itu Salman. Dan yang dia incar adalah tanda kenabian beliau. Lalu apa yang terjadi hadirin? Nabi buka pakaian atas beliau. Dan tanda itu terlihat. Lalu Salman langsung datang ke Nabi, beliau peluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau cium, beliau nangis. Dipeluk, teman-teman, dipeluk, dipeluk. Lalu semua air mata itu tumpah. Lalu kulit bersih Nabi kita dicium oleh Salman. Dicium, hadirin. Itu follower sejati, teman-teman. Yang ada di benaknya dan seluruh perjuangannya. Gimana dia dipenjara oleh bapaknya. Dia kabur ke Syam. Lalu dari Syam, dia dapat orang yang salah. Akhirnya dia pergi ke Mausil setelah dapat orang benar. Dari Mausil ke Nisibin. Dari Nisibin ke Amuria. Dan dari Amuria dia jadi budak. Tapi semua gak sia-sia, jamaah. Semua gak sia-sia. Detik ini beliau berada persis di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia peluk itu tubuh, lalu dia beliau cium, dan beliau nangis, setangis-nangisnya.

0: Itu followers, teman-teman. Gak ada teori lagi dalam kisah ini. Gak ada retorika. Semuanya perjuangan, perjuangan, perjuangan. Wa khitamuhu misk. Dan endingnya seperti kasturi memeluk tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, tahawwal, tolong ke depan. Kenapa kamu begini? Lalu beliau cerita semuanya, hadirin. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Asbahan, orang Persia yang membuang semua kenikmatan dunia untuk menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, Salmanu minna Ali bait. Salman itu bagian dari kita, ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dibuang semuanya, semuanya, hadirin, untuk jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita korbankan? Kita dengar cerita ini nangis kita, teman-teman. Gimana kalau kita benar-benar di posisi Salman bisa memeluk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu kita tumpahkan air mata kita di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kesempatan seperti itu ada. Ada. Dan ini bukan hal mustahil. Di hari kiamat, di telaga Haud, itu kesempatan kita berdekatan dengan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akan menyuguhkan segelas air kepada kita. Allahu Akbar, segelas air yang apabila diminum tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Kenapa kita tidak perjuangkan hal itu, jamaah? Kenapa kita gak perjuangkan? Itu kesempatan mungkin satu-satunya kita bisa berdekatan dengan Nabi sebelum di surga. Perjuangkan. Jadilah pengikut Nabi yang setia. Karena gak semua bisa dilayani oleh sang Nabi. Bayangkan antum dilayani oleh sang Nabi, pendosa seperti kita. Pendosa seperti kita yang bertahun-tahun pernah gak sholat. Yang bertahun-tahun gak puasa Ramadan, yang bertahun-tahun kita buka aurat kita, dan gak tahu berapa ribu atau jutaan laki-laki melihat aurat kita tersebut, dan nanti pada hari kiamat mereka berpeluang menyerang kita di hadapan Allah. Hadirin, gak semuanya dilayani oleh Nabi, hanya pengikut setianya, karena nanti ada yang tercegah, dan ketika Nabi berusaha membelanya, maka beliau akan mendapat jawaban, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'duk. Anda tuh enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat, wahai Rasul. Mereka tidak menjalankan sunnahmu. Hadirin, pengikut sejati itu bukan lisan yang bermain. Pengikut sejati itu pengorbanan. Apa yang berani kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah enggak pernah menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Salman sudah menjadi bukti nyata bagi kita. Itu anak muda, teman-teman. Itu loyalis. Itu pengikut. Dan dibayar manis. Memeluk tubuh Nabi SAW dan menumpahkan air matanya. Lalu Nabi mengatakan, Katib ya Salman, tolong bebaskan diri Anda. Lalu Nabi meminta para sahabat yang punya uang untuk membantu Salman memerdekakan dirinya, dan Salman pun merdeka. Hadirin, cuma sebentar kok perjuangan, gak lama. Allah hanya ingin uji kita, loyal gak kita kepada Allah? Setia enggak kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita rasakan, dirasakan oleh anak-anak muda yang jauh sebelum kita, dan yang kita rasakan dan kita korban, gak ada apa-apanya dibanding mereka. Kalau sekarang saja sudah ngeluh, sudah gak berani keluar dari zona aman, bagaimana kita menjadi pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kita butuh Salman pada hari ini. Anak-anak muda yang berani. Yang berani bakar kapal, hadirin. Berani korbankan semuanya untuk mencari kebenaran. Lalu mengejar ilmu. Mereka berguru. Mereka hidup dengan guru mereka. Bukan hanya sekedar datang ke kajian. Mental Salman bukan itu. Mereka, beliau tahu bagaimana cara jadi berubah. Kita harus hidup dengan ilmu. Kita harus punya hubungan dekat dengan ahli-ahli ilmu. Dan jangan menyalahkan siapapun. Apa effort kita? Kenapa Salman bisa dengan mudah dalam tanda kutip berguru ke sana, berguru ke sini? Karena beliau korbankan semuanya. Semuanya. Sedangkan kita komitmen ke kajian seminggu sekali saja tidak bisa. Komitmen ke kajian pekanan saja, afwan akhi, afwan ukhti, gue gak bisa datang, gue lagi sibuk. Gimana Anda bisa menjadi follower sejati? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklar keimanan dan loyalitas mereka kepada Rasul, sedangkan mereka gak diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala? Allah pasti akan uji mereka. Dan Allah telah uji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahul ladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga terbukti mana yang jujur ketika mengklaim sebagai pengikut Rasul dan mana yang KW dan berbohong pada saat dia mengklaim. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.
1: Lahu da'watul haqq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ

0: Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: أنزل من السماء ماء فسالت أوديه

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: الْجَنَّةِ
1: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya,

0: dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.

Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allaha khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq in yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?

yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
0: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat.

0: agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Well,

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qalu

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka. Dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kembali kita melanjutkan kajian kita, masih membahas surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-36. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari ahli adzan yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat yang ke-32 sampai ayat 36.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Wala yanfa'ukum nushi an aradtu an ansuha lakum wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansuha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Am yaquluna iftarah. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun.
3: Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan telah diwahyukan kepada Nuh bahwasannya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Oleh karena itu janganlah kamu bersedih tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana perjuangan Nabi Nuh dan bagaimana fase demi fase yang dilalui oleh Nabi Nuh ketika beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-35 membandingkan kondisi tersebut dengan kondisi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian di ayat yang ke-36 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang keputusannya yang maha adil dalam menyikapi orang-orang yang zalim tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Nuh alaihissalam setelah beliau berusaha maksimal untuk tetap tegar di atas jalan dakwah dan tidak perlu berkecil hati dan bersedih karena penolakan yang dilakukan oleh kaumnya, karena sesungguhnya dosa dan kejahatan yang dilakukannya itu hanyalah akan kembali atas diri mereka sendiri. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari Tafsir Al-Muyassar.
4: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa uhiya Allahu subhanahu wa ta'ala
3: wa auha Allahu
4: subhanahu wa ta'ala ila Nuh alaihi salam lamma haqqun ala qaumihil adab annahu la yu'mina billahi illa man qad aman min qablik fala tahzan ya Nuh ala ma kanu yaf'alun.
3: Qala al-mufassiruna rahimahumullah wa auha Allahu subhanahu wa ta'ala ila Nuhin alaihi salam lamma haqqa ala qaumihil adab. Dan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam ketika kaumnya telah berhak untuk menerima azab. Annahu la yu'mina billahi illa man qad aman min qabl. Bahwasannya tidak akan ada yang beriman kepada Allah kecuali orang yang telah beriman sebelumnya. Fala tahzan ya Nuh ala ma kanu yaf'alun. Maka janganlah engkau bersedih wahai Nuh atas apa yang telah mereka kerjakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhiya ila Nuh. Setelah kaum Nabi Nuh berlarut-larut di atas kezaliman mereka dan semakin hari mereka semakin melampaui batas dan mereka pun sudah enggan untuk mendengarkan lagi dakwah Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa orang-orang yang akan beriman kepadamu wahai Nuh tidak akan bertambah lagi. Tidak akan ada lagi orang yang saat ini diduga akan beriman setelah hari ini. Setelah Nabi Nuh alaihissalam melalui waktu yang cukup panjang, 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya. Siang dan malam beliau tidak pernah mengenal lelah, beliau tidak pernah mengenal kata cuti. Baik cuti pekanan, bulanan, musiman, tahunan, semua itu tidak pernah dilalui oleh Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang malam. Berbagai macam metode dakwah telah beliau terapkan. Hampir 10 abad Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Tetapi falam yaziduhum du'ai illa firara. Nabi Nuh ketika mengeluh kepada Allah Azza wa Jal yang disebutkan dalam surat Nuh, beliau mengatakan tidak bertambah dari dakwahku kecuali mereka semakin lari daripadanya. Saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-36 ini, fala tabtais bima kanu yaf'alun. Ini sebagai bentuk refreshing dan tasliyah, hiburan bagi Nabi Nuh alaihissalam. Janganlah engkau bersedih wahai Nuh atas apa yang menimpamu dari mereka, dari berbagai macam perlakuan yang sangat buruk. Fala tabtais. Al-ibtias artinya adalah al-huzn, artinya kesedihan. Ibtaasa fulanun bil amri idza balagahu ma yakrahuhu wa yagumbuhu. Ibtias artinya kesedihan yang dialami oleh seseorang setelah dia melakukan usaha yang maksimal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, janganlah engkau bersedih wahai Nuh akibat pembangkangan dan kekufuran yang ada pada kaummu. Ya. Karena sesungguhnya engkau hanyalah diperintahkan oleh Allah untuk berjuang, untuk berusaha. Adapun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini adalah merupakan saatnya yang tepat untuk mengadab mereka. Ya, oleh sebab itu kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Rabbila tadhar alal kafirina Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan seorang pun juga dari orang-orang kafir. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita cermati bahwa Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Nuh ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya siang dan malam, beliau berdakwah dalam majelis-majelis khusus mereka, dalam majelis-majelis umum mereka selama 950 tahun. Maka apabila kita perhatikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam beliau telah melakukan dakwah secara sistematis, secara masif. Masif dan sistematis. Kita lihat ada beberapa tahapan atau 5 tahapan dakwah Nabi Nuh. Yang pertama, beliau memulai dakwah dengan dakwah yang sangat persuasif, mengajak mereka kepada tauhid dan memperingati mereka agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Dakwahnya, dakwah beliau bersifat umum. Ini fase pertama yang dilalui oleh Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, baru Nabi Nuh alaihissalam kemudian menghadapi berbagai macam tantangan yang dilontarkan atau dilakukan oleh kaum al-mala, oleh pembesar-pembesar kaum, oleh kelompok eksekutif dari kaum beliau. Kemudian berikutnya, tahapan yang ketiga adalah fase bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bersabar, dalam artian kata panjangnya fase dakwah Nabi Nuh alaihissalam dalam menggunakan berbagai macam metode dakwah. Dakwah bersikap lemah lembut, memberikan motivasi, targhib, dan juga memberikan peringatan, dan peringatan keras berupa tarhib. Saat itulah kemudian Nabi Nuh menghadapi berbagai macam penghinaan, ejekan, cacian, cercaan dari kaumnya. Kemudian berikutnya adalah masa Nabi Nuh alaihissalam sedih, nyaris kepada tahapan di mana beliau berputus asa dari keimanan mereka setelah Allah mengkabarkan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi orang yang beriman kepada beliau kecuali yang telah beriman sebelumnya. Saat itulah kemudian Nabi Nuh masuk ke dalam fase keempat ini, yaitu mendoakan mereka. Jadi berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan mereka. Fase dakwah yang kelima dari dakwah beliau adalah fase dakwah dibinasakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibinasakannya atau diturunkannya azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaumnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dakwah Nabi Nuh alaihissalam ini adalah menjadi sebuah pelajaran dan ibroh yang sangat luar biasa bagi mereka, orang-orang yang menyeru pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana semestinya mereka belajar dari dakwah Nabi Nuh, metode yang dipakai oleh beliau as-salib dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam. Beliau berdakwah di majelis-majelis khusus dan juga di majelis-majelis umum. Dalam surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku siang dan malam. Ya, siang dan malam tanpa henti. Tidak ada dia mengatakan bahwa waktu tugas saya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore tidak dikenal. Nabi Nuh laila wa nahara, siang dan malam. Bukan hanya itu, Nabi Nuh juga berkata yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh, "Tsumma inni da'awtuhum jihara." Kemudian aku dakwahi mereka secara terang-terangan di majelis-majelis umum, di tempat-tempat umum, di area publik. "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku berdakwah secara terang-terangan, aku berdakwah secara sembunyi-sembunyi, aku dakwah secara individu, dakwah individu aku lakukan, aku datangi ke rumah-rumah mereka, aku datangi ketika mereka dalam keadaan sendirian. Nyaris kita katakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah benar-benar maksimal di dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi metode dakwah yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah dengan menggunakan metode mengingatkan mereka akan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Dan beliau pun mengingatkan kaumnya akan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kaumnya. Jadi dalam surat Nuh sendiri disebutkan bagaimana beliau mengingatkan kaumnya yang menolak dakwah beliau, mengingatkan mereka akan bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Fase demi fase, wa qad khalaqakum atwara. Allah yang telah menciptakan kalian proses apa fase demi fase. Kalian ada di rahim ibu-ibu kandung kalian, kemudian kalian dilahirkan, kemudian kalian menjadi bayi, anak-anak, remaja dan seterusnya. Diingatkan. Ya, kemudian Nabi Nuh juga mengatakan kepada kaumnya, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata." Allah telah menghidupkan bagi kalian di muka bumi ini tumbuh-tumbuhan. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalian ke dalam tanah, dan kemudian Allah kelak akan membangkitkan kalian di hari kemudian. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian bisa berjalan, berusaha di muka bumi ini. Ini semua adalah metode yang dilakukan oleh Nabi Nuh di dalam rangka mengingatkan mereka agar beriman kepada Allah, akan mensyukuri nikmatnya ya dengan beriman kepadanya. Ini juga metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Kemudian di antara metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah memberikan motivasi kepada mereka untuk taat kepada Allah dengan menjelaskan berbagai macam janji yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi setiap siapa saja yang mau beriman dan taat kepadanya. Bahkan bukan hanya Nabi Nuh alaihissalam menjanjikan pahala di akhirat kelak, tetapi bahkan Nabi Nuh alaihissalam ya itu menjelaskan kepada mereka tentang balasan-balasan yang sifatnya instan yang bisa diperoleh bagi mereka atau oleh mereka yang beriman kepada risalah beliau. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian karena sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Jikalau kalian lakukan itu, yursilis samaa'a 'alaikum idrara, Allah akan menurunkan curah hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah ruah dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini janji dunia, janji akhirat, semua disampaikan kepada Nabi Nuh. Tapi walau demikian mereka tidak beriman. Ya. Metode yang lain, Nabi Nuh alaihissalam setelah melakukan proses yang cukup panjang, karena hukum asal dakwah itu adalah mengajak ya. Baru kemudian Nabi Nuh alaihissalam memberikan sedikit tekanan kepada mereka setelah beliau berdakwah dalam kurun waktu yang cukup lama. Akhirnya kemudian Nabi Nuh mencela mereka. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh. Mengapa kalian tidak mau, masih tidak mau juga untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kalian. Nah, baru setelah Nabi Nuh melewati fase-fase ini, baru Nabi Nuh alaihi salam ya mendoakan atas mereka, bukan mendoakan bagi mereka. Jadi mendoakan agar Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Setelah sebelumnya beliau mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Nabi Nuh saat itu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, wahai Rabbku, Sesungguhnya aku telah mendakwahi mereka siang dan malam. Namun tidaklah dakwahku ini bertambah kecuali mereka semakin bertambah lari dariku. Kemudian aku mengajak mereka agar engkau memaafkan bagi mereka. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari-jari tangan mereka di telinga mereka. Anda perhatikan di dalam surat Nuh ayat yang ketujuh. Ya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kata sebagian ulama tafsir tidak disebutkan sesungguhnya mereka meletakkan satu jari. Tidak disebutkan ya. Ja'alu usubu'ahum fi adhanihim. Tidak hanya dikatakan mereka meletakkan jari telunjuk atau jari kelingking mereka. Tetapi disebutkan asabi'ahum, jari-jari tangan mereka. Seakan-akan jadi telinganya itu bukan hanya ditutup dengan satu jari. Tapi semuanya mungkin seperti ini. Saya kira saat ini nyaris kita ketika mengajak orang tidak pernah mengalami masa seperti itu. Ya, kita dakwahi orang langsung dia tutup telinganya. Ya, tetapi kaum Nabi Nuh mereka meletakkan jari-jari tangan mereka di telinga mereka. Bahkan mereka mengambil baju-baju mereka. Wastagshaw thiyabahum. Mereka pun menutupkan wajah-wajah mereka, kepala mereka dengan pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka berlarut-larut di dalam dosa dan kekufuran. Dan mereka semakin sombong dalam menolak kebenaran. Sampai kemudian setelah Nabi Nuh mengeluh ya atau mengajukan pelaporan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya, Nabi Nuh kemudian mengatakan qala nuhu rabbi innahum asawni, wahai Rabbku sesungguhnya mereka itu telah menyelisihiku, wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbar. Mereka lebih mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang harta bendanya, anak-anaknya tidak menambah bagi mereka kecuali pada kerugian. Mereka kemudian membuat makar yang sangat besar. Bahkan mereka pun berencana untuk membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga beliau saat itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setelah benar-benar ya, tidak ada lagi yang beriman. Qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Wahai Rabbku, janganlah engkau tinggalkan seorang pun juga dari orang-orang kafir itu. Jangan engkau tinggalkan seorang pun juga di muka bumi. Karena jikalau engkau tinggalkan mereka, maka mereka akan memalingkan atau menyesatkan hamba-hambamu yang telah beriman. Dan mereka pun nampaknya tidak akan melahirkan kecuali generasi ya, yang suka berdosa dan kufur. Ya. Saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Nabi Nuh alaihissalam dan membinasakan kaumnya yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Qamar. Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami buka pintu-pintu langit. Ya, pintu-pintu langit dibuka dengan air, dengan diturunkannya hujan yang sangat lebat. Wa fajjarnal ardo uyuna. Air bukan hanya datang dari atas, tetapi kemudian kami pancarkan mata-mata air di muka bumi ini sehingga kemudian ya semua daratan juga mendadak kemudian mengeluarkan air. Wa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka air dari atas, dari bawah bertemu. Terjadilah kemudian banjir yang sangat dahsyat di muka bumi ini. Suatu peristiwa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kaum Nabi Nuh, dan kisahnya akan kita bahas di ayat berikutnya. Tetapi yang jelas bagaimana Nabi Nuh alaihi salam beliau mengajarkan kepada kita sekalian sunnatut tadarruj fid da'wah ila Allah azza wajal. Pentingnya berdakwah secara bertahap. Ya. Pertama, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk memahami medan dakwah, ya. Lalu kemudian berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Kemudian bagaimana Nabi Nuh alaihi salam juga telah mengajarkan kepada kita sekalian untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh beliau dengan tetap menjaga kesabaran dan banting tulang dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh, ya, juga beliau mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana beliau menjaga kondisi mad'u atau objek dakwah yang beliau hadapi, ya. Dan yang terpenting dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam sungguhnya adalah bagaimana pentingnya kita bersabar di dalam berdakwah.

0: pengikut dalam dakwahnya per 11 tahun satu orang. Jadi dakwah 11 tahun ya baru dapat satu orang. Kita terkadang mengadakan sebuah kegiatan ya, mungkin ya ketika yang hadir hanya belasan orang, kita katakan ini gagal gitu ya. Kegiatan ini gagal. Padahal apabila dibandingkan dengan dakwah Nabi Nuh, itu dianggap berhasil. Ya. Jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Nuh alaihi salam sebagai salah satu di antara ulul azmi minar rusul. Ya, para nabi dan rasul yang memiliki tingkat kesabaran tinggi. Ya. Sangat sulit saat ini kita membentuk seorang dai yang memiliki tingkat kesabaran seperti itu. Ya. Bahkan di sana ada para nabi yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis syafaat. Ya. Atau di dalam hadis ya, di padang mahsyar yang menceritakan tentang kondisi di padang mahsyar ketika Nabi SAW atau umat manusia dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala bersama dengan para nabinya. Di sana ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ada yang nabi, ada nabi yang hanya diikuti oleh satu dan dua orang saja. Tetapi kan tidak berarti para nabi dan rasul tersebut dianggap sebagai nabi yang gagal. Ya, karena taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanyalah berjuang dan berkorban untuk menegakkan agama Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, berjuanglah, maka niscaya Allah dan rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat usaha kalian. Tidak dikatakan akan melihat hasil dari dakwah kalian, karena itu semua adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, setiap nabi memiliki karakter dakwah. Ada dakwah khas yang dibawa oleh para nabi. Kalau kita melihat dari sejarah beberapa nabi yang kita ketahui, saya mengambil poin penting bahwa karakter dakwah para nabi itu berjalan lurus dengan karakter komunitas, pasar dakwah itu sendiri. Masyarakatnya seperti apa, maka terjadi karakter dakwah yang sesuai dengan karakter komunitas yang didakwahi. Itu yang pertama poin pentingnya. Yang kedua poin pentingnya adalah bahwa tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa dalam dakwah itu memang ada tahapan-tahapan. Ada bahkan di konteks dakwah Nabi Nuh ada 5 tahapan kalau saya tidak salah tadi. Tahapan dakwah ini dari beberapa nabi pun kelihatannya ada. Di mana puncak dari dakwah para nabi ada semacam doa pamungkas di akhir dakwahnya. Saya mengutip tentang sejarah Nabi Nuh, Musa dan Nabi Lut alaihi salam. Di ketiga nabi ini hampir mirip begitu, bahwa di penghujung dakwahnya para nabi ini memiliki doa-doa pamungkas sehingga ada kesan diazabnya komunitas dari yang didakwahi oleh ketiga nabi ini karena kekerasan hatinya mereka tidak menerima kebenaran. Pertanyaan menarik saya sebenarnya pada konteks kekinian dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah al-yauma akmaltu lakum dinakum seterusnya itu bahagian dari konteks kepamungkasan dakwah rasul di zaman kita? Di akhir zaman ini, gitu. Apakah makna sesungguhnya dari al-yaum akmaltu lakum dinakum dengan ketiga risalah nabi yang di atas tadi? Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakallahu khair.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulihi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pertama adalah memang karakter dakwah para nabi alaihi wassalam itu selalu berjalan lurus dengan karakter kaumnya. Oleh sebab itu di dalam ayat suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali beliau akan berdakwah dengan lisan kaumnya. Dan di sini tidak berarti lisan hanya berarti bahasa, karena ada lisanul hal dan ada lisanul maqal dan ada lisanul hal. Ada lisan itu bisa bermakna bahasa, bisa juga kemudian karakter seseorang. Ya. Oleh sebab itu Allah pilih. Ya coba kalau seandainya misalnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kepada kita dari kalangan malaikat, pasti tidak bisa. Ya, oleh sebab itu ketika malaikat pun datang kepada para nabi dan rasul mesti melakukan penyamaran dan merubah wujud mereka menjadi manusia. Andaikan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada suatu kaum seorang utusan yang datang dari luar kaumnya, juga pasti akan menghadapi kesulitan. Andaikan misalnya ada seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Indonesia tapi orang Amerika, akan kesulitan juga bahasa. Tapi karena Islam itu adalah agama hidayah, maka kemudian setiap nabi dan rasul yang diutus mesti berasal dari kaumnya. Karena tadi akan lebih diterima. Ya, coba misalnya sekarang antum berdakwah katakan masih dalam negeri kita, tetapi mungkin dari segi adat, tradisi, budaya berbeda dengan kaum yang antum dakwahi. Antum pergi ke Papua misalkan. Walau bagaimanapun dakwah yang efektif saat ini untuk mendakwahi mereka jikalau dai dari kalangan mereka sendiri. Ya. Antum pergi dakwah ke Afrika misalnya, pasti juga akan dipandang, orang akan lebih curiga. Ya, akan lebih curiga kepada kita apabila kita berdakwah tengah-tengah mereka ketimbang dari bangsa mereka sendiri yang mendakwahi mereka. Ya. Sekarang kita dakwah ke satu daerah saja misalnya di Sulawesi Tenggara. Jangan lagi di Papua. Terkadang orang masih curiga, ini orang mana? Ya. Bagaimana asal muasalnya? Oleh sebab itu yang paling efektif bang dari kaumnya. Oleh sebab itu sekarang kita prosesnya misalnya kita mau berdakwah di Papua, cara yang efektif saat ini kita ambil anak-anak mereka, kita bina di sini. Nanti kemudian setelah mereka memiliki bekal ilmu, baru kita kembalikan kepada mereka. Ya, the black Muslim mendakwahi the black Muslim lagi. Ya, jadi itu lebih sesuai dengan fikih dakwah. Kemudian berikutnya adalah tentang doa pamungkas yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak bagi setiap nabi dan rasul untuk berdoa dengan doa yang mustajab. Semua nabi dan rasul itu memanfaatkan doa itu. Sehingga kemudian the end-nya itu selalu berakhir dengan azab. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah alaihi salatu wasallam, adalah memang seorang nabi yang sangat-sangat berhak untuk senantiasa menerima sholawat dan salam dari kita sekalian. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu tidak pernah henti. Dari sejak beliau alaihi salatu wasallam berdakwah, ketika beliau berada di tengah-tengah umatnya, berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tawaran oleh malaikat Jibril untuk menggunakan hak doa atas kaumnya tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada bulan ke-10 dari kenabian, setelah ditinggalkan wafat oleh pamannya, ditinggalkan wafat oleh istrinya, tidak ada lagi ya kelompok eksekutif yang memberikan suaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berhijrah ke Taif, bertemu dengan pembesar-pembesar dari Saqif. Tetapi kemudian mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi alaihi salatu wasallam terusir dari Taif, dilempari dengan batu sampai terluka kaki beliau alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sempat mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi dari kaumnya di Taif. Allahumma ya Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya strategiku. Wahawani ala nas ya arhamar rahimin, dan aku mengeluhkan kepadamu tentang hina kehina dinaanku di hadapan manusia, wahai sang maha penyayang, anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan orang-orang yang lemah, wa anta rabbi ila man taqilni, engkau ada Rabbku, kepada siapakah engkau hendak serahkan perlindungan terhadap diriku, dan seterusnya. Sampai kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau pulang ke Mekah, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Beliau mengatakan innallaha qad sami'a qaula qaumika laka, sesungguhnya Allah telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kaummu kepadamu. Wa ma raddu alaik, dan bagaimana jawaban mereka terhadap dakwahmu. Wa qad ba'asallahu ilaika malaqal jibal, sekarang Allah telah mengutus kepadamu malaikat yang pekerjaannya mengurusi gunung. Litamuruhu bima syi'ta fihim, yang siap menerima titah dan perintahmu bagaimana semestinya ia perlakukan kaummu itu. Terserah deh. Ya. Akhirnya kemudian malaikat gunung itu berkata kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, "Ya Muhammad, dzalika fama syi'ta." Wahai Muhammad, itu yang sudah menjadi hakmu untuk memerintahkanku, apa saja yang akan aku lakukan terhadap mereka. In syi'ta an utabbiqa alaihi al-akhsabain, jikalau kamu mau ya aku mengangkat kedua gunung, yaitu dua gunung di Mekah, Jabal Abi Qubais dan gunung yang gunung yang ada di hadapannya, yaitu Kuwaiqian, gunung Kuwaiqian yang berseberangan dengan Jabal Abi Qubais yang ada di samping Ka'bah itu. Jikalau kamu mau, akan aku angkat gunung ini, timpakan kepada kaummu yang menentang dakwahmu itu. Coba kita lihat Nabi alaihi salatu wasalam kasih sayangnya kepada kita. bal arju ayukhrijallahu azza wa jal min aslabihim may ya'budullaha azza wa jal wahdahu la syarika lahu la yusyriku bihi syai'a wa la yusyriku bihi syai'a. Akan tetapi aku berharap akan keluar dari tulang-tulang rusuk mereka satu generasi yang hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Keluarlah kemudian dari tulang rusuk Abu Jahal Ikrimah. Keluarlah dari tulang rusuk Al-Walid Ibnul Mughirah, Khalid Ibnul Walid. Subhanallah, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Nabi SAW beliau tidak menggunakan hak itu, hak doa atas kaumnya. Kasih sayang Nabi SAW kepada kita bukan hanya di saat beliau masih hidup. Di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan haus, Nabi SAW akan memberikan minum kepada umatnya. Dengan tangan beliau yang mulia. Tafadhal, tafadhal. Diberikannya kita minum. Umat Nabi SAW akan diberikan minum oleh Nabi SAW dengan tangan beliau sendiri. Ana faratukum alal haud. Aku yang akan memberikan minum kepada kalian secara langsung di atas telagaku. Yang apabila kita minum, kita ambil minum dari tangan beliau, kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam golongan manusia, mereka yang mendapatkan minum dari tangan Nabi SAW. Kita dan seluruh pendengar dan siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan kajian ini, seluruh kaum muslimin insyaallah. Ya. Walaupun tentu bahwa di sana ada satu kaum yang zahirnya muslim, ya, kemudian akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat menghalau mereka, suhqan suhqan. Menjauhlah kalian, menjauh kalian. Nabi SAW mengatakan, coba lihat kasih sayang beliau. Ummati, ummati. Mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Tapi kata para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Anda tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang telah mereka ada-adakan. Apa yang telah mereka rubah dari agama mereka setelah kematianmu. Ya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia akan mendapatkan ya minum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari telaga beliau. Kemudian setelah mereka di padang mahsyar, kemudian manusia akan melewati jembatan sirat, meniti jembatan sirat yang sebuah jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Terbentang di antara dua tepi neraka jahanam. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW beliau mengatakan, ummati, ummati, Rabbi salim, salim. Ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Didoakannya kita sekalian. Setelah Nabi SAW sebelumnya, pada saat manusia dalam keadaan kebingungan di padang mahsyar, siapa yang memberikan syafaat kepada kita? Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan minum dari telaga beliau. Ketika kita hendak meniti jembatan sirat, Nabi SAW berdoa di tepi padang mahsyar. Rasulullah berdoa ketika melihat umatnya satu persatu melewati jembatan sirat. Didoakan oleh Nabi SAW agar selamat. Setelah kemudian umatnya menyeberang semua, ya, mereka kemudian berada di tepi surga. Mereka mendapatkan pintu surga belum terbuka. Pintu surga antara langit dan bumi. Orang kemudian berkumpul semuanya dari para nabi terdahulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi SAW terakhir. Itu berkumpul semuanya, tidak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga tidak akan dibukakan pertama kalinya kecuali bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasalam kemudian ya kembali memberikan syafaatnya, mengetuk pintu surga sampai disambut kemudian oleh malaikat Ridwan. Siapa? Aku Muhammad. Kemudian Ridwan alaihi salam beliau mengatakan, aku telah diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kecuali bagimu. Kecuali engkau yang pertama kali akan memasukinya. Rasulullah kemudian mengawal umatnya untuk masuk ke dalam surga. Dipersilahkannya oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian begitu semua umatnya yang telah selamat tadi dari jembatan Shirath ya, masuk ke dalam surga. Subhanallah, saat itu kembali Nabi SAW memberikan syafaat. Ya Rabb, inna min ummati man yadkhulun nar. Beliau katakan, ya Allah, sesungguhnya dari umatku ada yang masuk ke dalam neraka. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut jumlah tertentu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jumlah tersebut dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diselamatkan masuk ke dalam surga. Diselamatkanlah jumlah tertentu dari umat Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam surga. Setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kembali mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya dari umatku masih ada yang ada di dalam neraka. Selamatkanlah mereka ya Allah. 2, 3, 4, 5 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk menyelamatkan seluruh umatnya. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akhrij minan nari man kana fi qalbihi misqala habbatin minal iman. Keluarkanlah dari neraka setiap manusia yang memiliki sebesar biji kecil dari iman. Akhirnya dikeluarkanlah. Yang keenam kalinya kemudian, ya Allah, kayaknya masih ada gitu. Disisir betul oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akhrij minan nari man kana fi qalbihi misqala dharratin minal iman. Keluarkanlah dari neraka orang yang memiliki sebesar zarrah dari keimanan. Dikeluarkannya. Orang yang sedikit saja punya keimanan dari umat Nabi alaihi salatu wasalam akan dikeluarkan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia pasti masuk surga. Barang siapa yang menyelisihiku maka berarti dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Setelah Nabi SAW selesai memberikan syafaat kepada umatnya agar keluar dari neraka, subhanallah, tiba-tiba saat itu ketika Nabi mulai meninggalkan tempat itu dan Nabi SAW sebenarnya masih ingin untuk memberikan syafaat, namun Nabi SAW sudah malu dari Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangan beliau dari belakang. Meminta syafaat. Meminta agar beliau meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemudian dari belakangnya ditarik. Ditarik oleh malaikat. Untuk tetap ada di dalam neraka. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, ini masih ada satu ini. Dia berusaha untuk keluar dari neraka tapi ditarik oleh para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan suhqan. Ya. Menjauhlah engkau darinya, seretlah dia wahai malaikat ke dalam neraka. Innaka la tadri ma ahdats ba'dak. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang kejahatan apa yang telah ia lakukan setelah engkau. Dia telah melakukan ihdas fid din, telah mengada-ada di dalam agama ini, bahayanya bid'ah ini. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak atau ma ahdatsa ba'dak, karena man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Nabi alaihi salatu wasalam kasih sayangnya kepada kita sangat luar biasa. Oleh sebab itu seyogianya kita senantiasa banyak bersolawat kepada beliau alaihi salatu wasalam. Ya, seyogianya kita senantiasa memperbanyak solawat kita kepada beliau alaihi salatu wasalam. Bagian dari terima kasih kita kepada beliau, kecintaan kita kepada beliau, keimanan kita kepada beliau, seyogianya kita banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tidaklah nama beliau disebut kecuali kita bersolawat kepadanya. Solawat yang kita maksud adalah bukan solawat-solawat yang kemudian sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Mereka menciptakan berbagai macam solawat, berbagai macam irama, berbagai macam tata cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Tetapi solawat yang kita maksud adalah solawat sebagaimana diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasalam kepada kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
2: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah SAW melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala: "Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
7: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia

0: tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab,
6: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
11: Bagaimana hukum menggambar
5: makhluk hidup dan

0: itu menjadi mata kuliah, itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada apa, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
1: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar, menuntut ilmu dan nanti mengajar, maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan mazhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti Sahih Fikih Sunnah, seperti Fikhus Sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariah. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
3: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih. Pendapat siapa yang benar ya, kita baca takhrij, enggak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
4: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
5: Ya, ahibati fillah, sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat, ujian yang mengangkat derajat, bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi azab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min." Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, hatta alham yahamma wa syauka yashqa. Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia gak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
6: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
7: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.

0: sesuai selera Anda. Toko olahraga di J Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Hadirati sada, yurjal intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
6: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
5: Kenapa tidak ke toko Koper Sofia saja?
6: Baguskah di situ?
5: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
6: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
5: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
4: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih, COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
7: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
9: Zuhud itu apa?
8: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar Radio Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial keluarga. Dan sahabat Mu'adz, di kesempatan pagi ini, pembahasan kita adalah tentang cara orang tua memahami dunia remaja di zaman sekarang. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masa remaja adalah masa perubahan besar. Cara berpikir, pergaulan, hingga kebiasaan remaja sekarang itu sangat-sangat berbeda dibanding generasi orang tua dulu, ya kan? Perkembangan teknologi, media sosial, dan lingkungan digital membuat banyak orang tua merasa sulit untuk memahami anak remajanya. Padahal sahabat Mu'adz, menurut UNICEF, komunikasi yang baik dan sikap mendengarkan dengan empati sangat penting untuk kesehatan mental dan perkembangan sosial remaja. Nah, sahabat Mu'adz, mengapa orang tua sering sulit memahami remaja? Alasannya ada beberapa hal. Yang pertama, yang sangat menjadi poin utamanya adalah perbedaan generasi. Orang tua itu tumbuh di zaman yang berbeda. Dan remaja sekarang hidup di era internet cepat, media sosial, dan tren digital yang berubah sangat cepat. Kemudian, alasan berikutnya mengapa orang tua sering sulit memahami remaja adalah karena cara berkomunikasi yang berbeda. Remaja sekarang, sahabat Mu'adz, mereka lebih banyak mengekspresikan diri lewat chat, video pendek, atau media sosial. Kadang mereka terlihat diam di rumah, tapi ternyata mereka begitu aktif di dunia digital. Kemudian alasan berikutnya mengapa orang tua sering sulit memahami remaja adalah karena remaja memang sedang mencari jati diri. Masa remaja adalah fase mencari identitas. Mereka mulai ingin didengar, mulai ingin dihargai, dan mereka mulai mengambil keputusan sendiri. Kemudian alasan berikutnya kenapa orang tua sering sulit memahami remaja adalah karena tekanan sosial yang lebih besar. Remaja saat ini, sahabat Mu'adz, menghadapi tekanan akademik, pergaulan, penampilan, hingga ekspektasi media sosial yang begitu tingginya. Nah, pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, maka ini menjadi alasan kenapa orang tua sering untuk susah memahami remaja, mengalami kesulitan di dalam memahami remaja. Dan sahabat Mu'adz, ketika orang tua tidak bisa memahami remaja, maka bisa jadi orang tua mulai kehilangan kedekatan dengan anak remajanya. Dan tanda orang tua mulai kehilangan kedekatan dengan anak remajanya adalah anak lebih sering mengurung diri, jarang bercerita, mudah emosi saat diajak bicara, lebih nyaman curhat ke teman dibanding ke keluarga, dan komunikasi hanya soal aturan atau larangan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kurangnya komunikasi dapat membuat hubungan keluarga menjadi renggang dan memicu adanya konflik. Nah, lalu bagaimana caranya kita memahami dunia remaja di zaman sekarang? Caranya yang pertama, sahabat Mu'adz, jadilah pendengar, bukan hakim. Ini yang pertama. Ketika anak bercerita, hindari langsung menyalahkan atau memotong pembicaraan. Contoh, hindari perkataan, "Kamu sih salah sendiri." Coba kita hindari perkataan itu dan kita ganti dengan, "Coba ceritakan ke ayah. Ayah mau dengar." Nah, lebih baik seperti ini, sahabat Mu'adz. Dan menurut UNICEF, remaja itu lebih terbuka jika mereka merasa didengar tanpa dihakimi. Jadi tips yang pertama, sahabat Mu'adz, adalah jadilah pendengar, bukan hakim. Kemudian berikutnya, kenali dunia digital mereka. Kenali dunia digital mereka. Jadi orang tua, sahabat Mu'adz, sebenarnya tidak harus mengikuti semua tren, tidak. Tapi penting untuk memahami. Memahami apa? Memahami media sosial yang mereka gunakan. Memahami kebiasaan online. Memahami konten favorit mereka. Dengan begitu, orang tua bisa lebih mudah untuk membangun percakapan dengan mereka. Jadi, kenali dunia digital mereka. Selanjutnya, sahabat Mu'adz, gunakan komunikasi dua arah. Jangan hanya memberi nasihat. Sesekali coba tanyakan kepada anak-anak, "Menurut kamu bagaimana?" Atau, "Apa yang sedang dibahas teman-temanmu? Apa yang sedang banyak diceritakan oleh teman-temanmu?" Sahabat Mu'adz, remaja itu ingin pendapatnya dihargai. Maka gunakan komunikasi dua arah. Selanjutnya adalah luangkan waktu berkualitas. Dan meluangkan waktu itu, sahabat Mu'adz, tidak harus mahal atau lama. Yang penting konsisten. Makan bersama, ngobrol santai, jalan sore, nonton bersama. Kedekatan itu sering dibangun dari momen-momen yang sederhana saja, sahabat Mu'adz, tapi konsisten. Kemudian berikutnya adalah hindari membanding-bandingkan anak. Kalimat-kalimat seperti, "Lihat tuh anak tetangga," atau "Dulu ayah atau ibu tidak begitu." Perkataan-perkataan seperti ini, sahabat Mu'adz, itu dapat membuat remaja merasa tidak dipahami. Dan perlu kita tahu, setiap anak itu memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Hadirat sada, yurja intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan di sini makan ayam potong terus.
10: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Natabra maki. Kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil tak, Pak Rahman?
13: Hei, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
12: Di mana ki variasi mobil tak? Bagus na? Padahal dulu, dede, rantasak na kuliah.
13: Kami itu, eh. Di sana kone, di bypass. Di fun variasi.
14: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
15: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
14: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
16: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Kita lanjutkan pembahasan kita, sahabat Muadz. Tips memahami remaja. Nah, tadi kita sudah sempat membahas beberapa tips memahami dunia remaja zaman sekarang. Di antaranya, jadilah pendengar bukan hakim, kenali dunia digital mereka, gunakan komunikasi dua arah, luangkan waktu berkualitas, dan hindari membanding-bandingkan anak. Tips selanjutnya, sahabat Muat, memahami remaja di zaman sekarang adalah yang juga tidak kalah pentingnya ya untuk kita praktekkan, yaitu berikan apresiasi. Banyak orang tua fokus pada kesalahan, fokus pada apa kesalahan dari anaknya, tetapi lupa untuk menghargai usaha mereka. Padahal sahabat Muadz, apresiasi sederhana itu sangat penting. Misal, terima kasih ya sudah membantu. Ayah bangga kamu sudah berusaha. Ibu senang kamu sudah jujur. Nah, pujian-pujian seperti ini, yang kita katakan pujian yang sehat, itu membantu membangun rasa percaya diri dari remaja. Maka berikan apresiasi pada mereka. Kemudian sahabat Muadz, hormati privasi anak. Remaja itu, dia sudah mulai belajar mandiri. Mereka ingin dipercaya, sahabat Muadz. Karena itu orang tua perlu membedakan antara mengawasi dan terlalu mengontrol. Jika anak merasa terlalu dikekang, mereka justru semakin tertutup. Jadi, penting untuk menghormati privasi anak. Kemudian sahabat Muat, berikutnya adalah perhatikan tanda-tanda gangguan emosional. Orang tua perlu peka. Jika anak terus murung, sulit tidur, kehilangan semangat, menarik dirinya, atau mudah marah berlebihan, maka jangan langsung menganggap anak malas atau nakal. Tidak. Bisa jadi mereka sedang mengalami tekanan emosional. Jadi perhatikan tanda-tanda gangguan emosional pada anak. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, hubungan orang tua dan remaja itu tidak harus selalu sempurna. Yang paling penting adalah anak merasa aman di rumahnya, merasa diterima di rumahnya, atau tahu bahwa orang tuanya siap untuk mendengarkan dia. Kadang yang dibutuhkan remaja bukan nasihat yang panjang lebar, tetapi kehadiran dan perhatian sederhana. Dan sahabat Muadz, remaja yang dekat dengan keluarganya, dia cenderung lebih terbuka, lebih percaya diri, dan lebih mudah untuk menghadapi tekanan lingkungan. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, tips lainnya untuk memahami remaja di zaman sekarang adalah hindari emosi saat menegur. Ketika emosi tinggi, anak tidak mendengar isi nasihatnya. Mereka hanya mengingat kemarahannya. Karena itu, tenangkan diri dulu, bicara ketika suasana lebih baik, dan gunakan nada yang tegas tapi tenang. Hindari emosi saat menegur. Kemudian, sahabat mau dimanapun Anda berada, tips lainnya pula yang bisa kita coba untuk memahami remaja di zaman sekarang adalah yang juga tidak kalah pentingnya ya sahabat muat. Kita perlu paham hal apa yang paling dibutuhkan oleh remaja. Banyak remaja sebenarnya tidak menuntut orang tua yang sempurna, sahabat muat. Mereka hanya ingin didengarkan, dipercaya, dipahami, dan ditemani ketika menghadapi masalah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, memahami remaja bukan berarti selalu setuju dengan semua keinginannya. Tidak. Tetapi orang tua perlu belajar melihat dunia dari sudut pandang anak. Ketika komunikasi dibangun dengan rasa hormat dan empati, hubungan keluarga menjadi lebih hangat dan remaja pun lebih nyaman terbuka kepada orang tuanya. Sahabat muda dimanapun Anda berada, memahami remaja di zaman sekarang memang tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah. Dunia mereka berubah cepat. Tantangan mereka juga berbeda dibanding generasi sebelumnya. Namun satu hal yang tetap sama adalah setiap anak ingin dipahami dan diterima oleh keluarganya. Menjadi orang tua bukan tentang selalu benar, tapi tentang terus belajar memahami anak di setiap tahap kehidupannya. Maka mulailah dari hal yang sederhana. Lebih banyak mendengar, lebih sabar, lebih hadir, dan lebih terbuka untuk memahami sudut pandang anak. Karena hubungan yang hangat di rumah dapat menjadi tempat paling aman bagi remaja untuk tumbuh dan juga berkembang. Demikian sahabat muat pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial keluarga di pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
17: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
18: Gimana rasa nasi kebulinya?
19: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
18: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
19: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
20: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
21: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
20: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
22: Aduh, nggak diangkat.
23: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
22: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
23: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
24: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
22: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
23: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
22: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
24: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
16: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
2: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
1: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
2: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di-swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
1: Astagfirullah. Yodi,
2: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
0: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muads, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
8: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
7: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
8: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
7: Betul sekali itu hai.
9: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
3: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan.
6: Dimulai
5: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Hei, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
8: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
7: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
8: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
9: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
10: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Quote Islam. Dan quote kita di kesempatan pagi ini adalah, jodoh tidak akan kemana. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, pernahkah kita merasa terlalu memikirkan jodoh sampai-sampai hati kita menjadi lelah? Ada yang sulit tidur karena memikirkan seseorang. Ada yang terlalu takut kehilangan. Ada juga yang bertanya, ya Allah, apakah dia memang jodohku? Sahabat Muaz, di usia muda, ujian hati seringkali menjadi ujian yang paling berat. Karena hati bisa membuat seseorang sangat berharap, sangat takut kehilangan, bahkan lupa menjaga dirinya sendiri. Padahal Islam mengajarkan bahwa jodoh adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jodoh itu tidak akan tertukar, jodoh itu tidak akan terlambat, dan jodoh itu tidak akan melewatkan kita. Maka sahabat mau dimanapun Anda berada, sekali lagi, jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lahir, Allah sudah menetapkan banyak hal tentang hidup kita. Rezeki kita, ajal kita, amal kita, bahkan pasangan hidup kita. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yursalu ilaihil malaku fayu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Kata Nabi, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya selama 40 hari. Kemudian diutus malaikat dan diperintahkan menulis 4 perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan sahabat Mu'adz bahwa Allah sudah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita, termasuk siapa yang akan menjadi pasangan kita. Karena itu seorang muslim tidak boleh terlalu gelisah dalam urusan jodoh sampai kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio Mu'adz, terkadang kita terlalu berharap kepada manusia. Kita menggantungkan kebahagiaan pada seseorang. Kita menunggu chatnya, menunggu perhatiannya, menunggu kepastiannya, sampai hati kita menjadi tidak tenang. Padahal hati manusia itu berubah-ubah. Hari ini bisa sayang, besok bisa berubah. Karena itu Nabi SAW mengajarkan agar hati kita itu bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah berfirman di surah Al-Insyur ayat 8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmula engkau berharap. Kalau hari ini kita terlalu lelah karena seseorang, mungkin bukan karena cintanya terlalu besar, tapi karena kita terlalu menggantungkan hati kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, banyak anak muda takut kehilangan. Takut seseorang yang dia inginkan pergi. Takut seseorang yang dia cintai memilih orang lain. Takut tidak berjodoh dengan orang yang dia suka. Padahal Nabi SAW bersabda, wa'lam annama akhto'aka, ya, annama akhto'aka lam yakun liusibaka wa ma asobaka lam yakun liukhti'aka. Ketahuilah, kata Nabi, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Sungguh indah perkataan Nabi SAW ini, sahabat Muaz. Wa'alam, kata Nabi, annama akhta'aka atau akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah apa yang luput darimu tidak akan menimpamu dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini luar biasa sahabat muat. Luar biasa sekali dalam menenangkan hati. Kalau memang dia jodoh kita, maka dia tidak akan tertukar, dia tidak akan direbut, dia tidak akan hilang. Dan kalau ternyata dia pergi, mungkin memang sejak awal dia bukan takdir kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, terkadang kita merasa orang yang kita sukai sempurna untuk kita. Sampai-sampai mungkin kita mengatakan, wah, dia sempurna sekali untuk saya, dia cocok sekali untuk saya. Padahal kita hanya melihat luarnya saja. Kita tidak tahu bagaimana agamanya, kita tidak tahu bagaimana hatinya, kita tidak tahu bagaimana masa depannya, bagaimana jika kita hidup bersama nanti. Tetapi sahabat muat, satu hal yang pasti, Allah Maha mengetahui. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 216, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Sahabat muat dimanapun Anda berada, ayat ini mengajarkan kepada kita, tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Terkadang Allah menjauhkan seseorang karena Allah ingin menjaga kita, walaupun terkadang begitu menyakitkan. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sebuah hubungan membuat kita lalai beribadah, membuat kita sering bermaksiat, membuat kita jauh dari Allah, membuat hati kita penuh kecemasan, maka itu bukanlah cinta yang sehat menurut Islam. Karena cinta yang sehat seharusnya mendekatkan kita kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunyal mar'atu as-salihatu." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Sahabat muat, hadis riwayat Muslim, artinya pasangan yang baik bukan hanya menarik secara dunia, tetapi juga membantu kita menuju surga. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, seringkali kita sibuk mencari, siapa jodohku? Siapa jodohku? Tetapi kita lupa bertanya, sudah pantaskah aku menjadi pasangan yang baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah An-Nur ayat 26, al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Kata Allah, wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk, sedangkan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Maka sahabat muat, kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, perbaiki solat kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki hati kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, jangan merasa tertinggal hanya karena kita belum menikah. Jangan merasa minder melihat teman kita sudah punya pasangan. Karena setiap orang itu memiliki waktu terbaik yang berbeda. Allah itu tidak pernah terlambat, sahabat muat. Allah berfirman di surah Al-Insyirah, "Inna ma'al 'usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin sahabat muat, hari ini Allah sedang memperbaiki diri Anda, menguatkan hati Anda, atau menjaga Anda dari hubungan yang salah. Saudaraku seiman, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal. Bukan memaksa takdir, bukan. maka mintalah kepada Allah pasangan yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, dan membawa kita menuju kebaikan. Karena hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku seiman, tenanglah dalam urusan jodoh Anda. Tidak perlu iri dengan perjalanan orang lain. Tidak perlu memaksa sesuatu yang belum tentu baik. Kalau memang Allah tetapkan dia untuk Anda, maka sejauh apapun jalannya, dia akan sampai kepada Anda. Dan kalau belum Allah izinkan sekarang, mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Maka tugas Anda adalah tetap jaga hati Anda, tetap jaga iman Anda, tetap perbaiki diri Anda. Karena jodoh terbaik bukan hanya membuat kita bahagia di dunia, tetapi yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga. Wallahu ta'ala alam. Sahabat mau dimanapun Anda berada, inilah pembahasan kita dalam program Quote Islam di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
5: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
8: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
8: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
8: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
10: Hasto Mitra Garden Kendari, melayan desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan di